0: Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
1: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
0: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
4: Rasputi Prabowo.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
5: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
3: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
7: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
8: Bapak
9: PMI Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah kerjasama dalam aplikasi satelit, dan India disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
7: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
3: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
7: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
10: Laporan khusus
11: berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
12: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
13: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
12: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
13: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
12: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
14: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
12: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
15: Balai Veteriner

0: sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
1: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
2: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang saat ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa pun ada, di Jawa itu kita.
1: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
4: Menurut saya, kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
5: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
6: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak, agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang

0: tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
2: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
3: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup, jadi sekarang jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. InsyaAllah.
2: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
4: Ini kami masih menunggu jawaban, waktu, dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
2: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nyoe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nyoe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez, namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun, Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Aduh, parah banget nih macetnya.
4: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
3: Gas.
5: Abang-abang ini mau ngapain?
4: Mau lewat lah.
5: Abang nggak tahu ini trotoar.
3: Terus?
5: Ya nggak boleh lah.
4: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
5: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Dengerin nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
5: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Masih di Persenter dari Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar menemani Anda pagi ini ya. Anda masih ingat sebulan yang lalu ada kasus warga negara asing yang melakukan online scam di kota Batam ya. Kita akan update lagi kasusnya untuk Anda, di mana ada 210 warga negara asing atau WNA asal China diamankan dalam pengungkapan dugaan sindikat penipuan daring atau online scam di Batam. Dan saat ini mereka sedang menjalani proses keimigrasian sebelum dideportasi ke negara asalnya. Dan sebelumnya ada 92 warga negara asing yang diduga terlibat jaringan judi online dan penipuan investasi yang telah lebih dahulu dipulangkan di hari Minggu tanggal 5 Juli tiga hari yang lalu. Dan Kepala Seksi Informasi Komunikasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam, Karisma Rukmana, mengatakan bahwa proses deportasi terhadap ratusan WNA ini masih berlangsung, dan yang mengatakan proses deportasi dilakukan secara bertahap dengan melibatkan Direktorat Jenderal Imigrasi, instansi pemerintah terkait, kemudian juga Kedaulatan Besar Tiongkok. Seluruh proses pemulangan para WNA akan mendapatkan pengawalan hingga kembali ke negara asal mereka, memastikan mereka benar-benar sampai dan tidak berada lagi di Indonesia. Nah, untuk Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Batam, Wahyu Eka Putra mengatakan bahwa penanganan yang dilakukan pihaknya berfokus pada pelanggaran keimigrasian berupa penyalahgunaan izin tinggal, dan untuk para WNA termasuk yang masuk ke Indonesia menggunakan izin tinggal kunjungan. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan, mereka diduga melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan peruntukan izin yang mereka miliki saat itu. Dan yang mengatakan hingga saat ini pengembangan perkara kasus ini oleh pihak imigrasi masih sebatas aspek pelanggaran keimigrasian. Dari hasil pemeriksaan sementara, belum ditemukan indikasi keterlibatan warga negara Indonesia dalam perkara tersebut. Sebelumnya, aparat mengamankan ratusan WNA asal China yang diduga terlibat dalam jaringan penipuan daring online judi online di Batam. Seluruh WNA kini diproses sesuai dengan keimigrasian sebelum dipulangkan ke negara asalnya. Di sini cukup menarik ya, karena mereka sampai dengan saat ini tidak ada ditemukan ada warga negara Indonesia yang ikut atau terlibat dalam apa yang mereka lakukan. Kemudian juga mereka hanya disangsikan untuk pelanggaran keimigrasian saja untuk kasus judi online yang mereka buat, kemudian juga daring scam ini. Tidak masuk, mereka hanya dideportasi oleh pihak keimigrasian kita dan dipastikan untuk sampai ke negeri mereka, ke China. Nah, untuk ada pengen memberikan komentar, ingin memberikan opini Anda terkait tentang apa yang telah diambil gitu ya, langkah apa yang sudah diambil oleh pihak pemerintah Indonesia, termasuk juga dari keputusan imigrasi dalam pelanggaran administrasi yang mereka buat, silakan hubungi kami di line telepon di 463301 atau di WhatsApp Persatuan dari Batam. Silakan bergabung sama kami pagi ini dalam informasi dan juga opini publik.

Langsung di Pulsa RRI Batam, kadal informasi dan inspirasi pendengar, kita update informasi lainnya untuk Anda, di mana untuk para wisatawan yang dari Kota Batam tentunya kita harapkan mereka berbondong-bondong datang ya ke Kota Batam untuk meningkatkan wisata kita, kemudian juga meningkatkan kualitas UMKM kita juga ya dari segi pendapatannya dan lain-lain. Dan juga melihat mereka membuat Batam ini adalah sesuatu yang menarik untuk diinvestasikan gitu. Nah, tapi kalau kita lihat peningkat beberapa kasus kekerasan yang terjadi di Kota Batam termasuk kepada WNI cukup memprihatinkan, di mana kasus pemerasan disertai kekerasan terhadap seorang warga negara asing ya, Malaysia, di sebuah hotel kawasan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar mendapatkan perhatian Ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam, Calvin Tan. Ia menilai peristiwa tersebut harus menjadi evaluasi bersama agar tidak mencoreng citra Batam sebagai kota tujuan wisata dan juga investasi. Korban yang diketahui merupakan warga negara Malaysia itu dipaksa menyerahkan uang jutaan rupiah setelah diancam akan dibunuh dan mengalami penganiayaan. Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi yang berhasil menangkap dua tersangka, yakni FDD alias Rizal 20 tahun, kemudian JAR alias Raja 23 tahun. Anggota DPRD ini, Jalvin Tan, mengatakan bahwa kasus yang menimpa warga negara asing tersebut menjadi perhatian serius karena Batam merupakan daerah yang menjadi pintu masuk wisatawan mancanegara sekaligus juga kawasan strategis bagi investasi. Jadi kalau mereka tidak aman di sini ya, ini khawatir mencoreng untuk pariwisata kita, investasi kita, dan efek multiplier efek lainnya gitu ya, efek dominonya. Itu yang menjadi satu kekhawatiran kita semua. Jangan sampai nanti kejadian ini bisa mempengaruhi gitu ya minat mereka untuk ke Kota Batam, minat mereka untuk berinvestasi. Jadi kita tetap sama-sama menjaga gitu ya untuk masyarakat Kota Batam melalui Sepersatu RRI Batam, saling mengingatkan juga kepada yang lain supaya Kota Batam ini menjadi kota industri yang memang sangat luar biasa, bukan hanya industri saja, pariwisatanya dan semuanya gitu ya. Oke, di line telepon di 463301 untuk Anda yang ingin bergabung pagi ini memberikan opini komentar Anda, silakan bergabung di 463351 atau di 0811 778 1051. Kita tunggu penyiar di informasi dan juga penipu publik.

Langsung di informasi dan juga beri publik, pendengar, ada rencana yang sangat menarik yang mungkin sudah Anda baca di sosial media atau juga di portal berita, di mana Komisi 7 DPR RI Andy Suparno yang mengingatkan pemerintah agar rencana ekspor listrik berbasis energi terbarukan ke Singapura tidak mengesampingkan kepentingan nasional. Ia mengatakan kebutuhan listrik di dalam negeri juga harus tetap menjadi prioritas utama, sementara kerjasama internasional yang juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi Indonesia, khususnya untuk wilayah Batam yang berdekatan langsung dengan wilayah yang akan dilakukan kerjasama tentang listrik ini. Ekspor listrik hijau juga menjadi peluang strategis untuk meningkatkan devisa negara, namun kerjasama tersebut juga dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemasok energi bersih untuk di kawasan. Dan untuk peluang ekspor listrik juga memang dapat menjadi pendorong lahirnya berbagai proyek energi terbarukan lainnya, yang mencontohkan pengembangan pembangkit listrik panas bumi yang memiliki potensi untuk memenuhi pasar ekspor sekaligus juga memperkuat sektor energi nasional. Legislator dari fraksi PAN ini mengatakan bahwa pengembangan proyek-proyek tersebut akan memberikan dampak yang positif bagi perekonomian, termasuk juga membuka lapangan kerja nantinya yang ramah lingkungan atau green job untuk Batam dan Indonesia, dan itu juga untuk perkembangan pertumbuhan industri hijau di Indonesia. Nah, ini memang jadi sangat menarik sekali gitu ya, di mana Batam nanti akan menjadi pengekspor listrik bersih kepada Singapura. Nah, untuk Anda peringat yang ingin memberikan komentar, silakan bergabung pagi ini bersama kami di line telepon atau juga di WhatsApp Persatuan RI Batam. Nanti di jam 8 kita akan hadirkan lintas informasi dan akan dilanjutkan dengan program Batam Menyapa. Nanti akan ada Sarah Hussein akan menemani Anda dengan topik pembahasan yaitu Polri untuk masyarakat. Akan menghadirkan Kabit Humas Polda Kepulauan Riau, ada Kombes Pol Dr. Nona Priscilia, SIK, SHMH.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id dan juga beberapa media lokal dari Kota Batam. Informasi yang pertama, jajaran kepolisian sektor Polsek Sebeduk kembali mengingatkan para pengusaha barang bekas atau scrap di wilayahnya agar lebih berhati-hati dalam setiap transaksi pembelian. Langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana penadahan yang kerap kali merugikan banyak pihak. Dalam sosialisasi yang digelar para pelaku usaha setempat, petugas menekankan pentingnya menelusuri asal-usul barang sebelum memutuskan untuk membeli. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mendorong penguatan konektivitas transportasi antar daerah. Langkah ini nilai strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah kepulauan. Salah satu upaya yang kini diperjuangkan adalah pembukaan rute penyeberangan Alai Insit Tanjung Balai Karimun serta Alai Insit Telaga Punggur Kota Batam. Kedua jalur ini nilai akan menjadi jalur urat nadi perhubungan penghubung Kepulauan Meranti dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, dalam pertemuan dengan Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Kelas 2 Kepulauan Riau dan PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Batam pada Senin lalu. Informasi terakhir, pendengar, harga patokan mineral atau HPM pasir kuarsa di Kepulauan Riau menjadi yang tertinggi di Indonesia. Gubernur Kepri Ansar Ahmad memerintahkan kepada Kepala Dinas ESDM M. Darwin untuk studi banding ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, tujuannya untuk mencari referensi penetapan HMP yang lebih adaptif dengan kondisi industri pertambangan. Instruksi itu disampaikan Ansar saat menerima audiensi Ketua Umum Himpunan Perkembangan Kuarsa Indonesia atau HIPKI, Andi Indra Pawenari di Gedung Daerah Tanjung Pinang pada Selasa 7 Juli 2026. Demikian peringatan Lintas Informasi dan kami sampaikan, kami akan hadirkan program Mata Menyapa untuk Anda sesaat lagi yang akan menghadirkan Kabit Humas Polda Kepulauan Riau, ada Ibu Kombes Pol Dr. Nona Priscilia, SIK SHMH, dengan topik Polri untuk Masyarakat.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

suara notifikasi dapat memicu rasa penasaran yang membuat seseorang langsung mengecek ponsel, bahkan sedang fokus mengerjakan sesuatu. Semakin sering kamu scrolling tanpa tujuan, semakin sulit otak mempertahankan fokus dalam jangka panjang. Itulah kenapa banyak orang merasa cepat bosan saat membaca atau belajar sesuatu yang panjang. I'm not a soft one, and I'm standing in your place. Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.

Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Sarah Melina Hussein bisa menemani pagi Anda dalam acara Batu Menyapa di edisi 8 Juli 2026 pendengar. Pagi hari ini, sebuah kopi panas harus Anda nikmati bersama dengan topik yang kami bawa, Polri untuk Masyarakat. Pasca mereka merayakan ulang tahun pada tanggal 1 Juli 2026 kemarin, banyak pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh Polda Kepulauan Riau demi menjaga kondusivitas Kepulauan Riau, terutama Batam sebagai tulang punggung Kepri dalam hal investasi, keamanan, kemudian ketertiban yang terjadi di tengah masyarakat, dan ini juga kaitannya erat dengan pariwisata. Salah satu hal yang membuat kita sesak adalah viralnya paduan suara Pesparawi beberapa waktu yang lalu yang harusnya sudah sampai ke Manokwari ternyata terdampar di Suta. Untungnya gercep ya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengadukan hal ini kepada Polda Kepulauan Riau. Nah, pendengar, kemarin GMKI melakukan audiensi kepada Kapolda meminta Polri untuk cepat merespon permasalahan-permasalahan terkini yang viral di tengah

0: bagi Polri. Baiklah pendengar, sebelum kami ke Kabit Humas Kombes Pol Dr. Nona Priscilia Ohey, ada yang ingin kami sampaikan pendengar ini, yakni terkait dengan pemanfaatan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepri. Ini mengajak Anda untuk membayar pajak periode 1 Januari hingga 31 Oktober dengan status pajak lunas. Kemudian juga bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 wajib membayarkan pajak sebelum tanggal 31 Oktober berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Kami akan spill selengkapnya setelah Anda mendengarkan sebuah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kanal Inspirasi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 105,1 FM RRI Program Satu Batam. Ya, seperti yang telah kami sampaikan tadi, di studio sudah ada Kombes Pol Dr. Nona Priscilia Ohey, SIK, SHMH. Selamat pagi Bu Kabit.
2: Selamat pagi Mbak Sarah.
0: Senang loh Bu Kabit datang ke RRI Batam. Yang kedua kali ya kan Bu?
2: Iya, dua kali.
0: Dua kali
2: dari RRI.
0: Iya, siap Bu Kabit. Bu Kabit, selamat ulang tahun untuk Polri ya Bu. Ke-81.
2: Terima kasih.
0: Banyak PR kan Bu?
2: Ke-80.
0: Iya, ke-80. Banyak PR lah Bu ya.
2: Iya, kan PR-nya untuk masyarakat.
0: Iya,
2: juga.
0: Seperti tema kita.
2: Seperti tema
0: Polri
2: kita.
0: Polri untuk masyarakat.
2: Iya.
0: Bu, trust masyarakat ke Polri masih cukup tinggi ya Bu?
2: Luar biasa.
0: Karena kayaknya tiap hari ada aja rilis Polri kunjungan ke Polda.
2: Betul.
0: Sebagai tipe A di perbatasan.
2: Siap. Jadi harus peningkatannya juga harus terus dimaksimalkan lagi.
0: Oke. Bu, ada pesan khusus nggak Bu dari Kapolri untuk Polda terutama Kepri? Karena kan semangat kita tuh kan menjaga iklim investasi dan pariwisata ya Bu ya.
2: Iya.
0: Ada nggak Bu?
2: Kan sebagaimana tema yang ada Polri untuk masyarakat ya, kita punya karakteristik khususnya wilayah Batam ini ya. Kepri itu kawasannya kawasan industri, udah jelas. Kemudian investasi. Kemudian lagi adalah wilayah yang berbatasan dengan beberapa negara. Nah, ini yang harus kita maknai ya Polri. Bagaimana kita menghadirkan keamanan itu untuk masyarakat yang ada, baik untuk memperhatikan hak-hak masyarakat, kemudian juga bagaimana perputaran atau investasi itu iklimnya tetap berjalan dengan baik dan juga terjaga. Jadi ini juga tidak hanya kepolisian yang berperan, tetapi juga para instansi terkait, juga masyarakat untuk terlibat aktif di dalam bagaimana menjaga situasi Kamtibmas yang ada di wilayah Kepri, khususnya ini Batam, itu tetap terjaga gitu, Mbak.
0: Artinya Polri menerjemahkan Polri untuk masyarakat demikian ya Bu ya?
2: Iya, gitu. Jadi berperannya itu memang tidak hanya polisi sendiri,
0: ya.
2: Harus tetap masyarakat juga ikut berperan aktif gitu. Ya. Jadi jangan juga kita melakukan aktivitas-aktivitas yang nanti menimbulkan satu gejolak yang ujung-ujungnya adalah menimbulkan hal-hal yang tidak baik dan khususnya mengganggu Kamtibmas yang ada. Jadi itu harus bersama-sama dengan kepolisian, masyarakat, dan instansi-instansi terkait untuk mewujudkannya.
0: Bu, di seluruh daerah perbatasan kan cuman Polda Kepri yang statusnya tipe A ya kan Bu?
2: Ya.
0: Sisanya kan normatif ya Bu ya?
2: Ya, kan semua sudah ada bagiannya. Jadi kita khusus untuk bagaimana menjaga stabilitas Kamtibmas itu di wilayah Kepri itu tetap kondusif. Jadi pembagiannya sudah ada, Mbak. Jadi karena kita yang di sini perbatasannya dengan Malaysia.

0: Asia dengan Singapura, berarti kita konsentrasinya juga dengan perbatasan tersebut. Selain kita konsentrasi juga dengan adanya investor-investor yang ada. Kemudian karena kita perdagangan internasionalnya juga luar biasa di sini. Jadi harus kita pastikan bahwa itu semuanya dapat terwujud dengan situasi Kamtipmas yang ada.
1: Tambah lagi NDP ya Bu, proyek besar-besaran nantinya. Cukup nggak Bu personel kita Bu mantau-mantau itu Bu?
0: Kekuatan personel kita itu di Polda Kepri ada kurang lebih 2.500-an ya. Okay. Jadi saya rasa itu tercukupi gitu. Dan ya alhamdulillah sampai dengan saat ini semuanya dapat teratasi dengan pimpinan Bapak Kapolda saat ini, Bapak Asep. Kita yang beliau juga secara aktif turun ke masyarakat mendengarkan keluhan-keluhan atau pengaduan dari masyarakat, dan Kapolda dengan jajarannya itu sangat responsif dengan usaha yang cepat, apalagi kemarin baru-baru kita adanya unit reaksi cepat itu
1: ya
0: URC itu juga telah di launchingkan, dan kepolisian khususnya tim itu bergerak aktif gitu, khususnya untuk tindak pidana curas ya, curat, kemudian curanmor itu. Jadi saya rasa masyarakat juga tidak perlu khawatir karena polisi berusaha untuk terus meningkatkan pelayanannya dengan maksimal lagi gitu Mbak.
1: Kemarin ketika ulang tahun kan Pak Kapolda bilang Bu, kejahatan kecil pun masih kita awasi.
0: Iya.
1: Rayap besi. Ya. Terakhir hidran yang dicopot ya Bu ya. Gimana pandangan Polri?
0: Kalau dilihat itu bukan hanya nilainya ya, tetapi impact-nya, dampak daripada perbuatan itu. Apalagi itu terkait dengan fasilitas untuk umum gitu. Jadi kalau bayangkan apabila pencurian itu hanya dilihat nilainya, tetapi dampaknya tidak perhatikan, itu kan akan menimbulkan hal yang besar gitu, terutama terhadap pelayanan publik sendiri. Masyarakat yang harusnya bisa menikmati kayak tadi keran air, harusnya itu bisa tersalurkan dengan baik, akhirnya akibat perbuatan tersebut masyarakat tidak bisa menikmati air yang harusnya dia peroleh untuk kebutuhannya sehari-hari misalkan itu. Apalagi yang raya besi yang lainnya ya, termasuk fasilitas umum untuk listrik yang harusnya masyarakat bisa menikmati penerangan, gara-gara listriknya itu ada yang diambil bagiannya sehingga gelap, nah akhirnya menimbulkan kecelakaan. Nah ini kan dampaknya luar biasa gitu Mbak. Jadi kita melihatnya tidak hanya kepada nilai, tetapi impact-nya itu juga diperhatikan oleh kepolisian.
1: Iya, saya ingat sekarang Bu, PJU kan namanya pajak penerangan jalan umum ya Bu ya. Itu kan kami bayar 10% dari total tagihan listrik yang sudah include dalamnya. Jadi kalau masyarakat nggak protes, rasanya haknya dicurang kan aneh juga ya Bu ya.
0: Ya.
1: Bu, tapi kan belakangan fenomena ini sampai membuat Polda Kepri dan MOU dengan pemerintah Kota Batam urgent sekali ya Bu.
0: Prinsipnya Mbak, setiap permasalahan masyarakat itu akan direspon dengan serius. Saya rasa tidak hanya oleh instansi terkait, tetapi juga oleh kepolisian. Jadi, sekecil apapun itu permasalahannya yang dihadapi oleh masyarakat, menjadi keluhan masyarakat, maka akan kita respon dan kita tanggapi dengan serius, dengan cepat, supaya permasalahan itu tidak makin meluas. Jadi jangan menunggu perkara itu besar, permasalahan itu besar, baru kita turun. Tetapi dari hal yang masih kecil istilahnya, itu kepolisian sudah turun tangan untuk segera memadamkan atau menyelesaikan permasalahan yang ada.
1: Bu, belakangan kita mendengar istilah presisi dan restorasi justice. Presisi ini implementasinya bagaimana Bu di masyarakat? Karena kan kalau terkait kesalahan, ayo kita selam presisi ya gitu kan Bu ya. Apa sebenarnya makna presisi menurut Polri Bu?
0: Ya, kembali lagi ke fokusnya kita itu adalah pelayanan publik yang maksimal gitu. Jadi bagaimana pelayanan publik itu dapat kita wujudkan kepada masyarakat itu secara efektif, secara efisien, secara cepat. Mm-hmm. Ya, apalagi sekarang kepolisian itu sudah punya kanal-kanal pengaduan mm-hmm. yang dapat masyarakat sampaikan melalui kanal-kanal tersebut. Ada 110 ya, mm-hmm. itu tinggal klik saja, pencet 110 itu layanan bebas pulsa. Mm-hmm. Jadi masyarakat tidak usah khawatir kalau nanti polisinya tidak datang karena saya nggak punya pulsa nih. Enggak, mm-hmm. itu benar-benar nol pulsa. Jadi silakan bisa langsung mengadu ke situ. Ada lagi SPKT. SPKT ini kan datang ke kantor ya, ke kantor kepolisian. Itu juga bisa dilakukan kalau masyarakat ada yang dekat kantor polisi bisa langsung datang. Tapi kalau mau menggunakan yang 110 itu juga tidak ada masalah dan polisi juga sama akan bertindak cepat juga gitu. Mm-hmm. Karena di tingkat Polda, di tingkat Polres, bahkan sampai di Polsek itu pengaduan akan langsung terkoneksi gitu. Mm-hmm. Jadi nanti 110 itu akan tersambung di yang terdekat. Mm-hmm. Jadi kalau ada masyarakat melaporkan itu langsung yang terdekat itu kepolisian akan langsung angkat telepon itu, nanti akan menanyakan dari mana ini dan lain sebagainya. Dan itu langsung akan ditindaklanjuti oleh kepolisian gitu.
1: Itu Mbak. Juga unit URC gunakan ya, Bu?
0: Iya, itu URC juga gunakan. Jadi URC ini lebih kepada action-nya, hmm. tapi kalau untuk pelaporannya masuk di 110, di SPKT, hmm. atau di Polres atau Polsek, bahkan di Polda yang ada.
1: Gitu. Menariknya Bu, selama kami menulis berita 110, kekerasannya adalah pertama KDRT rumah tangga, terus yang kedua apa budaya minum-minum tuak gitu loh Bu, tengah malam yang bikin keributan. Dua ini yang selalu kami bikin beritanya, wah.
0: Gitu ya.
1: Iya, tinggi juga ternyata ya Bu, dua hal ini, KDRT dan malam hari yang apa ya, sebagian orang mungkin fun tapi ternyata yeah. sebagian lain merasa itu adalah keresahan.
0: Iya. Yeah. Kepolisian itu ya, ada kita punya Babin Kamtibmas juga. Mm-hmm. Itu sebenarnya juga sudah secara aktif untuk memberikan perhatian-perhatian terhadap ini penyakit masyarakat ya, penyakit masyarakat. Jadi supaya bagaimana penyakit masyarakat itu tidak terus terjadi di wilayah tersebut, sehingga Babin Kaptipmas, Kapolsek, bahkan juga Kapolres itu selalu memberikan himbauan-himbauan untuk tidak adanya kegiatan-kegiatan semacam itu. Hmm. Apalagi termasuk KDRT, perlindungan terhadap perempuan dan anak, ini yang harus terus kita gaungkan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan. Apalagi berpengaruh, kalau perempuan dan anak ini sangat berpengaruh terhadap psikis-psikisnya yang harus kita jaga gitu.
1: Oke, baik. Bu, restorasi justice itu sebenarnya kan sudah 3 tahun terakhir ya Bu ya?
0: Iya. Yeah.
1: Polda gencarin terus gitu. Kalau misalnya masyarakat memaknai secara negatif Bu, kayak ini mah damai jalur legal katanya gitu Bu. Bagaimana kita mendoktrin masyarakat bukan itu loh tujuannya kita, nah gitu loh.
0: Iya, restoratif justice itu, nah ini yang perlu saya sampaikan ya, luruskan ya, bahwa restoratif justice itu jangan dipandang sebagai hal yang negatif. Karena restoratif justice itu tidak bisa juga dianggap sebagai jalan belakang, tidak. Itu tetap yang, kalau itu ada bilang jalan belakang berarti ada jalan depan. Jalan depan itu jalurnya sesuai on the track pada hukum yang berlaku juga. Jadi restoratif justice itu sudah diatur dalam undang-undang. Bahkan di undang-undang nomor 1 2023 itu juga diatur secara eksplisit bahwa di situ bagaimana perkara itu dirasakan adil oleh korban. Mm-mm. Ya, untuk memenuhi rasa keadilan oleh korban juga. Tetapi tidak serta-merta semua perkara pidana itu bisa dilakukan restoratif justice. Mm. Ada persyaratan-persyaratan khusus juga. Jadi tidak serta-merta oh orang ini pengen sepakat, udah kita lakukan, tidak bisa. Mm-hmm. Contoh, ada tindak pidana terkait dengan narkotika, itu tidak bisa dilakukan restoratif justice. Okay. Kemudian korupsi, okay. Kemudian yang mengganggu keamanan negara, itu tidak bisa. Banyak Mbak, jadi ada kriteria khusus tindak pidana yang memang tidak boleh dilakukan restoratif justice. Kemudian pembunuhan, itu tidak bisa juga dilakukan restoratif justice. Mm-hmm. Yang bisa itu seperti misalkan ada pencurian kecil yang diambil misalkan makanan nilainya tidak seberapa. Kemudian ada kesepakatan di antara pihak-pihak ini. Kalau tidak ada kesepakatan juga tidak bisa gitu. Jadi tetap itu ada perhatian-perhatian di kepolisian, tetapi tidak kemudian mengabaikan aturan yang ada, karena itu semua diatur dalam undang-undang. Di Perpol Kepolisian itu nomor 8 tahun 2021 itu diatur bagaimana penerapan restoratif justice itu. Jadi polisi juga tidak bisa dengan secara sembarangan menerapkan restoratif justice. Jadi semua ada aturan atau undang-undang yang memberlakukan itu gitu.
1: Mm-hmm. Ya, biar clear ya Bu ya, yeah, bahwa tidak ada pergeseran maksud dan tujuan.
0: Oh, tidak ada. Tidak ada. Jadi tolong jangan dimaknai itu sebagai hal yang negatif juga gitu, atau tadi dianggap sebagai jalan belakang, tidak. Karena semua tetap ada prosedurnya, yeah, gitu.
1: Bu, belakangan judi online kan, Bu. Ya. Yeah. Gede-gedean Bu kita tangkap. Ya kan Bu ya, Polda, Polres, yeah, wah, internasional Bu mainnya, yeah. Pekerjaan yang melibatkan apa ya Bu ya, intelektualitas dan koordinasi dengan Interpol nih Bu, yeah, Polda kayaknya Bu, yeah. Keberhasilan ini membuat kami cukup kaget Bu. Uangnya 8 miliar ya kemarin ya Bu ya, terakhir Polda cairkan. Kami juga baru lihat, yeah, uang sebanyak itu Bu, yeah, melalui rekening kripto ya Bu.
0: Iya, yeah, kripto.
1: Kerja-kerja seperti ini Bu, kan tidak segitu banyak segitu banyak expose dilakukan Polda, masyarakat masih judol Bu.
0: Ya, kembali lagi ya, kasus narkotika, kemudian judi online, premanisme itu memang menjadikan tantangan besar buat kita, khususnya di Kepulauan Riau ini. Tapi bukan berarti kemudian kita sudah menganggap hal yang biasa gitu, karena banyaknya itu gitu. Tetapi tetap dari awal Kapolda dengan jajarannya sudah memiliki komitmen untuk kita terus melakukan pemberantasan itu, mengungkap dan melakukan ya tahapan-tahapan itu tetap dilakukan, seperti melakukan edukasi juga kepada masyarakat, melakukan langkah patroli antar lintasan ini ya, antar lintasan ini ya, perbatasan, melakukan pengawasan terhadap perbatasan, kemudian berkoordinasi juga dengan negara-negara sebelah untuk bagaimana kita menjaga supaya perbuatan-perbuatan tadi, narkotika maupun judi online itu tidak makin marak, tapi sama-sama untuk kita melakukan pemberantasan kejahatan itu.
1: Bu, kalau TPPO Bu, yeah, belakangan kan kasusnya agak kecil ya Bu ya,
0: yeah,
1: itu memang kita punya skala prioritas Bu, atau bagaimana Polda mengejawantahkannya dalam mengungkap kasus Bu?
0: Ya, TPPU ini kan kita Polda Kepri ya punya tim bersama-sama dengan instansi terkait, juga kepada dengan masyarakat. Ya, itu dilakukan pengawasan juga. Jadi tidak turun sendiri polisi. Nah, di dalam teknis pengungkapannya itu kita ada timnya, itu dari kita, dari Polda Kepri ya, itu ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum, karena TPPU maupun urusannya dengan perempuan dan anak ada di situ. Nah, ini memang menjadi perhatian khusus juga oleh Polri ya, khususnya Polda Kepri, karena memang perbatasan ini ya, dengan adanya perpindahan masyarakat, kemudian kebutuhan kondisi yang ada, ini yang kadang tidak dilakukan secara prosedural. Jadi mereka mau cari gampangnya aja, masyarakatnya cari gampangnya aja, sehingga ini menjadi perhatian khusus kita, karena itu dampak-dampaknya yang kita khawatirkan adalah menjadi korban, terutama penganiayaan, kemudian tadi ilegal-ilegal, istilahnya ilegal akses ya, ini jangan sampai itu terjadi lagi gitu, karena kita selama ini juga sudah melakukan penanganan dan alhamdulillah semua perkara yang ditangani oleh Polda Kepri, oleh Polresta Barelang, ya, kemudian oleh Tanjung Pinang, itu semua terungkap dan P21 dan proses sampai dengan pengadilan gitu, Mbak. Jadi harapannya itu jangan sampai makin merebak lagi. Syukur-syukur kita bisa menghilangkan lah ya kejadian-kejadian TPPO itu.
1: Kurasa dengan aktivis kemanusiaan bagaimana Bu?
0: Aktivis kemanusiaan kan tetap bersama-sama dengan kepolisian juga. Kan ada di sini ada Romo Pascal ya. Romo Pascal itu yang secara aktif juga memberikan perhatian khusus untuk adanya TPPU ini, Mbak. Itu.
1: Oh iya, Bu. Karena tadi kita sempat menyinggung soal KDRT dan anak. Terada yang viral anak 9 tahun yang dianiaya itu kan, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu laporan masuk ke Polda ya, Bu ya, kalau nggak salah?
0: Prinsipnya gini, Mbak. Laporan yang ke Polda, laporan yang di Polres ya, Polresta itu... Apalagi kaitannya dengan anak itu kita lakukan dengan prinsip humanis ya, karena penanganan anak, penanganan perempuan itu memang kita ada secara khusus itu ya di dalam penanganannya. Nah, untuk penanganan itu sendiri kita tetap memperhatikan hak-haknya orang tua lah istilahnya ibu gitu, tetapi kemudian tidak mengabaikan proses penegakan hukumnya, berarti menjadi tidak ada, tidak. Jadi itu tetap berjalan dengan tetap kita memperhatikan kondisi psikologis atau keadaan perkembangan yang ada, termasuk kepada anak maupun orang tua yang melakukan itu.
1: Oke, Bu, kemarin kan sempat Polri minta ke seluruh jajarannya di daerah 10 menit untuk
0: pelayanan.
1: Iya. Wah, kapan berlakunya itu, Bu?
0: 10 menit untuk pelayanan, saya rasa sebenarnya usaha itu terus dilakukan oleh kepolisian. Jadi bukan hanya sekarang, dari yang kemarin-kemarin itu sudah dilakukan gitu. Memang mohon ini juga dimaklumi ya, bahwa kondisi terkadang lalu lintas dan lain sebagainya itu yang kadang menjadi kendala. Ini bukan alasan, tetapi itu fakta gitu ya. Siap. Jadi terkadang mungkin terlambat 5 menit lagi gitu ya. Gitu. Kemudian dalam kondisi yang bersamaan terjadi peristiwa juga gitu. Jadi itulah yang kemudian proses turun ke lapangannya mungkin dirasa katanya 10 menit kok tiba-tiba menjadi sekian menit gitu. Nah, ini tolong juga menjadikan perhatian kita bersama bahwa prinsipnya polisi itu berusaha untuk 10 menit itu bisa hadir gitu. Tinggal bagaimana kita kepolisian juga akan terus meningkatkan itu dengan menambah personil yang ada.
1: Okay.
0: Ya. Kemudian kepolisian juga kemarin sudah banyak penambahan-penambahan kendaraan ya, mobil untuk dapat melakukan
1: patroli.
0: Kita diberikan fasilitas tambahan supaya tidak ada kendaraan, atensi Bapak Kapolda, tidak ada kendaraan dinas kita yang standby di kantor.
1: Okay.
0: Lakukan patroli, cek keberadaan masyarakat, situasi yang ada, supaya kita tahu bagaimana masyarakat itu beraktivitas.
1: Okay.
0: Harapannya adalah tidak terjadi apa-apa gitu. Nah, kalau misalkan terjadi apa-apa ya, itu polisi cepat berada di tempat tersebut dan melakukan pertolongan kepada masyarakat yang mengalami musibah itu. Gitu, Mbak.
1: Berarti kita aktifin jam malam itu ya, Bu ya, untuk patroli
0: jam malam itu bukan diaktifin, dari dulu sudah sudah aktif gitu. Hanya saja mungkin ada 1-2 yang tidur kan, jadi lo kok polisi nggak lewat, padahal pada saat Bapak itu tidur polisinya sudah lewat gitu. Ya gitu. Jadi harapannya pokoknya tidurnya nyenyak lah, masyarakat juga merasa aman itu.
1: Iya, karena Bu, apa namanya ya, semakin sering digaungkan 110, anak kecil kan udah hafal, Bu.
0: Iya.
1: Kecelakaan, contoh aja, Bu ya, kalau misalnya ada kecelakaan depan mata lewat, anak sekarang ngomong, "Bunda, ayo telepon 110 kita kayak kaget tuh karena beliau sering melihat dan mendengar 110. Karena tontonannya yang Bu ya.
0: Iya, karena tontonannya. Tapi harapannya itu memang 110 harus betul-betul familiar ya. Anak-anak saja sudah bisa tahu gitu ya.
1: Baru 3,5 tahun.
0: Iya, nah itu hebat itu. Berarti dia sudah tahu kemana dia harus pergi kalau mengalami satu masalah. Kan masalahnya kadang gini, yang lapor polisi itu tidak hanya karena ada kecelakaan, karena ada keributan di rumah. Enggak, ada anak-anak yang kadang cuma urusan, oh dimarahin orang tuanya sebentar, dia udah telepon 110. Pak polisi, saya dimarahin ibu saya. Nah, jadi polisi juga tetap memberikan pelayanan, jadi tidak mengabaikan karena dikhawatirkan kan dia memang mengalami satu masalah serius gitu. Tapi itu tadi, hal yang kecil pun polisi menanggapi itu.
1: Berarti sudah ya, Bu ya? Sudah ada?
0: Sudah.
1: Sudah kayak luar negeri ya, Bu ya?
0: Sudah kayak di luar negeri. Jadi ada keluhan anak kecil dianggap ini tidak diabaikan begitu saja. Jadi tetap kita melakukan pelayanan juga.
1: Oh, oke. Okay. Baiklah, Ibu, karena tengah-tengah malam juga pelaku KDRT itu nelfon gitu kan, Bu. Pokoknya setiap kali kami baca rilis dari polisi, wah tinggi juga ternyata ya Bu ya.
0: Yeah.
1: Apa keributan-keributan rumah tangga yang akhirnya dilaporkan ke 110.
0: Yeah.
1: Nah, oh iya Bu, soal biasanya kan nih ibu-ibu kasus terakhir ya Bu ya, yang ibu yang menjual membuang bayinya di lubuk baja ya,
0: lubuk baja.
1: Bu, ya. Yeah. Itu bagaimana Bu polisi melihat ibu ini secara psikologis adalah berperspektif korban?
0: Ya, kepolisian tetap memperhatikan kepentingan terbaik dari anak, ya, melakukan perlindungan terhadap korban, khususnya korban anak ini. Kemudian kita juga melakukan pendampingan biasanya terhadap psikologis anak. Nah, terkait dengan permasalahan yang ada ini, kita kan sedang melakukan pendalaman terhadap si ibu ini juga gitu. Apakah anak ini pada saat itu memang sudah meninggal kemudian dimasukkan ke situ, atau dia dalam keadaan hidup? Karena ini akan berpengaruh terhadap sangkaan pasalnya juga untuk pendalaman lebih lanjutnya lagi. Tetapi kita juga tetap memperhatikan psikologis dari si ibu ini ya. Jadi itu menjadi pertimbangan-pertimbangan juga, tetapi tidak kemudian meniadakan pidana yang ada. Siap. Gitu. Jadi kita harus melakukan keberimbangan gitu ya, tetapi tidak melakukan pengabaian terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tadi yang kita anggap sebagai ibu biologisnya dan kita nyatakan sebagai tersangka ya, sudah tersangka ya itu. Jadi pemulihan-pemulihan itu juga terus dilakukan oleh kepolisian, kemudian pendalaman terhadap perkara pidananya itu juga dilakukan pendalaman oleh kepolisian, termasuk baik materialnya maupun formilnya yang ada untuk pengungkapan kasus itu gitu Pak.
1: Korban ini kan sebenarnya korban ya Bu ya, dari keadaan kemudian melakukan kejahatan itu gitu kan Bu ya. Akhirnya berubahlah jadi tersangka lah dia karena kejahatannya ya Bu. Pendampingan PPA juga diberikan Bu.
0: Itu pasti. Jadi setiap penanganan khususnya terhadap perempuan dan anak itu kita ada namanya komunikasi ramah anak ya. Gitu. Karena kita orang komunikasi, jadi kita juga bicara itu. Jadi ada komunikasi ramah anak. Nah, di situ salah satu poinnya adalah harus dilakukan secara humanis. Nah, itu humanis itu dengan tadi melibatkan psikolog, kemudian ada lagi psikiater ya, bila diperlukan sampai ke psikiater, kemudian pelibatan dari unit PPA-nya, apa kalau di Pemda itu UPTD ya,
1: UPTD
0: itu juga turut terlibat di dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
1: Iya, karena di Batam kok udah nggak ada komisioner lagi Bu, entah dibekukan, entah tidak, nggak ngerti nih Bu. Batam dan provinsi.
0: Ya, tapi dari kemarin kita masih bisa melibatkan dari UPTD itu. Ya, Bu, ya? Jadi saya rasa itu sudah cukup juga untuk saat ini ya. Gitu.
1: Bu, kita kan juga sebelum ulang tahun itu, kira setahun ya Bu, kita mensosialisasikan melalui lantas ya Bu, Batam dengan jalan 5 lajur ini kan Bu. sebelah kiri motor. Sosialisasinya selesai, mereka kembali ke settingan pabrik.
0: Ya, ya memang edukasi itu penting ya Mbak ya. Edukasi kemudian untuk membuat satu kesadaran masyarakat gitu. Ya kita jangan bosan-bosan lah untuk melakukan itu gitu. Ya. Supaya tidak ada hal-hal yang tidak kita harapkan gitu. Jadi baik lalu lintas, baik fungsi teknis kita kepolisian yang lainnya, reskrim, narkotika, itu juga kita lakukan edukasi-edukasi. Harapannya kan kita dapat menciptakan kader-kader bangsa yang berkualitas nantinya gitu. Jadi jangan sampai kita bosan, karena tugas kita memang melayani masyarakat. Apa yang jadi keluhan, apa yang jadi permasalahan saat ini, kayak tadi Mbak Sarah sampaikan, kalau edukasinya habis,
1: kembali
0: pelanggarannya terjadi lagi, seolah-olah settingan awal itu muncul lagi gitu. Ya itulah dinamika gitu ya. Jadi kita jangan bosan-bosan juga untuk bagaimana menyadarkan kita bersama supaya tertib apa aturan yang ada gitu supaya untuk menjaga keamanan diri juga gitu.
1: Bu, kemudian juga ini kan balik lagi ke Bu Keset dengan pabrik. Lagi-lagi kecelakaan timbul. Terakhir beruntun kan Bu sampai 6 atau 8 orang itu yang terakhir itu Bu.
0: Iya. Setiap peristiwa ini karena bicara kecelakaan, setiap peristiwa yang terjadi dan berkaitan dengan tugasnya kepolisian, itu kepolisian melakukan evaluasi. Nah, dalam hal ini adalah kecelakaan. Jadi setiap kecelakaan yang ada dilakukan evaluasi. Evaluasinya itu macam-macam, baik evaluasi terkait apa sih penyebabnya kecelakaan itu sendiri. Terus kenapa kecelakaan itu bisa terjadi di situ? Ya, termasuk mungkin tadi jalan salah satunya. Itu terus dilakukan. Kemudian kita melakukan setelah evaluasi, ada nanti tahapan untuk tindak lanjutnya apa sih dengan hasil evaluasi ini. Bisa berupa dengan melakukan rekayasa lalu lintas gitu. Bisa juga menambah edukasi gitu. Macam-macam, Mbak. Jadi prinsipnya bahwa setiap peristiwa kecelakaan kita melakukan evaluasi kembali, kemudian kita melakukan tindak lanjut tidak hanya dari Polri, tetapi tindak lanjut itu juga disikapi oleh instansi terkait, ya dalam hal ini mungkin
1: Disub
0: gitu ya, dan pasti masyarakat juga perlu kesadarannya gitu. Itu Mbak.
1: Iya, karena gini loh Bu, habit kita tuh Bu di Batam itu Bu, mentang-mentang kagak ada halang rintang kan Bu ya, kecuali pita penggaduh kan hanya beberapa titik ya Bu, anteng banget nerobos-nerobos lampu merah.
0: Ya, itulah yang perlu edukasi kepada masyarakat untuk kehati-hatiannya lebih diperhatikan.
1: Ya. Mungkin karena dari dulu di lapangan ya Bu, jadi dulu masih wali kota yang lama, sempat kita tanya Bu, di wilayah Sagulung Batu Aji Pak, kok lebih banyak bunderannya ketimbang lampu merahnya?
0: Ya, apa
1: jawabannya gini Bu, lampu merah suka diterobos. Lalu kita bikin bunderan lebih aman, ya, katanya itu, gitu
0: itu,
1: Bu.
0: Itu pasti sudah melalui evaluasi juga gitu ya. Sudah melalui evaluasi, kayaknya lebih safe-nya kalau kita buat bunderan aja. Kalau merah lampu merah ya dikasih traffic light ternyata tetap diterobos. Ya. Itu tadi mungkin salah satu langkah karena sudah dilakukan evaluasi.
1: Iya. Tapi akan ada nggak Bu kayak pengetatan? Ada wacana nggak sih Bu dari pemerintah daerah kayak pengetatan kepemilikan kendaraan atau apa namanya ini SIM lagi Bu gitu kan, atau razia semacamnya lah Bu. Kita apa ya Bu ya, kita berkendaraan itu nggak safety Bu, bahkan jalan depan RR ini kan bukan jalan umum ya Bu, itu kan jalan perumahan ya Bu ya. Klakson mobil itu seperti mau apa, besok mau perang gitu loh Bu, riuh sekali gitu kan Bu.
0: Itu kembali lagi kepada humannya ya gitu, mungkin itu pada saat itu ada human errornya gitu.
1: Siap Bu.
0: Nah, cuma harus diwaspadai bahwa human error ini kan akan berdampak kepada masyarakat yang lain. Kalau dia tidak hati-hati, masyarakat yang ada di sekitarnya yang juga berkendara akan kena dari imbas perbuatannya itu. Nah, ini lagi kesadaran dari masyarakat yang perlu kita perhatikan. Jadi tidak kemudian ya sudah seperti makanan kita sehari-hari juga, kadang polisi, wah ini salah polisi gitu. Ya, kembali lagi kepada kita bersama harus bagaimana menciptakan itu supaya tidak terjadi kecelakaan gitu Mbak.
1: Bu, kita geser, kayak kita ngomongin mainland nih kan tadi Bu ya. Kita geser ke hinterland, kita punya Rempang Bu.
0: Nah,
1: ini kan kemarin sempat polisi punya warna abu-abu lah terhadap penanganan situasi Rempang kala itu kan Bu ya. Bagaimana waktu itu Polda memandang hal ini Bu?
0: Polda Kepri memandang persoalan Rempang itu mempunyai dimensi yang banyak. Ada dimensi hukum, ada dimensi sosial, ada juga dimensi kemanusiaan. Dan Polda Kepri itu tidak pada ranah kebijakan terhadap hak-hak tanah itu, tidak. Polda Kepri lebih kepada bagaimana situasi keamanan, ketertiban masyarakat di wilayah situ tetap kondusif gitu. Jadi langkah-langkah kepolisian adalah untuk menjaga keamanan, kemudian untuk melindungi semua pihak yang ada gitu. Jadi tidak ada keberpihakan Jadi polisi itu netral, polisi itu netral dan profesional. Dia lebih kepada menjaga situasi keamanan, ketertiban masyarakat itu tetap tercipta kondusif. Stabilitas keamanan itu tetap terjaga. Jadi tidak pada ranah apa namanya kebijakan-kebijakan tadi, gitu Mbak. Jadi kalau dibilang tadi abu-abu itu saya rasa tidak tepat ya. Polisi tidak pada kata abu-abu, tapi polisi lebih kepada netral dan profesional karena perannya kepolisian adalah menjaga situasi Kamtipmas itu tetap kondusif di wilayah khususnya Polda Kepri termasuk Rempang itu.
1: Bu, boleh dikatakan sebagai tools atau alat keamanan boleh Bu?
0: Iya. Kita memang sebagai alat keamanan tolok ukurnya adalah ada di kepolisian. Nah, makanya kepolisian juga tidak bisa berperan sendiri kalau tidak didukung oleh masyarakat, kesadaran masyarakat, peran aktif dari masyarakat, gitu. Itu Mbak.
1: Bu, soal ini Bu, viral juga kan yang warga Piayu ya Bu ya kalau nggak salah.
0: Warga Piayu.
1: Bukit Piayu itu loh Bu, warga Bukit Indah Piayu yang mengaku diintimidasi usai viralnya properti lahannya gitu Bu. Itu beberapa waktu yang lalu lah Bu. Lalu bagaimana Polda Kepri merespon narasi-narasi seperti ini Bu?
0: Ya, kembali lagi ke prinsipnya polisi ini kan selalu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat ya, pelayanan publik yang baik. Kalau memang dirasakan masyarakat diintimidasi, diancam dan lain sebagainya, silakan laporan kepolisian dan polisi akan melakukan tindak lanjut dengan penanganan penyelidikan. Kemudian kalau memang itu mencukupi fakta-fakta yang ada, maka akan kita naikkan ke penyidikan. Saya rasa gitu Mbak.
1: Tapi apakah mereka emang viral? Orang-orang kan cepat ya Bu ya, dikit di viral, dikit di viral. Mereka kan setiap postingan ini di take down kah atau tetap ya sudahlah, dibiarkan saja atau ya, itu, ada cara-cara lain dari Polda Bu?
0: Teknis ya, itu teknis. Jadi kita tidak mengabaikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum tetap kita lakukan itu. Tapi untuk teknisnya tadi bisa beberapa tahap yang kita lakukan. Nah, kalau misalkan terjadi kesepakatan, kemudian bagaimana impact-nya dan lain sebagainya, apakah tadi Mbak sampaikan apakah perlu take down atau tidak, itu nanti kita bisa masuk ke tahap penyelidikan gitu. Jadi nanti kita analisis dulu apakah take down itu perlu diperlukan atau tidak. Itu nanti di tahap penyelidikan itu akan menentukan nanti kita turunkan atau kita lanjutkan dari dalam proses penyidikan gitu Mbak.
1: Karena kan polisi ini Bu kayak dua mata pisau Bu. Satu sisi kita meminta pertolongannya karena disebut jargonnya mengayomi melindungi. Sisi lain kadang berseberangan juga dengan masyarakat kan Bu ya.
0: Ya, saya rasa sebenarnya bukan berseberangan dengan masyarakat gitu, karena masing-masing manusia itu kan punya opini masing-masing gitu, sehingga ada yang berpikiran negatif, ada yang berpikiran positif gitu. Jadi jargon-jargon yang dianggap tadi negatif itu saya rasa mungkin lebih baik mulai dikikis gitu ya gitu, karena polisi itu pada prinsipnya tetap berusaha untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Karena saya bagian dari polisi juga, jadi saya merasakan ya bagaimana terkadang loh ini kita sudah lakukan sesuai dengan ini. Tapi ya itu hal yang kita maklumi ya, namanya kita pelayan masyarakat ya kita harus sesuaikan. Tetapi kita tidak boleh mengabaikan dengan impact-nya atau dampak kepada apalagi masyarakat luas, dan jangan kita mengabaikan kepada aturan-aturan yang berlaku lah, hukum yang berlaku gitu.
1: Oke. Bu izin enggak 10 menit lagi nih Bu. Pertanyaan udah habis. Tapi gini Bu, saya masih punya pertanyaan. Kemarin kan kita awal tahu tuh agak dibikin kaget ya Bu dengan personil kita pindah satu sama yang melakukan dibilang penikaman bukan ya Bu ya, yang saya sedang menemukan kata-kata yang pas ini Bu, kasus itu yang pagi hari kita rame-rame konferensi pers Bu, akhirnya sore hari kan pagi kompres, sore hari pagi kejadiannya, sore hari Kapolda kompres rame-ramai. Personil kita yang dua orang Bu, nanti saya buka lagi kasusnya ini. Nah maksudnya ini bisa
0: yang
1: di
0: yang penganiayaan.
1: Penganiayaan ya Allah. Sampai lupa bahasanya.
0: Iya.
1: Bu, dalam artinya ini kan sebelum berusia 80 tahun. Perjalanan dari 79 ke 80. Ini bisa dikatakan mereka adalah semacam cobaan bagi Polda Kepri, Bu. Sepakat Polda Kepri yang udah belasan tahun berdiri gitu loh, Bu.
0: Ya, itu peristiwa yang memang kita tahu, kita pahami, bukan yang diharapkan oleh kita semua ya. Anggota Polri dengan anggota Polri melakukan penganiayaan terhadap satu orang juniornya.
1: Iya.
0: Kemudian hingga pada akhirnya ditetapkanlah 4 orang tersangka.
1: Iya, yang tengah malam kita ikut sidang kan, Bu ya?
0: Iya. Yang tengah malam kita mengikuti sidang itu dan memang sangat memprihatinkan ya peristiwa itu. Kapolda juga sangat sangat rasa prihatin dan turut berduka dengan peristiwa yang dialami oleh korban dan juga mengucapkan bela sungkawa yang dalam kepada keluarga besar daripada si korban ini. Dan saat ini tahapannya kasus itu, Mbak, sudah pada tahap di mungkin tidak lama lagi akan dilakukan persidangan ya, karena sudah penyidik dari Reskrim Um itu sudah memenuhi petunjuk-petunjuk yang ada yang diminta oleh jaksa penuntut umum dan mungkin tidak lama lagi itu sudah P21 dan bahkan kita sudah bisa segera mengikuti persidangan yang ada
1: di kejaksaan sih
0: ya, di pengadilan.
1: Oh,
0: ya
1: pengadilan,
0: di pengadilan ya, harapannya itu semua nanti antara tuntutan dan dakwaan yang ada itu sangat memenuhi apa yang menjadi harapan dari keluarga juga.
1: Itu bisa dibilang kecolongan, musibah, aib atau cobaan, Bu?
0: Tergantung siapa yang beropini ya gitu. Kalau kecolongan juga tidak gitu, tetapi ini adalah peristiwa yang tidak terduga lah. Tidak terduga, yang kita tidak berpikir ke sana tetapi ternyata terjadi gitu. Dan ini menjadikan kembali lagi evaluasi buat kita semua kepolisian untuk lebih ketat lagi melakukan pengawasan yang ada baik di internal maupun di eksternal terhadap anggota Polri kita.
1: Tapi langkah gercep Kapolda itu loh, Bu. Itu kan kami dapat kabar dini hari, Bu.
0: Ya.
1: Pagi kami datangin rumah sakit. Ya. Bareng Ibu Jo nungguin kan waktu itu. Sore Kapolda sudah kompres.
0: Kapolda langsung kompres.
1: Dalam arti 1x24 jam aja tidak habis gitu kan, Bu. Iya, mohon maaf kalau kita bandingkan dengan tempat-tempat lain.
0: Iya.
1: Bagaimana Polda, sedikit tips lah, Bu, memitigasi itu, Bu. Sampai akhirnya kan viralnya juga kondusif. Malam jam 7 kondusif.
0: Ya. Yang jelas saya pribadi ya sebagai anak buah itu juga merasa luar biasa Pak Kapolda kita ini, Bapak Asep. Beliau itu sangat-sangat interest dengan setiap peristiwa yang ada. Itu apalagi itu peristiwa besar.
1: Iya.
0: Peristiwa kecil aja beliau langsung turun itu.
1: Iya.
0: Langsung beliau berkomunikasi misalkan dengan pihak-pihak yang terkait itu. Itu beliau sendiri juga yang langsung merespon itu. Gitu. Jadi memang quick respon itulah yang selalu ditanamkan oleh Bapak Kapolda untuk bagaimana kita menghadapi setiap permasalahan. Bahkan harapannya beliau ini menjadi evaluasi juga ya oleh beliaunya dengan kita jajaran. Apa langkah berikutnya, jangan sampai hal serupa ini terjadi lagi. Itu juga beliau sudah menyiapkan kunci-kunci untuk supaya tidak terjadi hal yang serupa lagi gitu, Mbak.
1: Iya, kayak aman.
0: Iya.
1: Apa kekhawatiran kita Kapolda akan lama keluar ya gitu kan, Bu, waktu itu.
0: Ternyata tidak.
1: Iya, jam 5 kita kompres ya, Bu ya.
0: Yeah.
1: Jam 6 kami bikin beritanya.
0: Yeah.
1: Tengah malam Ibu hubungi lagi.
0: Yeah.
1: Ayo kita ikut sidang. 3 hari kemudian kalau enggak salah, Bu.
0: Pada saat itu begitu peristiwa terjadi, sorenya yang Mbak Sarah sampaikan, Pak Kapolda langsung juga sudah menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Saya pun yang posisi hari itu juga ada di Jakarta, itu juga sore itu juga diperintahkan untuk terbang supaya tadi jangan sampai masyarakat tidak mendapatkan informasi maksimal dari kita. Jadi Kabit Humas juga harus segera kembali dan beliau juga melakukan ini secara cepat juga sebagai atasan kita. Gitu.
1: Iya, bahkan waktu itu Bu Kabit konfirmasi, iya ini konfirmasinya, udah kita belum ngomong kejadiannya Bu Kabit gitu kan. Yeah, Bu Kabit udah kayak, oh iya nih kejadiannya, kalian butuh ini kan, nah gitu kan Bu. Tapi ngomong-ngomong Bu, belakangan ada yang dua WNI yang menganiaya WNA di Polsek sebentar kemarin Bu, batu ampar.
0: Iya.
1: Apa mereka memeras, akhirnya WNA-nya mengadu kan Bu ya, yeah, ke Polsek Batu Ampar.
0: Iya. Yeah. Itu sudah ditangani ya Mbak. Uh-uh. Sudah ditangani oleh Polsek Batu Ampar dan dilakukan backup oleh Ditreskrimum.
1: Oh iya.
0: Polda Kepri. Jadi begitu ya harapannya tadi quick responnya dari kepolisian itu kan yang diminta juga oleh masyarakat. Jadi kita berusaha untuk memberikan yang terbaiknya untuk masyarakat gitu.
1: Hmm. Kan ini kan efeknya bakalan ke tingkat kunjungan Wisman.
0: Ya, kan tidak serta merta juga lah gitu. Tetapi artinya rasa aman itulah yang kita ciptakan supaya tidak berpengaruh terhadap agenda-agenda lain baik oleh pemerintah maupun agenda lain dari kepolisian gitu.
1: Bu, ada yang nelfon. Kita telepon, terima boleh Bu ya? Oke, baik. 463351 pendengar, kami terima penelpon pada pagi hari ini untuk dialog Batam Nyapa Polri bersama masyarakat. Halo, selamat pagi Batam Nyapa. Terputus rupanya Bu. Pendengar 463351, sebelum kami akhiri dialog pagi hari ini bersama dengan Kombes Pol Dr. Nona Priscilia Ohei SIK SHMH. Beliau merupakan Kabid Humas Polda Kepulauan Riau, perempuan pertama di Kepri, bahkan di Sumatera juga kabarnya Bu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan kami dijawab dengan gamblang oleh beliau bahwa semua itu demi menjaga kondusivitas Batam agar tetap menjadi daya magnetnya investasi dan pariwisata. Sebab mengusung tema Polri untuk masyarakat itu bukan sebuah tema yang serta-merta diletakkan menjalankan, tapi ada persiapan-persiapan matang di belakangnya ini kasus-kasus yang membuat Polda harus semakin dekat dengan masyarakat, terutama di Kepri ya Bu ya. Bu, mutasi Bu.
0: Yeah.
1: Itu memang hadiah setiap kita mau ulang tahun atau emang wah nggak beres nih kerjaannya nih, putar dulu gitu kan Bu ya?
0: Ya. Itu kalau sudut negatif ya. Saya selalu mengajak kita berpikirnya dari sudut positif gitu ya. Oke, jadi analisanya juga positif. Bahwa mutasi jabatan itu adalah hal yang memang rutin dilakukan oleh kepolisian ya. Jadi ada sekitar bulan Juni atau Juli itu pasti nanti akan ada rotasi lagi. Nanti sekitar bulan November atau Desember mendekati itu sudah ada rotasi lagi. Jadi itu hal yang biasa atau wajar saja dilakukan oleh kepolisian karena itu untuk penyegaran juga. Satu untuk penyegaran, kedua untuk amanah-amanah untuk peningkatan dia punya. Kalau di kita itu ada eselonisasi gitu ya, memang sudah waktunya dia untuk berputar ke posisi berikutnya lagi apa dan lain sebagainya. Dan yang pasti adalah rotasi ini untuk bagaimana supaya peningkatan pelayanan ke masyarakat itu lebih baik lagi. Jadi untuk penyegaran organisasi lah ya. Kalau udah seger itu kan saya rasa mungkin dia mempunyai energi yang lebih baru lagi gitu. Saya ada di tempat baru berarti saya punya energi lebih ekstra lagi. Nah gitu. Jadi itu hal yang biasa saja Mbak, hal yang wajar gitu. Jadi jangan dipandang sebagai hal yang negatif. Gitu.
1: Karena di Intelcom juga diganti.
0: Oh iya, itu juga beliau dalam rangka promosi ya, Pak Dirintel promosi. Tadi eselonisasi, jadi pengembangan karir dari beliaunya juga. Iya,
1: kan wartawan gitu. Kan suka gitu Bu.
0: Iya. Kalau wartawan kan banyak opininya ini ya gitu. Makanya saya mau meluruskan opininya harus opini yang positif dulu gitu, baru kita urai gitu. Ya,
1: siap, siap Bu Kabit. Terakhir Bu Kabit, memiliki Batam rumah kita, Batam kampung kita, tapi gak serta-merta juga dirusak dengan hal-hal yang kecil membuat besar efeknya ya Bu. Himbauannya kepada masyarakat.
0: Ya, himbauannya mari kita bersama-sama untuk mewujudkan wilayah Kepri ya, kita ada wilayah Kepri itu ada Batam, ada Tanjung Pinang, ada Bintan, ada Anambas dan lainnya ya, Lingga. itu bagaimana tetap terjaga situasi Kamtipmasnya dengan lebih baik lagi. Dan yang pasti tuntutan dari masyarakat adalah kamu jangan hanya bicara saja. Polisi dituntut juga untuk kerja nyata. Nah, kerja nyata ini kita juga memerlukan support dari masyarakat. Jadi tolong untuk kita saling membangun bersama untuk mewujudkan situasi Kamtipmas, kemudian iklim investasi yang di sini khususnya di Batam ini supaya juga tetap terjaga, investor-investor juga tidak takut karena melihat kondisi di sini mungkin dirasa seperti apa gitu ya. Jadi kita bagaimana tetap menciptakan situasi Kamtipmas, kepolisian, instansi terkait dan juga masyarakat supaya lebih baik lagi. Demikian Mbak.
1: Iya, amanlah Batam ya Bu.
0: Amanlah
1: ya. Rempang masih progres soalnya ya Bu ya, yeah. Kemarin TASKIN pengentasan kemiskinan itu ya PR-PR yang harus kita urai bersama,
0: yeah.
1: Sementara Polri dari sisi keamanan selalu mendampingi masyarakatnya. Selain itu juga kita diajak untuk menjadi polisi bagi diri kita sendiri ya Bu.
0: Iya. Ya, yang pasti untuk perbaikan pelayanan polisi kan kritik dan saran dari masyarakat juga kita perlukan karena itu untuk membangun pelayanan yang lebih optimal lagi khususnya oleh kepolisian. Iya. Gitu, Mbak.
1: Kritik melalui sosmed juga boleh ya Bu ya?
0: Oh, boleh. Boleh.
1: Ada
0: jadi
1: Instagram.
0: Iya, ya. Kritik saran itu bisa masuk dari mana saja, disampaikan kepada kami supaya menjadikan evaluasi juga oleh kepolisian.
1: Siap Bu Kabit.
0: Terima kasih
1: banyak Bu sudah berdialog di RRI Batam.
0: Siap.
1: Dengan tema Polri untuk masyarakat terasa dekat Bu ya. Terasa apa ya? Clean lah pagi ini semangatnya. 80 tahun perjalanan ini tidak hanya sendirian Polri tapi bersama dengan Indonesia.
0: Amin.
1: Dengan usia yang sama.
0: Siap.
1: Ya Bu. Terima kasih banyak Bu Kabit.
0: Terima kasih.
1: Dr. Nona Priscilia Ohei SIK MH. Betah di Batam ya Bu. Jadi bilang lama ya Bu ya. Karir Amin. Harus jalan terus ya Bu.
0: Siap.
1: Atas nama seluruh kerabat kerja bertugas pendengar di pagi hari ini, teknik ada Jerry dan saya presenter Sarah Melina Hussein pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Selamat pagi, salam presisi.
0: Salam presisi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

Masuk di Prosotur RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan menangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya. Yang pertama, peserta adalah pembayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Kemudian, bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar pajak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk informasi dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Halo RRI.
2: Kita kembali menemani Anda peringat di Halo RRI Pro 1 RRI Batam, dan pagi ini tentunya kita kembali mengajak Anda untuk bergabung di sosial media kami di line telepon dan juga WhatsApp Pro 1 RRI Batam. Bisa menyampaikan laporan pandangan mata Anda, bisa menyampaikan juga bagaimana keluhan Anda terkait tentang pelayanan publik yang ada di Kota Batam, baik itu terkait tentang administratif, kemudian juga memberikan kritik terkait tentang jalan dan apapun itu. Bisa sampaikan kepada kami di line telepon 46331 atau di WhatsApp 0811 778 1051. Nanti akan saya bacakan ya pesan yang Anda kirimkan kepada kami di program Halo RRI hari ini.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Tahun 2026, beberapa penyakit menular kembali menjadi perhatian masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah super flu, yang menyebabkan gejala demam tinggi, batuk, sakit tenggorokan, dan tubuh lemas lebih lama dari flu biasa. Kementerian Kesehatan mencatat puluhan kasus telah terdeteksi di Indonesia sejak akhir 2025. Selain itu, virus hantavirus yang mulai menjadi perhatian setelah muncul laporan kasus di beberapa wilayah di Indonesia. Penyakit ini dikaitkan dengan paparan tikus dan lingkungan yang kurang bersih. Pemerintah menyatakan kasus masih terkendali dan belum menular luas antar manusia seperti COVID-19. Varian baru COVID yang dijuluki Cicada juga sedang dipantau karena telah menyebar di beberapa negara meskipun hingga kini belum ditemukan di Indonesia. Para ahli kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan, memakai masker saat sakit, menjaga daya tahan tubuh, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala yang berkepanjangan.

Halo di Prosotur RRI Batam di Halo RRI, kita akan update satu informasi untuk Anda sambil menunggu informasi dari Anda, laporan pandangan mata atau juga komentar atau opini Anda terkait tentang informasi yang berada di Kota Batam atau bahkan juga terkait tentang pelayanan publik yang ada. Lahan tidur peringkat ini masih menjadi salah satu topik yang hangat di sosial media karena beberapa di Kota Batam ya ada lahan di pusat kota tapi tidak dibangun bisnis atau apapun di sana. Salah satunya di samping AI Hotel yang ada di Nagoya, ini masih tertutup akar seng, dipenuhi semak belukar, tanaman liar, pepohonan dan kosong melompong. Ini kalau kita lihat dari aturan dan masyarakat juga sudah banyak yang tahu gitu ya, karena kalau saya lihat dari komentar-komentar mereka sudah memahami bahwa lahan kosong di Batam ini harus segera diperuntukkan untuk ekonomi, untuk menunjang ekonomi, perputaran ekonomi yang ada di Kota Batam. Nah, Direktur Pengelola Pertahanan BP Batam, Harlas Buana, juga menegaskan lahan tidur dapat dicabut apabila penerima alokasi tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan Perka BP Batam nomor 2 tahun 2026. Lahan yang dimanfaatkan dapat diberi surat peringatan SP3. Jika tetap tidak digarap, BP dapat membatalkan alokasi dan juga memasukkan lahan tersebut ke dalam bank tanah untuk dialokasikan kembali kepada pihak yang serius dan juga mau produktif dari lahan tersebut. Nah, ini bagaimana pendengar menurut Anda? Kalau Anda lihat memang banyak lahan ya yang masih kosong melompong gitu ya, tidak diperuntukkan atau tidak sesuai dengan pengajuan mereka yang pertama, masih banyak yang kosong gitu ya. Karena memang kalau di pusat kota ini ya banyak investor sepertinya yang tertarik juga ya, ada yang mau bangun hotel, ada yang mau bangun mall, restoran dan lain-lain. Terbukti kalau kita lihat pendengar di Batam ya, makin kesini makin banyak hotel dan juga mall yang berkembang. Salah satunya mungkin Venetian yang sebentar lagi ya berseberangan dengan Polak Sabibi, kemudian juga Pak Kuon ya yang kemarin sempat masuk isu di Batam akan dibangun di daerah Lubuk Baja. Jadi memang lahan di Batam ini terbatas, jadi kalau tidak dimanfaatkan yang rugi juga kita masyarakat ya sebagai multiplier effect walaupun dari partikel paling kecilnya gitu ya. Nah, untuk Anda yang memberikan komentar silakan di line telepon kami di 463301 atau di WhatsApp Prosotur RRI Batam di 0811 778 1051. Terima kasih untuk Ibu Monik yang sudah menyampaikan kabar cuaca hari ini di Kota Batam, tepatnya di Lubuk Baja ya. Maaf, di Tanjung Uma. Tanjung Uma yang ada di daerah Harbour Bay ya, kalau nggak salah ya. Oh iya benar, di Harbour Bay, Tanjung Uma. Terima kasih untuk kabarnya. Dan untuk Anda pendengar yang berkendara di hari ini ya, kondisi jalan juga masih licin. Beberapa wilayah di Kota Batam juga masih diguyur hujan. Harus tetap hati-hati. Kita tunggu Anda di Halo RRI, line telepon dan juga di WhatsApp Prosotur RRI Batam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Untuk Halo RRI pendengar, hari ini kita usahakan. Dan terima kasih tadi pesan di WhatsApp kita dari Arman yang mengatakan bahwa tadi pagi jalan macet di Simpang Key Square atau Simpang Capri Mall karena traffic light mati. Ya, mudah-mudahan udah hidup kembali karena memang itu jalur yang padat sekali ya. Dan mudah-mudahan juga untuk pengendara semua sampai dengan tujuan dengan baik, dengan selamat. Karena kondisi di pagi hari memang siapa yang duga ya, tiba-tiba udah diguyur hujan aja untuk kota Batam. Saya pamit pendengar untuk Lintas Batam pagi hari ini. Nanti Lintas Batam siap kita masih menemani Anda. Ada program hiburan, ada lagu-lagu Melayu dan juga lagu-lagu dangdut. Saya pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Baru saja Anda ikuti program Halo RRI. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Halo RRI.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: kenapa dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita lanjutkan ke lagu berikutnya pendengar, ada satu informasi penting, yaitu untuk Anda. Tentunya kita seringkali menganggap kentang ini pendengar sebagai makanan yang sederhana. Ternyata juga kentang memiliki kandungan berbagai nutrisi ya, seperti kalium, vitamin C, dan serat yang sangat bermanfaat untuk tubuh tentunya. Dan kandungan tersebut juga ternyata dapat membantu kita untuk meningkatkan energi, mendukung sistem pencernaan, serta juga dapat memberikan rasa kenyang yang lebih lama, sehingga membantu Anda untuk mengontrol asupan makanan pendengar. Dan ternyata juga jika kentang ini dikonsumsi secara rutin di pagi hari, memiliki banyak manfaat pendengar, yaitu dapat membantu menjaga kestabilan kadar gula darah dan menyediakan sumber energi yang lebih seimbang untuk aktivitas harian Anda. Dan ini pendengar dikutip dari English Jagran, yaitu terdapat ada beberapa manfaat utama dari konsumsi kentang rebus secara teratur bagi kesehatan tubuh Anda tentunya pendengar. Yang pertama yaitu kaya nutrisi. Karena seperti yang kita ketahui pendengar, mengonsumsi kentang rebus setiap pagi hari ini menjadi pilihan yang terbaik tentunya. Karena pilihan kentang biasa atau gorengan itu jauh mungkin lebih ada minyaknya, bahkan juga karena minyaknya itu kan kita seperti yang kita ketahui juga pendengar, kandungan minyak yang terlalu berlebihan juga tidak baik kan untuk tubuh kan. Dan jika kentang direbus ini, ia akan diperkaya seperti vitamin B6 dan C juga pendengar, yang sangat penting tentunya untuk fungsi tubuh Anda. Lalu pendengar, yaitu untuk manfaat selanjutnya dengan sebagai sumber energi alami. Dan alasan lainnya mengapa kentang rebus ini lebih baik, ya karena memiliki kandungan karbohidrat yang baik untuk menjaga keseimbangan tubuh dan tingkat energi Anda tentunya pendengar. Lalu manfaat berikutnya pendengar, yaitu dengan manajemen berat badan. Nah, kentang rebus ini juga memiliki kalori yang rendah ternyata pendengar. Dan ini juga dapat membuat Anda tentunya merasa lebih kenyang, dan tentu saja juga menjadikannya lebih sehat jika ingin menurunkan berat badan. Nah, ini jadi bisa sebagai pengganti nasi mungkin ya. Lalu pendengar, yaitu manfaat terakhirnya itu pencernaan yang lebih baik. Manfaat terakhir ini dari mengonsumsi kentang secara teratur ya, dengan mudah dicerna dan cocok untuk orang yang menghadapi masalah perut seperti diare dan lain sebagainya pendengar. Dan berikutlah tadi pendengar yang saya informasikan tentang manfaat dari kentang rebus yang dipercaya dapat membantu menjaga kestabilan kadar gula darah dan menyediakan sumber energi yang lebih seimbang untuk aktivitas harian Anda. Dan tetap bersama kami pendengar, lagu berikutnya yang akan kami putarkan dari Seventeen, Sang Juara.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Relay Dinamika Olahraga. Selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi berkiri pertahanan, umpan saja ke depan, gol!
2: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memper

0: pertandingan.
1: Video de hoy, sinceramente yo...
2: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.

0: kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga asa La Al

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Aber wir haben das als Team aufgefangen.
1: Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir. Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
3: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy
1: táctico. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, yang orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, yang orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Definitely, I think it feels really special considering.
1: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
2: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
2: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak empat besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama.

0: di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cherico, dan pemain asal Papua Football Academy, Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Naskimento mengaku puas dengan performa Nasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
1: Very happy. We played, as I said last time, we played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So, and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games. Now we...
2: David Naskimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini, dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
0: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
3: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka, at least sampai ke visa penamat pun, mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
0: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru 2 kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipin Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari

0: apresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
1: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB Popi Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan juga beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah

0: TV Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
1: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athlete, by the quality of the venue, and also the honorable
0: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang bertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdian.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Muara, itulah sungai tanda sesekolah lari tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam. Batam siang ini.

Benteng pertahanan Bukit Kursi, Pulau Penyengat, dijadikan sebagai benteng pertahanan kerajaan dari serangan Belanda pada tahun 1782. Bukit Kursi ini merupakan salah satu bukti kekuatan kerajaan Riau Lingga yang kala itu dipimpin Raja Haji Fisabilillah yang dipertuan muda Riau. Benteng pertahanan Bukit Kursi dibangun pada masa pemerintahan Raja Haji. Pada masa itu Raja Haji menjadikan Pulau Penyengat sebagai basis pertahanan. Benteng ini disebut sebagai benteng yang modern pada zamannya. Dari atas bukit kita dapat melihat pemandangan kota Tanjung Pinang yang indah. Bekas benteng pertahanan bangsa Melayu saat melawan Belanda, wujud bangunan bentengnya memang sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah sejumlah meriam ukuran besar, parit pertahanan, dan sebuah bangunan.

0: Batam ID.
1: Selamat siang Beringer Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada. Beringer, semoga keadaan Anda pada hari ini selalu bahagia dan selalu sehat tentunya. Dan senang sekali Beringer, saya Ardus Yudhoputar dapat kembali hadir untuk menemani Anda dalam program Rentak Melayu Jom Menghebohkan. Dan Beringer, sebelum kita mulai untuk terima penelpon dan kita bacakan pantun-pantun, saya akan sampaikan dulu beberapa pantun untuk Anda. Bajunya jarang, hai ketat di pinggang. Kalau ke pasar, jangan lupa membeli ikan. Bawa pulang, dimasak asam pedas. Rentak Melayu hadir, penuh keceriaan. Menemani hari, biar makin bebas. Ewa. Susah bernapas, rambut hitam. Pantun selanjutnya, terang bulan indah bercahaya, disinari bintang di langit biru. Jom hebohkan bersama kita semua. Rentak Melayu jadi pengikat rindu. Ewa. Nona Singapura, India, Nona Singapura. Dan mendengar kita sebelum terima untuk penelpon pertama kita, kita akan bacakan dulu untuk pantun-pantun yang sudah masuk dari pendengar ya. Pantun pertama ada dari Pak Zaini di Teluk Buntal. Assalamualaikum Rentak Melayu Jom Menghebohkan. Orang Hulu ke Padang. Oh, orang Hulu ke Padang Singkek. Orang Penapat ke Pulau Muda. Walaupun saya sudah jadi kakek, tapi dapat istri muda. Ewa. Macam itu pulang petang diajak dan melenggang. Pantun kedua dari Pak Zaini. Minum kopi di pagi hari, kopi dicampur madu lebak. Sudah selalu kita berjanji, baru satu hari sudah berubah. Ewa.

0: Dan pendengar ini ada dari Bang Sauri yang mengirimkan video sama Bang Aril ya, dan mengirimkan pesan ya, apa VN ya, mau memberitahu foto sama Bang Aril waktu datang ke Pro 1 Batam. Dan mereka selanjutnya ada dari Bang Yani di Seberas. Jalan-jalan ke rumah Kak Lilis, duduk sebentar bersama keluarga. Anak Indonesia rajin menulis, juga pintar bila membaca. Ewa. Terima kasih untuk Bang Yani dan selamat siang juga Bang. Dan selanjutnya pendengar ada dari siapa nih pendengar? Dari Penyalai Hadir, Kak Jamila. Pagi-pagi memetik melati, harum semerbak sampai ke halaman. Kejujuran itu insan hati, bohong terus hilang kepercayaan. Dan selanjutnya pendengar, beli kentang di hari Senin, dimakan sambil minum jamu. Bohong terus setiap hari sampai kalender bingung sama kamu. Dan pantun terakhir dari Kak Jamila, anak Jawa memanen pete. Pete dipanen di pohon jambu. Hatiku sungguh senang, rasa hatiku ingin berpantun rentak Melayu. Terima kasih DJ, sehat selalu. Terima kasih juga Kak Jamila. Dan baik pendengar, kita terima penelpon pertama kita. Ada siapa pendengar? Di 463351. Halo, rentak Melayu. Halo,
1: rentak Melayu. Halo, rentak Melayu. Selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan siapa? Ini dengan pendatang baru, pendengar lama.
0: Kok suara jauh kali bang ya?
1: Apa kabar Aldo?
0: Baik, ini siapa nih pendatang baru? Apa? Dengan siapa nih bang?
1: Apa?
0: Oh, Bang Gafar ya? Bang Gafar ya?
1: Iya dong.
0: Aduh, Bang Gafar suara diserak-serakin, pantes gak kenal bang. Aduh, memang ya Bang Gafar ya. Aduh juga bingung.
1: Apa kabar?
0: Siapa?
1: Apa kabar
0: ya, dong? Sehat dong tentunya bang. Bagaimana kabar Bang Gafar juga nih?
1: Sehat dong.
0: Sehat ya bang ya.
1: Gimana dong di Batam cuaca dong?
0: Cuacanya tadi hujan deras sih bang. Tadi pagi ya, sekitar jam 10-an apa 9-an gitu.
1: Tapi di sini di Karimun Alam kita dong, cerah dong.
0: Cerah ya. Ini juga udah cerah kembali sih bang. Udah makan siang belum bang?
1: Belum dong, nanti lah dong.
0: Waduh.
1: Kita sholat zuhur nanti kan.
0: Oke benar, sholat zuhur dulu ya. Oke, lagu kita apa bang?
1: Hah?
0: Apa lagu kita hari ini?
1: Pantun dulu.
0: Oke, pantun dulu. Oke, sila Bang Gafar.
1: Ini gembarkan salam, ini gembarkan salam.
0: Oke.
1: Nah, pantunnya. Waduh, mau Bang Gafar ini tak ada pantun, cebu-cebu pantun tak nyambung, tak apa lah doa yang pantun doa.
0: Tak apa bang?
1: Ah, tari papan, surung papan lo.
0: Ewa.
1: Disuruh yang lagi makan, silakan makan.
0: Mm-mm.
1: Nah, sambil makan gitu berhibur gitu kan?
0: Iya, wah.
1: Boleh dong, kan gitu boleh?
0: Boleh dong.
1: Boleh, mana tahu tak boleh.
0: Gitu. Boleh dong, yang penting enggak menyinggung kan.
1: Kalau tak boleh dicorin aja dong.
0: ada pantun selanjutnya, Bang?
1: Satu aja dong.
0: Oh, satu aja. Oke, lagu kita hari ini apa, Bang?
1: Lagunya kalau boleh Zapin Suri Perdana dong.
0: Zapin apa?
1: Zapin Suri Perdana.
0: Suri Perdana ya. Oke deh, Bang.
1: Terima kasih untuk Anda, okay. Selalu bagi selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan
0: segala rezeki. Amin.
1: Oke, ya udah, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bang Gafar juga ya di sana ya.

0: Terima kembali pendengar di penelpon selanjutnya di Syawak di belakang Bang Gafar di 463351. Halo, Rentak Melayu. Halo.
1: Halo, Loha.
0: Halo, Loha.
1: Rentak Melayu, jom dan hebokan.
0: Bareng jom dan hebokan.
1: Bareng lay. Layardo.
0: Layardo.
1: Apa tuh, Bang? Marganya apa dah? Lupa.
0: Sida Butar, Bang.
1: Oh iya, Sida Butar. Mantap ya Ardo ya. Duh, ini Bang Prabu mau pantun.
0: Oke.
1: Tapi ingatnya yang pantun ini bahasa Minang nggak apa-apa ya.
0: Oke,
1: yang penting kan pantun ya.
0: Betul itu, yang penting pantun.
1: Pengen bahasa ala kita tapi belum ini.
0: Belum lancar
1: belum
0: ya.
1: Belum siap. belum kering dijemur. Nih deh ya, pantunnya deh.
0: Oke.
1: Anak rusa, anak ruso makan di ladang.
0: Ewa.
1: Lompeknya tinggi ke halaman.
0: Ewa.
1: Jiko kita banyak tabuang.
0: Mm-mm.
1: Tentu ilmu sampai ke dalam. Nah, sampai jadi artinya gini deh. Nah, nih itu sebenarnya sih buat Om Jess, karena Om Jess kan orang awak.
0: Mm-mm.
1: Ini artinya doh, anak rusa makan di ladang, melompat tinggi ke halaman.
0: Betul.
1: Jika kita banyak waktu luang, tuntutlah ilmu sampai mendalam gitu.
0: Tuntutlah ilmu sampai mendalam ya.
1: Karena kan Ardo kan dalam, suka dalam kan. Soalnya kalau dangkal nanti,
0: aduh, kalau
1: nggak bisa berenang nanti.
0: Iya, benar itu.
1: Do, satu lagi do, kalau bahasa, karena kan di Batam ini kan berbagai suku do ya.
0: Betul itu.
1: Terutama rumah makan Padang kan ada di mana-mana do.
0: Betul.
1: Jadi biar nanti habis pantun dapat diskon do. Nah ini do, Cie Lai kalau bahasa orang awaknya ya.
0: Oke.
1: Kalau bahasa Jermannya sada. Sada lagi, sada lagi, satu lagi. Buruang si Nura, buruang si Nuri, menari-nari ate pamatang. Siria gola pinang menari, mencali rombongan dan oleh datang. Nah jadi maknanya gini do, artinya do.
0: Apa tuh?
1: Pantun ini menggambarkan kebahagiaan dan keceriaan. Kayak Ardo kan, bahagia ceria saat menyambut tamu. Kemarin kan Ardo udah jumpa sama pendengar kan.
0: Betul.
1: Cuma sama Bang Prabu aja belum ketemu ya.
0: Iya, sama Bang Prabu belum nih.
1: Jadi burung yang menari-nari melambangkan kegembiraan doh dalam pertemuan gitu. Jadi kalau burungnya kehujanan berarti siap-siap demam doh. Karena kan hujan tadi doh. Iya tadi hujan kan?
0: Hujan tadi memang.
1: Iya betul.
0: Kacau, abis hujan parah terik nih.
1: Nah bukan main-main bukan kan?
0: Iya.
1: Kasih lagunya doh kalau bisa.
0: Apa tuh?
1: Apa ya kalau bisa? Apa ya?
0: Apa tuh?
1: Itu aja lah Ardo apa? Apa namanya tuh?
0: Apa tuh?
1: Kok jadi lupa? Kok jadi lupa tadi udah ingat itu? Lode malode.
0: Lode malode?
1: Lode malode, lode anak pasale.
0: Oh, gitu. Lode malode dari Anita Sarawak ya?
1: Iya, betul. Itu spesial buat Bang Andi. Oh, ini Bang Prabu penelpon keberapa, Ardo?
0: Penelpon ke-8. Iya, udah ke-8, Bang.
1: Wih, keren ya. Bang Andi udah masuk belum?
0: Belum lah Bang, baru kedua ini.
1: Kan Bang Prabu kan orangnya percaya Nardo. Karena kan Ardo kan orangnya enggak, bukannya pembohong dan pemberang kan.
0: Iya, penipu doang Bang.
1: Penipu aja Bang Prabu percaya. Aduh. Apalagi bener ya.
0: Aduh.
1: Iya, buat Ardo semoga sehat, rezeki lancar deh ya.
0: Amin, amin.
1: Berarti nanti dangdut apa? Pro dangdut ya?
0: Iya, digoda Bang.
1: Digoda, iya Ardo ya?
0: Betul.
1: Oh, berarti Bang Prabu masih sempat bisa tidur lah nanti ya?
0: Sempat tidur.
1: Lumayan kan setengah jam ya?
0: Iya, setengah jam itu Bang, lumayan. Tapi dengerin dulu lagunya kan?
1: Iya dong, harus dong. Itu kan apa, Bang Andi itu spesial itu buat biar dia joget dia.
0: Biar joget ya Bang ya?
1: Biar joget, itu kan lagunya joget tuh. Nah,
0: Bang Andi harus joget Bang Andi.
1: Dia Bang Andi kalau joget tuh palanya di bawah, kaki di atas dia.
0: Waduh, break dance ya, break dance ya.
1: Palingan kejungkel dia dong. Iya buat Ardo, melihat Godang, Horas.
0: Oke Horas, terima kasih banyak Bang Prabu. Baik pendengar, kita terima kembali penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Halo.
2: Halo, Rentam Melayu, Jom menghebohkan.
0: Jom menghebohkan, dengan siapa di mana nih?
2: Ini Bang Alek di Guntung ini.
0: Bang Alek di Guntung, bagaimana kabarnya Bang Alek hari ini?
2: Kabar baik, Bang Ardo.
0: Kabar baik ya, bukan kabar kabur ya.
2: Iya tidak, Bang Ardo lah.
0: Oke Bang Alek, mau pantun dulu atau lagu dulu nih?
2: Minta lagu dulu lah.
0: Oke, apa tuh?
2: Lagunya Gua Manisnya Gula.
0: Manisnya Gula?
2: Iya, Bang Ardo.
0: Oke, Manisnya Gula.
2: Ya, Asmir Darwis gitu, sebenarnya.
0: Manisnya Gula ya, Bang ya?
2: Iya, penyanyinya Asmir Darwis, penyanyinya.
0: Judulnya apa tuh?
2: Manisnya Gula judulnya.
0: Tak ketemu dia, Bang, Manisnya Gula, Bang.
2: Kalau tak ketemu, lagu yang lain aja, Bang Ardo.
0: Oh, lagu yang lain aja.
2: Abang sendiri yang milih.
0: Coba gitu. apa salah jangan-jangan ya. Coba Ardo carikan ya Bang ya.
2: Iya.
0: Oke deh, pantun kita Bang.
2: Pantunnya satu aja Bang Ardo ya.
0: Oke, silo Bang.
2: Tunggu indah pesona Mekah.
0: Ewa.
2: Senang hati berkunjung ke sana.
0: Betul.
2: Di malam hari ketiban berkah.
0: Oh,
2: Tujuh padanya panjatkan doa.
0: Betul, panjatkan doa Bang, yang terpenting kan.
2: Iya Bang Ardo.
0: Betul. Ini ada Semanis Gula tapi bukan dari Asmider, tak apa Bang?
2: Nah, tak apa lah Bang, tak apa lah.
0: Oke. Oke deh Bang, kalau gitu.
2: Gitu aja Bang Ardo ya.
0: Oke, siap Bang Alek. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Bang Alek sudah hadir ya. Sehat selalu tentunya untuk Bang Alek.
3: Bajunya basah, mandi.
0: Dan baik pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu ya lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar. Dan nanti pendengar kita akan terima kembali setelah lintas informasi yang akan disampaikan di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan nanti setelah kita akan sambungkan kembali setelah azan zuhur yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya. Jadi tetap bersama kami di Pro Satwir Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Masyarakat pesisir kota Batam yang berada di Kecamatan Galang, Bulang, dan Belakang Padang memiliki tradisi kenduri menyambut bulan Ramadan. Tradisi kenduri yang memang lekat dengan masyarakat Melayu ini bahkan sampai mengubah nama bulan Syakban dalam kalender Hijriah menjadi bulan nasi. Kenduri sendiri adalah kegiatan doa bersama yang umumnya dilakukan oleh kaum laki-laki di rumah salah satu warga yang memiliki hajat tertentu. Adapun rangkaian kegiatan kenduri ini berawal dari doa, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama seluruh peserta kenduri. Sebelum itu, warga yang mempunyai hajat akan datang ke rumah-rumah warga untuk memberitahukan akan dilaksanakan acara kenduri di rumahnya. Semakin mendekati akhir, intensitas kenduri di rumah-rumah warga pada bulan nasi ini semakin banyak, memperlihatkan kegembiraan akan hadirnya bulan puasa yang memang ditunggu kehadirannya. Suasana kampung yang memang lekat dengan nuansa kebersamaan dan gotong royong semakin terlihat erat dengan berkumpulnya mereka di acara kenduri ini. Adapun hidangan yang disajikan seusai doa bersama ini biasanya adalah menu makan berat berisi nasi dengan lauk pauk yang umumnya adalah hasil laut. Sajian makanan laut menjadi menu utama dalam kenduri yang dilaksanakan pada siang karena memang umumnya profesi masyarakat di wilayah pesisir Batam adalah para nelayan.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Edisi 8 Juli 2026 bersama saya Ardo Sireputar. Mengawali informasi pertama kita, pendengar, persoalan sampah yang menumpuk di sejumlah ruas jalan di Kota Batam masih menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah Kota Batam. Meski berbagai upaya pembersihan dan pengawasan terus dilakukan, tumpukan sampah di pinggir jalan juga masih kerap ditemukan akibat rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Dan informasi disampaikan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Kasatpol PP Kota Batam, yaitu Imam Tohari, yang mengatakan bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah berupaya untuk memaksimalkan menangani persoalan tersebut. Namun kebiasaan dari sebagian warga yang membawa sampah dari rumah kemudian membuangnya sembarangan di pinggir jalan yang menjadi penyebab utama untuk munculnya titik-titik penumpukan sampah. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Presiden Prabowo Subianto membahas percepatan pengembangan Batam sebagai pusat investasi dan gerbang maritim nasional saat menerima jajaran pimpinan BP Batam di Jakarta pada Selasa 7 Juli lalu. Dalam pertemuan itu, Presiden juga menekankan pentingnya menjadikan Batam sebagai kawasan yang strategis dan mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui hilirisasi industri, percepatan investasi, deregulasi, serta peningkatan efisiensi logistik. Dan salah satu arahan utama Presiden adalah mempercepat modernisasi pelabuhan dan pembangunan pelabuhan internasional Batam yang terintegrasi dengan kawasan industri, manufaktur berteknologi tinggi, pusat data, serta juga jaringan pelayaran internasional. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Modus peredaran narkotika di Kota Batam terus berkembang. Selain sabu dan pil ekstasi, kini rokok elektrik atau vape yang mengandung narkotika juga mulai marak beredar dengan sasaran utama pengunjung tempat hiburan malam atau THM. Fakta tersebut juga terungkap dari sejumlah persidangan perkara narkotika dari yang disidangkan di Pengadilan Negeri atau PN Batam. Dan hal itu juga disampaikan juru bicara PN Batam, yaitu Fabianus Stuart Watimena, yang mengatakan bahwa tren peredaran vape mengandung narkotika terlihat dari beberapa perkara yang ditangani sepanjang 2026. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang tersebut juga diedarkan di sejumlah tempat hiburan malam di Batam. Dan salah satu lokasi yang terungkap dalam persidangan adalah ruang VIP First Club Batam. Selain itu juga dalam perkara lain juga terungkap adanya mini laboratorium yang beroperasi di apartemen Harbor Bay. Dan mungkin ini juga banyak kejadian, ya, pendengar, di sekitar kita. Dan tentunya tetap waspada terhadap peredaran narkotika di sekitar Anda. Dan tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan nanti, pendengar, di pukul 12.09 waktu Indonesia Barat, kita akan memasuki azan zuhur yang akan berkumandang untuk Kota Batam dan sekitarnya. Dan untuk umat muslimin dan muslimah dapat bersiap-siap dari sekarang, dan kami akan hadirkan satu lagu religi untuk Anda.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini, sabar untuk mengikhlaskan niat dan membersihkannya dari riya dan tujuan duniawi tatkala sebelum beramal dan juga tatkala

Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra. Quran Surat Al-Insan ayat 9 hingga 12.

Liar, Alkisah, seorang penjahit tua tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi, yang sangat bagus dan indah. Penjahit itu menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata kepadanya, "Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak membantu orang miskin di desa? Lihatlah, penjual daging di desa yang tidak punya banyak uang, tetapi setiap hari mereka membagikan daging kepada orang-orang miskin." Lalu penjahit itu tidak menanggapi pertanyaan itu dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tetapi sangat pelit. Sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tidak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya setelah beberapa hari, penjahit tua itu pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Dan ketika mereka bertanya kepada si penjual daging berkata bahwa selama ini si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang-orang miskin. Setelah si penjahit tua tersebut meninggal, maka berhentilah jua sedekah daging yang diterima oleh

0: Kenapa kau tak cakap aku cekik kau?
1: Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.
0: Orang suruh action, lain kali cakap.
1: Oh, macam kah?
0: Bodoh! Kecil-kecil tak nak mampus. Sudah besar menyusahkan orang. Take two!
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Prosatu RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan sampaikan rilis panggilan yang telah memanggil Agus Setiawan bin Sopian, tempat dan tanggal lahir di Siantar 18 Mei 1993.

Umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di dahulu beralamat di Tiban 1 Blok AA, nomor 54 RT 2 RW 13, Kelurahan Batam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI atau gaib, dan sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa, tanggal 17 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, di tempat Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sri Wahyuningsih binti Kardan sebagai penggugat melawan Agus Setiawan bin Sopian sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang pertama.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Rentak Melayu Jom Hebohkan. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Siapa penelpon pertama kita di sesi kedua kali ini pendengar? Di 463351. Halo. Rentak Melayu.
1: Halo. Rentak Melayu Jom Menghebohkan.
0: Jom Menghebohkan dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Pak Alang atau?
0: Pak Alang, bagaimana kabarnya Pak Alang?
1: Alhamdulillah sehat nih.
0: Sehat ya.
1: Itu gak juga ya.
0: Sehat dong Pak Alang, cuma di sini aduh habis hujan panas terik. Waduh.
1: Oh, mantap bro.
0: Mantap itu memang.
1: Tuh. Itu udah nugrah tua semuanya.
0: Betul. Tapi fisik tak biasa ini ngedrop-ngedrop juga kan Palang. Aduh, tapi disyukuri aja ya Palang ya.
1: Ah, udah.
0: Iya. Palang mau lagu apa hari ini?
1: Lagu deh DJ Remix Melayu.
0: Ya.
1: Nak Darah Rindu.
0: Nak Darah Rindu.
1: Ah, DJ Remix Melayu ya.
0: Oke, Nak Darah Rindu.
1: Ada kan?
0: Tunggu ya, coba Ardo cari ya.
1: DJ Remix Melayu. Adalah
0: Nak Darah
1: Rindu.
0: Tak ada di Palang nih.
1: DJ Remix Melayu Nak Darah
0: Rindu. Oh, ada.
1: Ada kan?
0: Ada Palang ada.
1: Oke.
0: Oke Palang, tapi musiknya Melayu kan ini?
1: Ah, DJ Remix Melayu.
0: Oke deh.
1: DJ Remix Melayu.
0: Iya. Oke Palang.
1: Ada dua bantuan boleh?
0: Oke, sila.
1: Yang pertama. Bunga mawar tangkai berduri.
0: Ewah.
1: Tumbuh subur di halaman. Merasa senang saat memberi.
0: Iya.
1: Itulah satu tanda keikhlasan.
0: Itulah satu tanda keikhlasan, betul sekali Pak Lar. Pantun kedua.
1: Yang kedua. Tanam bunga di tepi pagar.
0: Ewah.
1: Bunganya tumbuh sangat segar. Bila azan sudah terdengar.
0: Betul.
1: Segala kegiatan tinggalkan sebentar.
0: Betul.
1: Oke kan?
0: Boleh. Betul itu, boleh dong. Bagus pantunnya memang di Palang.
1: Itu kamu harus wajib tuh.
0: Iya, betul. Sebagai umat muslim kan wajib kan Palang kan?
1: Itu. Loh, lagu ada dong?
0: Lagunya ada dong, Palang.
1: Itu aja dong ya.
0: Oke deh Palang. Terima kasih banyak Palang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan baik pendengar, kita akan bacakan untuk WhatsApp yang sudah masuk ya, pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami. Ada dari Kakak Fah yang nak berpantun katanya. Minum es kelapa di siang hari, waduh, segarnya sampai ke dalam hati. Selamat siang, saya ucapkan Dini. Semoga harimu penuh arti, ewah Kakak Fah. Dan selanjutnya pendengar, siang-siang enaknya rebahan. Badan lelah butuh sandaran. Selamat siang wahai teman, semoga harimu bebas beban. Ewa. Dan selanjutnya mendengar, bunga harum baunya mekar indah di tengah taman. Selamat siang dumai bunga. Dumai bunga atau dumai bung nih? Dan dumai bunga, semangat terus, raihlah mimpi. Ewa. Pantun terakhir mendengar dari Kakak Fah. Burung dara terbangnya rendah, hinggap sebentar di atas dahan. Siang hari saatnya singgah, nikmati makan lalu istirahat. Ewa. Apa, mohon playkan laguku katanya. Kalaulah kaca menjadi intan. Makasih DJku Ardo. Horas kembali Kakak Fah. Baik Kakak Fah, nanti kalau ada kesempatan waktu kami putarkan ya Kakak Fah ya. Terima kasih banyak. Dan baik pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo. Halo.
2: Halo kembali.
0: Halo kembali, dengan siapa di mana?
2: Atau nikah kawin,
0: bagaimana kabar Ato hari ini?
2: Kabarnya sehat, sinyal tak sehat.
0: Pantun sila Ato.
2: Dibilang telapak dibakar kemudian katanya.
0: Ewa.
2: Yang halus di telarah. Apa kabar keluarga di sana?
0: Apa kabar keluarga di sana ya Ato ya?
2: Dimasak tepung, ditaruh gula.
0: Ewa.
2: Bawang diparut, lekat katanya. Maklum pun Datuk bertanya. Cawang laut dekat mana?
0: Cawang laut dekat mana ya?
2: Di masa dekat jauh dulu, dekat dekat. Di gulung rokok, dibiar kenyang. Asyik pulau kas. Yang terputus dong?
0: Terputus atau?
2: Nah, Pak Laci di Pulau Kas, tolong Datuk, ya, Jan. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan.
0: Esok jangan layu-layuan ya, Atok ya.
2: Tuntai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Lagunya berindam.
0: Lagunya apa, Atok?
2: Kupendam jiwa.
0: Kupendam jiwa?
2: Gurindam jiwa.
0: Gurindam jiwa ya.
2: Dengar hati abuang.
0: Gurindam jiwa ya.
2: Ya, terima kasih. Mau lihat ya,
0: Godang. Oke, mau lihat ya, Godang. Terima kasih, Ato. Baik, pendengar, kita terima kembali di lain telepon. Ada siapa di belakang Ato nikah kawin, pendengar? Di 463351. Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo Bandung.
0: Halo Bandung. Bandung halo. Dengan siapa di mana?
3: Berdiri-diri buka radio.
0: Eh.
3: Eh, diri ada Ato.
0: Oke. Aduh, apa kabarnya Bang Mustafa?
3: Alhamdulillah sehat. Aldo?
0: Sehat selalu dong tentunya. Ada berapa pantun hari ini kita, Bang?
3: Ada nih. 45 peaknya.
0: 45 peak ya. Oke. Oke, silakan, Bang.
3: Ada tungku kayu lah.
0: Tahu dong tungku kayu, Bang.
3: Nah, zaman dulu masuk di kayu kan?
0: Nah,
3: ada tungku kayu. Kayu dibakar jadi arang, jadi debu. Ada yang mengaku raja abu-abu.
0: Betul.
3: Ah, debu dirembus muka debu-debu. Ini aku jadi raja pula kan. Raja debu tapi. Pantun lagi ya.
0: Pantun selanjutnya sila, Bang.
3: Selanjutnya. Makan lontong di Tanjung Pinggir.
0: Jauh kali.
3: Dekat lagi.
0: Oke.
3: Beli martabak India di Nagoya. Ada yang memotong ayam dipotong, nyemir. Mengaku banyak saudara, tapi terbelalak. Telepon Yeri marah-marah.
0: Aduh.
3: Tadi telepon Yeri marah-marah dia.
0: Waduh, janganlah marah-marah ya, karena kita iya, semua saudara.
3: Jadi, iya. Jadi kita nih. Kenapa marah-marah kawan dia kan?
0: Iya
3: kan?
0: Kita saudara.
3: Kami keluarga ya.
0: Berkawan semua kita kan.
3: Iya, maka sudah motong ayam nenek menyengir. Motong ayam nenek menyengir. Boleh minta lagu?
0: Boleh dong, lagu kita apa hari ini, Bang?
3: Lagunya buka radio dangdut di tengah hari. Lagunya Denyutan Hati.
0: Oke, Denyutan Hati ya. Hati okay, siapa yang berdenyut-denyut, Bang?
3: Hati saya berdenyut-denyut.
0: Aduh, oke. Terima kasih Bang.
3: Pantun penutup.
0: Pantun penutup sila.
3: Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasuk ke dalam kali lumpur.
0: Waduh.
3: Kata-kataku yang salah. Ucapkan pergi lari dan kabur.
0: Oke, mulai Teh Gudang. Terima kasih buat Bang Mustafa ya. Sehat selalu tentunya Bang di sana.
4: Tiada pesan.
0: Baik, pendengar, kita terima kembali di line telepon. Ada tadi ada Bang Mustafa ya. Ada siapa pendengar di penelpon selanjutnya? Di 463351. Halo. Rentak Melayu.
5: Halo, Rentak Melayu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
5: Sekarwangi Tanjung Pinang.
0: Dah Sekarwangi, yoi. Bagaimana kabarnya? Baik dong, bagaimana kabarnya ke Sekarwangi?
5: Manja banget.
0: Manja banget ya, walaupun panas-panas di sana manja ya tetap ya.
5: Yoi.
0: Oke, pantun dulu atau lagu dulu kita ke Sekarwangi?
5: Lagunya kalau dapet contohnya Istana Cinta.
0: Istana Cinta ya?
5: Oke.
0: Oke, ke Sekarwangi. Pantun ya Silu.
5: Pantun?
0: Oh.
5: Makan kuih mie campur madu. Mie campur madu bersama di rumah si Atun. Hari ini hari Rabu. Rabu untuk berpantun.
0: Aduh, memang bagus ya pantunnya ya. Oke, lanjut.
5: Madu dimakan di rumah si Atun. Dari jauh membeli gado-gado. Hari Rabu kita berpantun yang dibawakan oleh Aldo.
0: Waduh, yang dibawakan oleh Ardo ya. Oke, pantun selanjutnya ke Sekarwangi.
5: Dua aja lah, Ardo.
0: Oh, dua aja, tak mau nambah nih?
5: Dua aja lah dulu.
0: Yoi, kalau gitu.
5: Makasih, Ardo.
0: Oke, terima kasih ke Sekarwangi. Sehat selalu ya. Horas. Baik, pendengar, kita terima kembali penelpon selanjutnya di belakang Kak Sekarwangi. Ada siapa pendengar? Halo. Rentak Melayu.
4: Halo, Rentak Melayu. Jom hebohkan.
0: Jom hebohkan. Bersama siapa nih?
4: Bersama Kak Monik dari Tanjung Mas.
0: Bagaimana kabar Kak Monik hari ini?
4: Alhamdulillah baik, Bibi Aldo. Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Sehat selalu ya Kak Monik ya.
4: Sehat selalu.
0: Amin. Kak Monik mau pantun dulu atau lagu dulu Kak Monik?
4: Monik minta lagu tadi kan Denyutan Hati.
0: Dan iya.
4: Pertama enggak kasih. Terus
0: Monik hati bernyinyut.
4: Berdenyutan hati.
0: Hati berdenyut diganti.
4: Jadi Monik minta lagu kalau sayang apa tandanya?
0: Kalau sayang apa tandanya ya?
4: Iya, kalau kita nelpon kita harus diputarkan lagu kita ya di Argo ya.
0: Betul, Kak Monik.
4: Ya, ini Monik mau pantun nih dulu di Argo.
0: Oke, sila Kak Monik. Ini kalau sayang apa tandanya? Lagu Melayu ya?
4: Iya, betul.
0: Oke.
4: Betul. Ini Monik mau pantun.
0: Oke, sila Kak Monik.
4: Jalan-jalan ke kota lama.
0: Ewa.
4: Singgah sebentar membeli jamu. Kalau Biji Ardo yang buka irama, pasti suasana ceria selalu.
0: Waduh, ewa, pasti ceria, suasana ceria selalu ya.
4: Lagi Biji Ardo ya.
0: Oke, lagi dong. Sila Kak Monik.
4: Ke negeri siam membeli melati.
0: Ewa.
4: Pulangnya pula membawa jamu. Buat Kak Temsam yang baik hati. Semoga sehat dan panjang umur.
0: Semoga amin. Sehat dan panjang umur. Amin.
4: Yalah, amin. Ardo.
0: Apa Kak Monik?
4: Satu lagi boleh ya Didi Ardo?
0: Boleh. Sila Kak Monik.
4: Si Didi Ardo papa makan sate hitam nih. Kacau.
0: Kacau memang ya.
4: Iya, oke. Ke pasar baru membeli pita.
0: Ewa.
4: Pita diikat di bunga melati.
0: Hormati
4: ibu serta ayah kita.
0: Betul.
4: Agar hidup selalu diberkati.
0: Betul. Ewa Kak Monik.
4: Ya Ewa, itu aja jadi Ardo ya.
0: Oke deh, terima kasih banyak Kak Monik. Oke, Horas Kak Monik. Terima kasih juga untuk Kak Monik ya. Sehat selalu tentunya bersama keluarga. Dan baik pendengar, kita putarkan terlebih dahulu ya lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar. Lagu pertama ini tadi ada dari Pak Alang ya, Darah Rindu dari DJ Remik Melayu ya. Dan tetap bersama kami pendengar, karena nanti tentunya di program pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali di program Digoda berikutnya. Jadi sampai ketemu kembali di program berikutnya. Let's

Sejarah Batu Besar. Nama Batu Besar sendiri diambil dari sebuah batu yang besar yang terletak kurang lebih 800 meter dari bibir pantai. Daerah tersebut sekaligus batas akhir terumbu karang dan surut air laut. Menurut keterangan dari warga dan tokoh masyarakat setempat, batu besar tersebut menjadi simbol naik pasangnya air surut di wilayah Batu Besar.

Apabila bangsa Yunani mempunyai Hercules, maka masyarakat Melayu juga mempunyai Herculesnya sendiri, bernama Badang. Manusia bertenaga raksasa yang mempunyai kekuatan luar biasa, awalnya ia hanya seorang rakyat jelata yang bertugas menebang pohon di hutan. Kemudian dengan tiba-tiba, Badang memperoleh kekuatan yang luar biasa dasarnya. Sesaat setelah ia memakan muntah sejenis jin yang tertangkap sedang mencuri ikan tangkapannya. Mulai saat itulah, Badang dijadikan pendekar oleh Raja Temasek pada

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
2: Jago drill dan banyak sekali hard skill yang sangat dibutuhkan. Makanya kan di sini banyak industri terbukti.
3: Tapi kami pun tidak langgung, Pak. Kelembagaan juga tidak selesai.
1: Mengulik Warta Berita siang ini, mendengar kami sampaikan sari berita utama. Informasi pendidikan lingkup global sangat diperlukan di Batam. Karimun harapkan badan pengusahanya dapat bergerak langsung di bawah Kemenko Perekonomian dan mendapatkan anggaran dari Kemenkeu setara BP Batam. Warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 siang bersama saya Ardo Sirbutar. Akses informasi pendidikan dan peningkatan kemampuan baik hard skill dan soft skill anak muda sangat diperlukan mengingat pembangunan kota Batam yang sudah berstandar global. Laporan selengkapnya disampaikan Meta Fajar Walinda.
4: Membuka akses pendidikan menjadi salah satu langkah strategis dalam menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global. Melalui program akses scholarship di Batam, pelajar tidak hanya memperoleh kemampuan akademik, tetapi juga dibekali keterampilan berbahasa Inggris, kepemimpinan, komunikasi, hingga pengalaman berkolaborasi dengan para praktisi dan akademisi. Program yang didukung oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat ini juga membuka peluang bagi peserta untuk mengenal berbagai beasiswa dan pendidikan tinggi di luar negeri. Selama 2 tahun, peserta mengikuti pelatihan intensif, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, hingga English Camp sebagai bekal menghadapi tantangan dunia kerja dan pendidikan internasional. Koordinator Program Akses Batam, Dimas Akmar Putra, mengatakan peningkatan kualitas SDM saat ini harus mencakup keseimbangan antara hard skill dan soft skill agar generasi muda mampu memenuhi kebutuhan dunia industri yang semakin kompetitif.
2: Nah, jadi manajer itu paling banyak menekankan orang Batam ini jago kerja. Katanya luar biasa hard skillnya di sini, di mana di sini banyak sekali orang yang jago welding, jago drill, dan banyak sekali hard skill yang sangat dibutuhkan. Makanya kan di sini banyak industri terbukti. Namun kelemahannya satu adalah nggak bisa komunikasi. Itu mereka hanya menguasai satu bahasa, yaitu adalah bahasa Indonesia. Sementara 60% itu di Batam industri sendiri adalah PMA atau mungkin modal bahasanya perusahaan asing.
4: Selain meningkatkan kompetensi peserta didik, program ini juga mendorong lahirnya generasi yang percaya diri untuk melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri. Siswa diajak mengenali potensi diri, memanfaatkan teknologi secara positif, sekaligus membangun jejaring internasional yang menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan global. Guru program Akses Batam di Gusianesa menilai proses pembelajaran saat ini harus mampu membentuk karakter peserta didik yang kritis, kreatif, serta memiliki kemampuan memecahkan masalah melalui pembelajaran yang aktif dan menyenangkan.
5: Kami tidak hanya mementingkan kemampuan komunikasi ya, kemampuan leadership dan kemampuan bekerja sama itu yang paling penting. Di situ makanya kami program akses ini tidak hanya mengajarkan bahasa Inggris, tapi juga menekankan membuat proyek, berkolaborasi, problem solving, dan itu menurut saya sangat penting untuk masa depan mereka ke depannya.
4: Melalui perluasan akses pendidikan, penguatan kemampuan bahasa Inggris, pengembangan soft skill, serta kesempatan memperoleh pengalaman internasional, program ini diharapkan mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, adaptif, dan siap menjadi bagian dari SDM berdaya saing global. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat menegaskan pentingnya peran Ketua RT, RW, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM sebagai penghubung antara pemerintah Kota Batam dengan masyarakat. Hal itu disampaikannya saat menghadiri silaturahmi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam bersama RT, RW, dan LPM Kecamatan Sagulung Triwulan 2 tahun 2026. Menurut Amsakar, komunikasi yang baik di tingkat lingkungan menjadi kunci agar berbagai program dan kebijakan pemerintah dapat dipahami masyarakat secara utuh, sekaligus juga mencegah munculnya miskomunikasi maupun misinformasi. Dalam kesempatan tersebut, Tamsakar juga mengajak RT, RW, dan LPM untuk mendukung sosialisasi portal perlindungan sosial atau Perlinsos yang akan diluncurkan pada November 2026, dan program ini juga bertujuan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial, lebih tepatnya sasaran melalui sistem yang terintegrasi dengan identitas pendudukan digital atau IKD. Ia juga berharap perangkat lingkungan aktif mengedukasi warga untuk mendaftarkan diri ke Perlinsos, sehingga data penerima bantuan juga semakin akurat. Pemerintah Kota Batam pun menargetkan jumlah warga yang terdaftar untuk terus bertambah sebelum peluncuran resmi aplikasi tersebut. Pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RR Batam. Dari berita lainnya, pendengar, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Hang Nadim, yaitu Letkol PNB Indra Alexander Yosep Lesi, melaksanakan audiensi dengan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah atau Kabinda Kepulauan Riau, yaitu Brigjen TNI Andreas Daru Ismantoro, di kantor Binda Kepri pada Selasa 7 Juli 2026. Pertemuan tersebut juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus juga memperkuat koordinasi antara Lanut Hang Nadim dan Binda Kepri dalam mendukung stabilitas keamanan serta menjaga kondusivitas di wilayah Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam. Kabinda Kepri juga menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap hubungan kelembagaan antara kedua instansi semakin erat. Melalui sinergi dan komunikasi yang baik, Lanut Hang Nadim dan Binda Kepri diharapkan dapat terus meningkatkan koordinasi dalam menjalankan tugas masing-masing sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan ketahanan wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Dari berita lainnya, pendengar, Bupati Karimun harapkan pemerintah pusat segera tanggapi permintaannya untuk mengubah Badan Pengurusan atau BP Karimun secara kelembagaan dan regulasi agar bisa memiliki daya saing setara BP Batam. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Ribai Kasim.
6: Ketika kita mampu untuk menata ruang-ruang kita, dia akan jadi uang. Nah, itulah yang dilakukan oleh Singapura.
7: Kelembagaan Badan Pengusahaan atau BP Karimun saat ini diketahui tidak seperti yang tengah dijalankan oleh BP Batam. Hal ini mengakibatkan stagnasi atau hambatan dalam mengelola investasi, termasuk dalam mengelola pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Bupati Karimun Ing Iskandarsa mengungkapkan bahwa saat ini dirinya telah berusaha menyampaikan kepada pemerintah pusat agar BP Karimun dapat bergerak secara mandiri, baik itu secara kelembagaan maupun secara keuangan, sehingga bisa menarik investasi yang jauh lebih besar daripada sebelumnya.
6: BP Karimun harus ada kelembagaan yang mandiri. Kenapa Batam bisa lebih ukur? Karena dia lebih mandiri. Kalau BP Batam, secara hierarki dia langsung ke Menko, dan dia dapat DIPA, langsung di bawah Posinam. Kemudian secara keuangan itu di bawah langsung Kementerian Keuangan dengan BNU. Tapi kami pun tidak nanggung, Pak. Kelembagaan juga nggak selesai, ya. Makanya kami agak stagnan karena orang nggak bisa bayar PNBP, Pak.
7: Selain itu, Iskandarsa mengakui regulasi yang ada di Karimun juga sangat jomplang dengan yang disediakan oleh Batam. Ini mengakibatkan meskipun berada tepat di jalur perdagangan dengan jutaan kontainer, tidak satu pun ada investor yang tertarik untuk masuk ke Karimun.
6: Regulasi terkait dengan lebih optimal lagi memandang Karimun. Selama ini yang orang hanya tahu di Batam. Sudah overload Batam, kita di tempat lalu-lalunya, apa namanya, orang tidak tertarik, karena regulasi yang dibuat orang tidak tertarik. Nah, ini yang mungkin perlu kami dorong, nanti kami akan minta kepada DPR RI dan DPR RI. Kami ini sudah berjuang dari dulu. Tata ruang adalah tata ruang. Ketika kita mampu untuk menata ruang-ruang kita, dia akan jadi uang. Nah, itulah yang dilakukan oleh Singapura, MSP, Marine Spatial Planning, dia rancang semuanya, kita tidak.
7: Sementara Batam dengan BP yang mandiri dan regulasi yang jelas dinilai oleh Iskandarsya telah overload sehingga harus didistribusikan dengan merata ke daerah Kepri lainnya termasuk di Karimun. Dari Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Pendengar, kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri dikabarkan, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo masih berada dalam fase penyebaran dan belum menunjukkan tanda-tanda stabil. Hingga saat ini, pemerintah Kongo telah mengonfirmasi 1.561 kasus, termasuk 506 kematian dalam wabah yang tersebar yang pernah terjadi akibat virus Ebola jenis Bundibugyo. Jenis virus ini hingga kini belum memiliki pengobatan maupun terapi yang terbukti efektif, sehingga penanganan lebih difokuskan pada perawatan intensif dan upaya pencegahan penularan. Perwakilan WHO di Kongo, yaitu Dr. Anne Ancia, mengatakan salah satu tantangan terbesar adalah tingginya tingkat keterisian pusat keperawatan di Ebola yang telah mencapai sekitar 90%. Selain itu juga mobilitas penduduk turut mempercepat penyebaran virus. Sejumlah pekerja tambang yang terinfeksi di wilayah Wongwalu dan memilih untuk berpergian ke daerah lain untuk mencari pengobatan, sehingga meningkatkan risiko munculnya klaster penularan baru. WHO juga menyoroti kondisi keamanan yang belum kondusif serta lemahnya sistem layanan kesehatan di sejumlah wilayah Kongo sebagai hambatan utama dalam mengendalikan wabah. Lembaga tersebut juga terus bekerja sama dengan pemerintah dan mitra internasional untuk memperkuat pelacakan kontak, meningkatkan kapasitas fasilitas kesehatan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini dan isolasi pasien. WHO juga menegaskan pengendalian wabah sangat bergantung pada kerjasama masyarakat, akses layanan kesehatan yang memadai, dan respon cepat dari seluruh pihak yang terkait. Dan selanjutnya berdengar, kita ikuti berita olahraga.
4: Berita olahraga hari ini, pendengar, kita mulai dari olahraga panahan. Kabar membanggakan datang dari cabang olahraga para panahan Indonesia. Tim Merah Putih sukses membawa pulang 3 medali perak pada ajang Hyundai World Series Para Series 2026 yang berlangsung di Republik Ceko pada 29 Juni hingga 4 Juli lalu. Hasil ini menjadi modal berharga menuju Asian Para Games 2026. 2 medali perak dipersembahkan Kenswa Gumilang melalui nomor konfon individu dan konfon mixed team. Sementara 1 medali perak lainnya diraih pasangan Kholidin dan Noviera Ros di nomor recurve mixed team. Pelatih para panahan Indonesia, Idia Puta Haryanto, mengapresiasi perjuangan seluruh atlet yang mampu menembus final di 3 nomor yang juga dipertandingkan pada Paralimpiade. Menurutnya, hasil ini menjadi tolak ukur penting dalam persiapan tim menghadapi Asian Para Games dan Paralimpiade Los Angeles mendatang. Meski demikian, evaluasi tetap dilakukan. Salah satu tantangan terbesar selama bertanding di Republik Ceko adalah angin kencang yang mempengaruhi konsistensi tembakan atlet. Tim pelatih pun akan memperbanyak simulasi pertandingan 1-1 dalam program latihan agar atlet semakin siap menghadapi tekanan kompetisi. Indonesia juga dikabarkan telah mengamankan 7 tiket menuju Asian Para Games, sementara India dan Korea Selatan masih menjadi lawan terberat di kawasan Asia. Usai tampil di Republik Ceko, skuad para panahan Indonesia dijadwalkan kembali mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada September mendatang. Kenswa Gumilang pun optimis mampu menembus final Asian Para Games sekaligus melanjutkan perjuangannya menuju Paralimpiade Los Angeles. Berita selanjutnya, pendengar, dari Formula E. Aksi luar biasa tersaji pada Formula E Shanghai E-Prix 2026. Pembalap veteran Lucas de Grassi sukses mencetak kemenangan dramatis setelah memulai balapan di posisi ke-18 di Shanghai International Circuit. Di awal lomba, Joel Eriksson sempat memimpin usai

pembalap asal Brazil tersebut sejak musim 2022. Di usia 41 tahun, Lucas di Grassi juga semakin mengukuhkan rekornya sebagai pembalap tertua yang berhasil memenangkan balapan Formula E. Sementara itu, Pascal Wehrlein finish di posisi keempat, namun hasil tersebut cukup membawanya ke puncak klasemen sementara setelah rival utamanya, Mitch Evans, gagal memulai balapan akibat masalah teknis pada mobil Jaguar. Formula E musim 2026 selanjutnya akan berlanjut di Tokyo pada 25 hingga 26 Juli. Putaran ke-14 dan ke-15 akan menjadi balapan malam pertama dalam sejarah Formula E dan diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin sengit dalam perebutan gelar juara dunia. Berita terakhir pendengar, 3 tim terbaik Indonesia siap kembali mengharumkan nama bangsa di ajang eSport World Cup atau EWC Free Fire 2026 yang akan berlangsung di Paris, Prancis pada 15 hingga 18 Juli mendatang. RRQ Kazoo, EVOS Define, dan Bigetron by Vitality membawa misi besar mempertahankan dominasi Indonesia di panggung dunia. Turnamen tahun ini akan diikuti 24 tim terbaik dari berbagai negara, meningkat dari 18 peserta pada edisi sebelumnya. Total hadiah yang diperebutkan mencapai $1 juta Amerika Serikat dengan tiket menuju Free Fire World Series Global Finals 2026 di Bangkok menjadi incaran para peserta. Indonesia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil dominan di EWC Free Fire 2025. Saat itu, EVOS Define keluar sebagai juara dunia. RRQ Kazoo menjadi runner-up sementara tim Vitality melengkapi podium di posisi ketiga. Namun persaingan dipastikan semakin sengit karena kehadiran tim-tim baru dari Amerika Serikat, Nepal, Afrika, dan India membuat perebutan gelar juara semakin sulit diprediksi. Pada babak penyisihan, EVOS Define tergabung di grup A bersama sejumlah tim kuat seperti tim Falcons, Buriram United Sport, dan Love dari Brazil. Sementara RRQ Kazoo dan tim Vitality berada di grup B, yang juga dihuni tim Secret dari Vietnam, Fluxo W7M dari Brazil, serta Al Ahli Esports dari Arab Saudi. Turnamen akan diawali dengan group stage, dilanjutkan survival stage, sebelum mencapai grand final yang menggunakan format Champion Rush. Dukungan publik Indonesia diharapkan menjadi suntikan semangat bagi ketiga wakil merah putih untuk kembali membawa pulang gelar juara dunia dan mempertahankan reputasi Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama eSport Free Fire dunia. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda, salam olahraga.

Demikian mendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RR Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Informasi pendidikan lingkup global sangat diperlukan di Batam. Karimun harapkan badan pengusahanya dapat bergerak langsung di bawah Kemenko Perekonomian dan mendapatkan anggaran dari Kemenkyu setara dengan BP Batam. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id. Dan Anda juga dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp kami di Pro 1 RR Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RR Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sirbutar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda.

0: Kalau kita bicara soal bola yang paling kontroversial di dunia sepak bola, nama Adidas Jabulani pasti langsung teringat. Digunakan di ajang Piala Dunia FIFA 2010, Jabulani hadir dengan desain modern dan teknologi baru. Bahkan namanya diambil dari bahasa Zulu yang berarti merayakan. Tapi uniknya, alih-alih dipuji, bola ini justru banyak dikritik. Sejumlah pemain top dunia seperti Cristiano Ronaldo dan Iker Casillas mengeluhkan pergerakannya yang sulit diprediksi. Tendangan jarak jauh menjadi terasa aneh dan kiper pun kesulitan membaca arah bola. Ada yang bilang Jabulani terlalu sempurna, sampai sulit untuk dikendalikan. Tetapi justru disitulah daya tariknya. Bola ini menciptakan momen-momen tak terduga, gol-gol spektakuler, dan drama yang tak terlupakan. Terkadang sesuatu yang kontroversial itu justru menjadi yang paling dikenang. Dan Jabulani, ia bukan sekedar bola, tetapi bagian dari sejarah sepak bola dunia.
1: All you need, and this one comes straight from the dancer.
2: Selamat siang Beringar, salam hangat dan goyang asik untuk Anda. Beringar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan selalu bahagia tentunya. Dan Beringar, selamat datang di program yang paling menggoda, paling goyang dan paling bikin hati senang. Inilah Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Dan Beringar, kembali lagi bersama saya Ardo Sirebutar yang siap menemani Anda dengan lantunan lagu-lagu dangdut pilihan pada siang hari ini. Dan baik pendengar, sebelum kita terima penelpon pertama kita, kita akan bacakan dulu terlebih dahulu nih pesan-pesan yang sudah dikirimkan oleh pendengar semua. Pesan pertama ada dari Ci Asna yang mau request lagu Pengadilan Cinta, dan salamnya buat Monik, Mas Lidar, Lukas Wulan, Sarina, Kapten Syam, Mas Prabu, Kakak Pa, Pak Ci, Mustafa baru, dan buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam. Dan semoga semuanya sehat dan terima kasih, kata Ci Asna ya. Dan selanjutnya pendengar, ada dari Bang Yani di Sebras, Digoda, Digoyang Dangdut, mantul. Ini Yani di Sebras, mau titip salam buat Mancong, Kira Nazwa, Ima, Ajes, Kak Sur, Kak Zul, Mbak Lilis, dan semua pendengar. Dan terima kasih atas waktunya, selamat siang. Selamat siang juga buat Bang Yani. Dan selanjutnya pendengar, ada dari Kak Siti Romlah. Hai Digoda, Assalamualaikum, selamat siang Ardo. Mau request Meleleh Bahagia. Waduh, bagaimana tuh Meleleh Bahagia, Kak Siti Romlah? Dan ini penyanyinya katanya dari Via Valen. Dari Valen dan Mila. Baru salamnya untuk semua fans RRI Batam dimanapun berada. Dan makasih DJ, wassalamualaikum. Wah, terima kasih juga tentunya untuk Kak Siti Romlah ya.

0: Baik pendengar, kita terima penelpon pertama kita di 463351. Halo, Diguda.
1: Halo.
0: Halo Diguda.
1: Diguda mantap betul.
0: Diguda mantap betul. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Abang Mulang.
0: Siapa tuh?
1: Abang Haji. Apa kata dari ini?
0: Waduh, benar kan emang Abang Haji nih. Kata-kata hari ini, biarpun cuaca panas, namun semangat semakin membara, Bang Haji.
1: Mantap.
0: Iya. Kata-kata hari ini apa, Bang Haji?
1: Kata-kata hari ini, walaupun panas, hati tetap dingin.
0: Hati tetap dingin ya.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Pertama ya.
0: Penelpon pertama nih, Bang Haji, langsung strike, Bang Haji nih.
1: Iya. Terima kasih dulu yang tadi kemarin ya.
0: Siap, Bang Haji. Terima kasih juga untuk Bang Haji ya.
1: Jodoh kamu dengan pasangan kekal abadi ya.
0: Amin, Bang Haji.
1: Kalau lagunya apa dong?
0: Lagunya apa tuh, Bang Haji?
1: Pantun cinta.
0: Pantun cinta.
1: Mama Irama ya.
0: Oke, pantun cinta ya. Oke, Bang Haji. Salam itu siapa, Bang Haji?
1: Salam untuk Aldo sama Mbak Tugas, untuk Pangga Bunda, untuk Mas Ridar, untuk Nenek Begi, untuk Pangga Ida. Untuk Nenek Karim, untuk Nenek Gembar juga tak lupa. Untuk pendengar itu Pak Bidin.
0: Betul.
1: Pak Zirat, Jisawa, Imam Rahman. Apa lagi?
0: Siapa lagi, Bang Haji?
1: Kak Sur, untuk Kalita juga. Mama Fajar. Mama Fajar untuk Bang Tali ya di Singapura masa lalu ya.
0: Iyo, dengan Bang siapa lagi, Bang Haji?
1: Bang Tali itu bagai orang yang suka kata-kata indah, kata-kata menasihat ya.
0: Iya ya.
1: Mantap Bang Tali itu. Orang udah senior juga kan.
0: Iya.
1: Nah, untuk Monek dengan Mamone dan Ayang Koko dengan Bang Udin Butun. Untuk Siti Gemila. Untuk Malina, Malina. Satu untuk semua itu ya.
0: Satu untuk semua ya, Bang Haji ya.
1: Iya, Horas.
0: Oke sih, Bang Haji, terima kasih. Sehat selalu tentunya untuk Bang Haji. Horas, Bang Haji. Baik pendengar, kita terima kembali penelpon selanjutnya di 463351. Ada siapa pendengar di belakang Bang Haji? Halo, Digoda,
2: Digado, aduh, Digadoin.
0: Masuk pendengar.
2: Kayaknya kok berdua terus ya. Tapi salut lah. Jadi nanti Mas Labu mau kasih, iya Mas Labu nanti mau kasih apa komentar itu apa? Semua penyiar kayak Ardo gini on time.
0: Oh, apanya?
2: Iya. Nerima telepon. Kadang kan kalau Tasya siapa Ajija tuh hampir mepet-mepet dia.
0: Oh.
2: Gitu. Iya. Karena kan pendengar tuh apa sama kayak penyiar kan. Kenapa kangen tuh? Kan?
0: Kangen
2: ya? Lah. Ya iyalah. Apalagi sama Mas Prabu yang pendiam kan.
0: Berarti bukan ini ya Mas Prabu ya. Bukan lebih ke bingung mau ngapain ya.
2: Jangan bingung-bingung lah Ardo.
0: Bingung mau ngapain makanya telepon per satu ya.
2: Oh bukan iya betul. Wih ini tau gak Ardo.
0: Apa
2: butuh
0: tuh,
2: perjuangan loh masuk gini Ardo.
0: Butuh perjuangan melewati iya. Berapa lembah Mas Prabu?
2: Ada 7 lembah. 7 lembah. Kau seberangi. Tapi memang itu loh Ardo apa kadang udah gonta ganti nomor juga Ardo.
0: Gonta ganti nomor ya?
2: Iya, biar masuk. Kayak Bang Andi itu udah 7 kali dia ganti nomor, katanya nomor KTP lah, nomor sepatu lah. Oh, Bang Andi ketawa tuh.
0: Aduh.
2: Kasih lagu ini Ardo yang agak-agak sedih kali ya.
0: Apa tuh?
2: Dari 2 TikTok.
0: Dari
2: 2 TikTok.
0: 2 TikTok.
2: Sedih banget itu. Jangan lupa bahagia.
0: Jangan lupa bahagia ya.
2: Iya, itu sedih banget itu.
0: Oke, jangan lupa bahagia ya. Lagunya aja ini judulnya aja udah semangat nih.
2: Iya, bukan lagi bukan itu. Oma Jamila sibuk nge-scroll nih dia. Sabarlah Oma, ini aja butuh pengorbanan loh. Mas Rabu aja dibela-belain ke alun-alun Batam Center nih biar bisa masuk.
0: Biar bisa masuk ya sampai ke
2: iya. Alun-alun ya. Nggak, kalau nalun kan dia jaringannya luas Ardo.
0: Luas ya.
2: Kan dekat sini juga dekat kantornya, kantor providernya.
0: Oh, jadi ngumpul di situ semua ya?
2: Iya, biar masuk gitu. Tapi emang serius kok, Mas Prabu lagi di alun-alun nih.
0: Oh, lagi di alun-alun. Ngapain Mas Prabu?
2: Ini kan mau jumpa Ardo. Kita kan jumpa di ini nanti. Di Mega Mall kita.
0: Oh,
2: Ardo.
0: Di Mega Mall ya.
2: Iya, kapan lagi lah traktir Ardo lah.
0: Oh, kirain Mas Prabu yang traktir nih, karena Mas Prabu yang undang kan?
2: Iya, Mas Prabu traktir, tapi jangan lebih dari 1 juta.
0: Jangan lebih dari 1 juta ya.
2: Iya.
0: Enggak lah Mas Prabu, 999.000-nya.
2: Kalau lebih dari 1 juta nanti Bang Thank You dibela-belain tuh dari Tanjung Balai apa kesini dia. Aduh. Ya lagunya ada kan?
0: Ada Mas Prabu.
2: Iya, itu spesial buat Bang Thank You lah.
0: Oke. Okay.
2: Dia sedih terus tuh makanya
0: sedih terus ya.
2: Mas Prabu requestin lagu sedih nih.
0: Makanya jangan lupa bahagia ya.
2: Buat Ardo semoga sukses, rezeki lancar.
0: Amin.
2: Suara Ardo pun udah boleh lah kalau untuk itu apa bola apa promotor ya?
0: Promotor?
2: Iya, buat yang bawain acara bola.
0: Komentator.
2: Promotor ke promobil ke?
0: Promobil. Prokota.
2: Semoga ya. Iya, semoga saya rezeki lancar ya Ardo.
0: Amin,
2: ya.
0: Amin.
2: Iya, Mas Prabu mau salamin yang ABG dulu lah.
0: Oh, oke, okay, boleh kalau gitu.
2: Iya,
0: mulai dari ABG siapa nih?
2: Nenek Sakira.
0: Kalau ABG jangan langsung sebut gelar depan dong.
2: Oh, jadi harus disebut Ardo, enteng gak enak nanti. Nenek Kembar, Nenek Najwa, Nenek Norma. Kok Nenek Norma? Nangka Norma bukan Nenek Norma ya. Tigo Norma. Terus Nenek Najwa udah ya. Mapajar Ardo.
0: Oke.
2: Iya, Mapajar tuh kalau masuk dia selalu sedih alias
0: ceria.
2: Senang. Iya, betul. Terus buat Bang Saiman, Bang Roni, Bang Roy. Bang Andi masuklah Bang Andi. Dari kemarin nanyain katanya Ardo kapan siaran katanya.
0: Aduh.
2: Iya, padahal Ardo kan tiap hari siaran loh.
0: Tiap hari siaran.
2: Iya, kalau enggak di kantor di rumah dia siaran.
0: Betul. Betul itu. Kalau di kantor di rumah kita.
2: Terus salam juga buat Uni Desi, buat Oma Jamila, Kak Jamila, Kak Juliana. Ini udah banyak yang miss call katanya salam kenal buat Ardo tuh.
0: Oke, salam kenal juga.
2: Iya. Nah, mau tau nggak siapa?
0: Siapa tuh?
2: Nenek Kembar katanya. Nenek salam kenal.
0: Macam gak pernah teleponan kita nenek.
2: Iya, bentar lagi masuk dia tuh. Buat Bang Iman, buat Bang Udin Buton, buat apa nama? Kalau lagi ini Wanurmi, Wanurmi, Pak Mor, Pak Durais, Bang apa Toci, Uni Desi udah tadi ya, Siti Jamila udah, kayaknya hampir semuanya udah ya Ardo ya.
0: Oke.
2: Okay. Iya nanti dilanjutin nama belakang lagi. Oh, okay. Kalau disalamin semua kasihan yang belakang.
0: Iya bisa gitu berapa malam nih?
2: Bukan dari depan. Itu mah kecepatan dong. Iya, lagunya jangan lupa deh ya.
0: Oke, siap dua titik ya. Iya,
2: yeah. Melihatnya godang Horas.
0: Oke, Melihatnya godang Mas Prabu, terima kasih Horas. Baik pendengar, kita terima kembali di penelpon selanjutnya. Tadi kata Mas Prabu katanya ABG pendengar, tapi ABG kok disebut neneknya gitu kan? Kan jadi ketahuan pendengar. Canda aja ya pendengar ya, di udara kita ya. Baik pendengar, kita terima kembali penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Digoda.
3: Halo Ardo, apa kabar Anda?
0: Halo Cap, I'm fine Cap, how are you Cap?
3: Yes Cap, 100% point one eh.
0: Oke okay, Captain.
3: Oke, okay, ini Cap tengah di tepi jalan. Cap ada berhenti mobil Cap sekejap. Jadi Cap nak ini apa tu pasal tadi tak masuk kiriman pantun kan. Oke okay, yeah. Cap cuba nasib. Oke okay, Cap panggilan keberapa Ardo?
0: Panggilan ketiga Cap.
3: Lah oke. Okay. Kak nak minta lagu macam biasa lah jaga ke India eh.
0: Oke, okay, boleh Captain.
3: Pasal Cap tengah agak sibuk lepas ni nak ke kerja lah.
0: Okay.
3: Jadi Cap senggolkan untuk Monit dan untuk Mak Kun, semoga Mak Kun dan lagi satu special untuk Pak Haji Gemoy eh.
0: Betul.
3: Dan semoga dia berkat hidup dia bersama isteri yang dia sayang insyaAllah ya. Dan lagi satu untuk Ardo.
0: Okay,
3: always pray for the God bless you always ya. Yeah?
0: Thank you Cap, thank you.
3: Dan special untuk Nur Bilqis dan Mak Lina ni semua wanita yang baik hati. Senggol Captain Syam lah, dia maham jiwa Captain Syam tu. So siapa yang Cap tak senggol pasal Cap dalam perjalanan di tengah jalan tak bisa berhenti Cap. Ni tak usah baca ni, ada polis banyak di sini trafik ini.
0: Yeah,
3: so okay, nanti jadi Cap minta lagu Jojaka India Iwa Bonita eh.
0: Okey Captain.
3: Ah, itu saja doh. Oke, okay. Good luck to you, eh.
0: Oke, okay. Okay, good luck to you, Cap. Thank you. Baik, pendengar, kita terima kembali penelpon berikutnya di belakang Kapten Siam. Pemuda India ada siapa, pendengar? Di 46-3351. Halo, di kuda. Waduh, nampaknya terputus, pendengar. Boleh dicoba telepon lagi, pendengar. Di 46-3351. Ada siapa penelpon kita selanjutnya di belakang Kapten Siam? Halo, di kuda.
4: Halo, di kuda, di goyang dangdut. Mantul, mantap
0: betul. Mantul, mantap betul. Dengan abang siapa nih?
4: Putra Rangsang Aldo.
0: Bang Putra Rangsang, bagaimana kabarnya bang hari ini?
4: Kabarnya baik. Aldo sendiri gimana?
0: Kabar baik selalu dong tentunya bang.
4: Oke, ceria banget ya.
0: Pasti, harus ceria kita bang. Karena kan pendengar telepon kan untuk
4: belum kekirin salam, minta lagu dong.
0: Betul, boleh. Mau lagu apa kita
4: hari ini? Dari Elvis Sukaisi, judulnya Kasih Sayang ya.
0: Elvis Presley? Elvis Sukaisi apa bang?
4: Judulnya Kasih Sayang ya.
0: Kasih Sayang ya bang ya.
4: Iya.
0: Oke deh. Lagu
4: ditujukan pertama Bu Aldo. Mm-hmm. Selamat bertugas.
0: Siap, terima selamat kasih bang Bu.
4: Saya selalu walafiat dan di lapang segala urusannya.
0: Amin.
4: Segala rezekinya.
0: Amin.
4: Lindungi oleh Allah Maha Kuasa ya.
0: Amin, terima kasih bang.
4: Juga buat Kapten Sam tadi. Terima kasih Kapten atas ini menerima saya sebagai teman atau saudara ya. Mm-hmm. Juga buat Moni, saya ucapkan mudah-mudahan saya selalu Moni, panjang umur, murah rezekinya.
0: Amin.
4: Mudah-mudahan panjang umur nanti kita bisa ketemu lah bagaimana ya.
0: Betul. Iya.
4: Dan tak lupa juga buat Nenek Kembar, Nenek Peggy, Nenek Karim, juga Norma, Sarina juga. Buat Uni Desi, juga buat Haji Gemoy. Salam kompak, salam sayang dari Putra Rangsang, Bang Haji ya. Dan tak lupa juga buat Kak Raha di Selat Panjang, Abang Amira di STB, Roni juga, Pak Toha juga ya.
0: Betul, siapa lagi?
4: Spesial nih buat Monik dan Kak Tinsa, mudah-mudahan sehat selalu aja lah ya.
0: Amin, amin, amin, amin. Semoga sehat selalu tentunya untuk kita semua ya Bang ya. Terima kasih ya Bangku. Baik pendengar, kita terima kembali. Tadi kita sudah terima dari Bang Putra Rangsang. Dan kali ini ada siapa pendengar di belakang Bang Putra Rangsang? Di 46-3351. Halo. Halo, halo.
5: Halo, halo.
0: Di kuda.
5: Oh, yang
0: putus-putus suaranya, halo.
5: Dan halo.
0: Putus-putus Pak Jaka.
5: Siap.
0: Halo. Halo Pak Jaka. Waduh, nah ini baru terjelas Pak Jaka. Waduh. Iya.
5: Lagu-lagu.
0: Lagu apa Pak Jaka?
5: Hilang di telan alam.
0: Hilang di telan alam ya. Waduh.
5: Mana di telan dia tak tahu lah.
0: Aduh, hilang di telan alam ya.
5: Hilang di telan alam. Kena hujan telan dia.
0: Ini judulnya memang hilang di telan alam, Pak Jaka.
5: Iya, iya.
0: Kita ketemu ya. Kita ketemu dia Pak Jaka. Coba udah cariin ya. Elvi suka isi ya.
5: Ah.
0: Oke. Oke Pak Jaka, ada-ada.
5: Ini salam-salam di kampus pula kan.
0: Oh.
5: Salam buat Norma, Jamila, Dik Nur, Kak Pa, Kak Juliana, Wak Normi.
0: Mm-hmm.
5: Kak Nordesis, Kak Ania, Siti Jamila, Nek Takira, Nek Kembar, semoga sehat selalu Nek Kembar.
0: Betul.
5: Mak dia, Bu Asri, Mama Azi, Kak Puspa, Mama Iman, Pak Kozi, Atuk Nikat Kawin, Pak Tohat, Bang Iman, Bang Dala, Pak Mor, Bang Amira, Inal Durai, Bang Raja, Adul Jais. Ini anu banyak sikit nih.
0: Oke, tak apa, sila.
5: Semalam awak tak apa masuk, orang banyak nyalam.
0: Iya.
5: Betty Alapia, Bukti, Magnol, Ayu Maluku, Atoksi, Maki, Abang Tanciu, Bang Tepipan, Pak Gana, Koti, Pak Nga, dan Kak Slam, Pak Tanwar.
0: Putus-putus Pak Jaka.
5: Kak Yana, Parimpat, Pak Kumis, Ika Jambi, Setiawan Jambi, Nek Aswa, Bang Asral, salam satu buat semua tuh.
0: Salam satu untuk semua ya Pak Jaka ya.
5: Abah Aldo, semoga sehat selalu, ceria selalu.
0: Oke, siap Pak Jaka. Oke, itu aja Pak Jaka. Aduh, terputus memang mendengarkan. Baik, mendengar, kita terima kembali ya. Di penelpon kita ada siapa mendengar selanjutnya di 463351. Halo.
6: Halo.
0: Halo.
6: Halo, selamat siang. Digoda.
0: Digoda. Dengan Bang Gafar?
6: Dengan Pak Alang Ardo.
0: Oh, Pak Alang. Waduh, suaranya mirip-mirip ya. Dari ngebas-ngebas itu mirip-mirip tuh. Pak Alang sama Bang Gafar tuh masih belum bisa dibedain tuh.
6: Gitu ya?
0: Iya.
6: Jangan-jangan secara tebak itu.
0: Iya, makanya mirip-mirip suara lo, Palang lo. Oh, iya. Bagaimana kabarnya hari ini, Palang?
6: Alhamdulillah lagi nih, sama sehat lagi siang nih.
0: Sehat lagi ya.
6: Siang sama menjelang sore sama sehat, alhamdulillah, amin.
0: Amin, amin, amin.
6: Bisa gardo ya, bisa selalu ya.
0: Amin, Bang. Lagu kita hari ini apa, Bang?
6: Lagu deh, Cinta Sampai Di Sini.
0: Cinta Sampai Di Sini ya. Oke, salam-salamnya untuk siapa, Bang?
6: Soalnya pertama Bu Ardo, moga saya selalu di samping aktivitas yang ini ya.
0: Amin.
6: Semua-semua nantinya. Habis itu buat pertama buat ibu pahlawan kita Nenek Gembar ya, sama Aunty Dita, moga saya selalu juga ya. Habis itu buat Mak Dia, Mak Dinda, Mama Azi. Habis itu ada Nenek Karin, Mama Linda, Mama Rini juga. Ada Longri ya. Habis itu buat Saraham, Mak Mama Dewi, Pak Pausin dan Mama Iman ya.
0: Betul.
6: Habis itu buat Ibu Zarina QQ ya. Habis itu Bang Roni, Bang Udin Butun juga, Kak Ani, Kak Ana yang ada di Tanyutan ya, sudah sehat selalu. Habis itu ada Wak Normi, Ibu Ti juga ya, tak lupa.
0: Okay.
6: Habis Nego, dan terakhir Monek-Monek, dan Ibu Janilah ya.
0: Oke, okay, siap Palang. Palang ini lagunya lagu dari cewek apa cowok Palang?
6: Yang penting cowok lah.
0: Cowok lah ya, oke okay, Palang.
6: Dengan pengucapan ya, salam kompak dan selalu di Palang semuanya lah.
0: Betul, salam kompak untuk kita semua. Betul, Palang.
6: Ibu, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Palang. Horas. Baik, pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung, baik melalui WhatsApp dan melalui telepon di 463351. Dan nanti pendengar kita langsung putarkan saja lagu terlebih dahulu, dan nanti kami akan kembali membuka program Digoda setelah program Cek Fakta yang akan kami hadirkan di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan cek fakta untuk Anda. Edisi 8 Juli 2026 bersama saya, Ardo Sirebutara. Beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi dan tautan yang diklaim untuk mendaftarkan lowongan pekerjaan di PT Jasa Marga. Namun faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan tersebut mengarah ke laman yang mencurigakan dan berisi formulir digital yang meminta pengguna untuk mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram aktif. Adapun hasil penelusuran dengan memasukkan kata kunci lowongan kerjasama Jasa Marga, maksud kami, ke mesin pencarian Google mengarah ke laman resmi milik PT Jasa Marga di jasamarga.com. Berdasarkan informasi yang tercantum dalam laman tersebut, PT Jasa Marga saat ini tidak sedang membuka lowongan pekerjaan. Dan demikian pendengar, kami hadirkan link cek fakta untuk Anda, dan periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama cek fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Suara notifikasi dapat memicu rasa penasaran yang membuat seseorang langsung mengecek ponsel, bahkan sedang fokus mengerjakan sesuatu. Semakin sering kamu scrolling tanpa tujuan, semakin sulit otak mempertahankan fokus dalam jangka panjang. Itulah kenapa banyak orang merasa cepat bosan saat membaca atau belajar sesuatu yang main.

0: have your attention.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Digoda, Digoyang Dangdut Mantul, mantap betul. Dan pendengar, sebelum kita terima kembali untuk penelpon berikutnya, kita akan bacakan dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk dikirimkan ke WhatsApp kami. Dan pendengar, pesan pertama ada dari Kakak Nur Bilkis yang hadir. Mau salam-salamnya buat Ardo. Selamat bertugas dan sukses selalu, amin. Terima kasih Kak Nur Bilkis. Dan salam juga buat Toci, Pak Sulimin, Pak Mur, buat Mak Sunaryati, Makun, Mak Noima. Noima apa Norma nih? Baru ada. Tak lupa juga buat Kapten Syam, Mama Dewi, Kak Monik, Cik Mus, Bang Abednego, Udin, Roy, Roni, Gala. Baru ada Kakak Mila, Wak Normi, Mak Dia, Mama Zi, Mama Sisil, dan satu buat semua pendengar RRI dimanapun berada. Bahagia selalu, sehat selalu, dan sehat selalu tentunya untuk kita semua juga. Dan amin, terima kasih Ardo atas waktunya. Horas, horas juga Kak Nur Bilkis. Dan kita terima kembali pendengar, penelpon selanjutnya di siapa? Di 463351, halo, Digoda.
2: Digoda, mantul, mantap betul.
1: Mantul, mantap betul. Dengan siapa di mana?
2: Pekanbaru.
1: Pekanbaru? Hmm. Pak Nga?
2: Bukan.
1: Siapa tuh?
2: Adik Bang Haji.
1: Adik Bang Haji siapa tuh?
2: Nah, Bang Harun.
1: Bang Harun?
2: Iya. Aku tahu
1: dong. Aduh.
2: Dengan adik Bang Haji aku tahu. Kenapa dong? Tak berjaya orang tadi. Orang tak berjaya itu pasal Bang Haji tak berkumis. Bang Nga berkumis kan?
1: Ini Pak Nga kan?
2: Bukan, kalau Bang Harun berkumis. Kalau Bang Haji tak berkumis kan?
1: Oh, kalau Harun Arum berkumis, Pak Haji gak berkumis ya?
2: Pak Haji tak berkumis, jadi orang tak berjaya tak berhati kan?
1: Bagaimana kabar Pak Nga?
2: Ya baik tuh.
1: Kabar baik ya. Sehat alhamdulillah lah ya.
2: Kemarin tak dapat pergi tuh sama-sama tuh bagaimana no? Undangan yang satu hari itu 4 kali tuh. Tuh undangan kemarin tuh.
1: Satu hari 4 kali.
2: Satu hari itu 4 kali satu kemarin tuh yang Pak Haji pergi tuh kan.
1: Kalah ya durasi 4. Minum obat ya.
2: Empat tuh.
1: Minum obat aja 3 kali sehari kan? Ini 4 nah. Kali sehari.
2: 4 kali sehari, 4 undangan.
1: Waduh, tapi mantap lah ya.
2: Tengah 11 saya bergerak di rumah dong.
1: Oh,
2: sebelas tengah saya bergerak itu jam selesai, jam 3 baru selesai.
1: Oh, lama juga ya.
2: Kalau sini undangan siang dong, tak macam baca, boleh baca kan sore.
1: Oh iya ya, di sana siang ya.
2: Nah, sini siang.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Jam 10 sini mulai dong undangan.
1: Jam 10 udah mulai undangan?
2: Nah, nanti datang sini undangan aja.
1: Oke, nanti kalau ada waktu Ardo main ke sana ya. Pak Nga ya.
2: Dapat salam begitu.
1: Dari siapa tuh?
2: Dari anu apa? Monik.
1: Monik ya.
2: Hmm. Salam. Monik. Kayak salam buat aduan ganteng katanya.
1: Aduh, salam kembali lah ya untuk Pak Nga ya. Iya. Untuk Pak Monik.
2: Buat Monik katanya buat aduan yang ganteng, yang ganteng katanya.
1: Enggak ada apalagi, itu.
2: Macam-macam semua cakap itu.
1: Iya ya.
2: Ganteng, ganteng, apalagi yang tak terbaca lah macam-macam dia.
1: Aduh, Panga, sehat dong.
2: Sehat ya.
1: Panga mau lagu apa hari ini, Panga?
2: Lagu. Ini siapa salam lagi, Glenna.
1: Dari siapa lagi, Panga?
2: Lagi Glenna, Tanya Medang sama.
1: Oh, apa tuh, Panga?
2: Tanya Medang sama ada.
1: Oh.
2: Ini salam buat Ardo, katanya.
1: Salam kembali ya, Panga ya.
2: Buat Ardo yang ganteng, ini gue bilang deh.
1: Waduh, semua laki-laki ganteng, Panga.
2: Dia nak kirim rambutan, dong, katanya.
1: Iya. Nah.
2: Lagu dia apa bagus yang deh?
1: Lagu apa tuh? Harendang. Panas gak di sana?
2: Ini mendung tuh.
1: Mendung ya? Apa tuh?
2: Mendung.
1: Haredung. Karena mendung jadi haredung.
2: Bunda kirim salam lagi tuh.
1: Kirim salam lagi.
2: Kirim salam ngarado, tapi dan tidak mencakap dia ada salam bubual ngarado. Kita sudah sekali bubual ngarado
1: kan? Aduh.
2: Ini telepon terakhir
1: dong? Oh, enggak. Pertama bangga. Di sesi kedua, iya.
2: Bukan terakhir.
1: Bukan, pertama nih.
2: Kalau kita buat yang terakhir, Nores.
1: Apa?
2: Kalau kita buat yang terakhir, yang kedua, yang terakhir.
1: Buat yang kedua, yang terakhir ya.
2: Dia kapan tak bisa masuk tuh?
1: Iya.
2: Kapan belum masuk kan?
1: Belum masuk tuh, Bang.
2: Nah, dia tak masuk. Itu kapan dengan Pak Alang sama tuh, dia tuh. Dia iya. Orang sama tuh. Dia macam Pak Nang, Abang Haji juga. Pak Alang sama Gapar kan?
1: Iya, palang dan gapar ya. Memang sama.
2: Suara sama kan?
1: Iya, suara sama, satu orang itu.
2: Jadi satu orang dia rupa-rupa nyamar-nyamar aja.
1: Iya, nyamar-nyamar aja memang.
2: Diganti-ganti nama tuh, sekali pakai nama Pak Elang, sekali nama Gapar kan?
1: Oh, ini dikirim sama Kak Juliana nih. Ini rambutannya katanya dikasih tunjuknya foto apa video pohon aja nih, Pangan.
2: Masih di pohon yang
1: tadi kan? Masih di pohon, belum dipanen nih sama Kak Juliana nih. Ah,
2: iya, dipanen dia bawa ke dantan tuh katanya.
1: Waduh, banyak banget ya memang ya.
2: Lagu di Gadis Malaysia aja tuh.
1: Apa tuh?
2: Lagunya?
1: Gadis Malaysia?
2: Ah, Gadis Malaysia.
1: Oke deh, Gadis Malaysia ya.
2: Ah, salam ya buat Iqbal Iman. Bisa lihat nih. Nah, Iman kalau aku suara saya nanti betul-betul. Jadi Iman nak masuk tuh.
1: Oh, tak masuk itu ya?
2: Ah, nak masuk, dia nak masuk. Dan datang ke tadi, Pak Nang masuk dulu. Nanti saya masuk belakang. Nanti, salam nanti kata dia. Biar Iman salam panjang-panjang katanya.
1: Iya,
2: katanya.
1: Biar dia ngambil alih ya.
2: Nah, kalau Iman kan salam 1 RT ya.
1: Satu RT. Nah,
2: banget, ada banyak banget.
1: Satu kabupaten.
2: Biar Iman salam yang panjang nanti kan.
1: Iya, betul.
2: Salam buat Bang Haji yang masuk tadi kan.
1: Udah masuk Bang.
2: Nah, salam buat Bang Haji yang masuk tadi. Buat Sulaiman udah masuk kan.
1: Bang Sulaiman juga udah masuk tadi Bang.
2: Nah, Toci udah masuk.
1: Toci tadi sudah masuk juga Pak Nga? Toci. Toci belum Toci.
2: Toci belum masuk ya?
1: Belum.
2: Nah, yang selanjutnya yang lain ini nanti salam Iman, fotokopi Iman ya kalau Iman masuk.
1: Oke, fotokopi Iman ya.
2: Nah, buat monik, buat yang berkoko ya. Buat ada sama tugas.
1: Oke, siap Pak Nga? Oke, itu aja Pak Nga ya. Oke, terima kasih juga dan sehat selalu tentu untuk Pak Nga ya di sana ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa pendengar di belakang Panga? Halo
0: Bentul.
1: Halo Mantul. Mantap betul.
0: Iya.
1: Ini kokokannya mirip kayak ini nih Bang, mirip kayak ayam pengen bertelur nih tadi.
0: Iya, ayamnya ada yang bertelur, jadi saya tiru lah bunyinya.
1: Suaranya mirip ayam mau bertelur ya.
0: Iya.
1: Aduh, hari ini lagu kita apa nih Bang?
0: Oh, kita minta lagu ini aja lah, yang sedang-sedang saja Persib baru cewek itu. Enak suaranya.
1: Yang sedang-sedang saja ya.
0: Ini baru cewek-cewek bawa, yang bawa cewek.
1: Oh, siapa itu Bang?
0: Ada Bang, Bang Ci Arin Mutarar itu.
1: Yang bapak, sedang-sedang bapak. Saja.
0: Ke sini yang bawa cewek.
1: Oke deh, coba ya, nanti dicarikan ya Bang ya.
0: Ah, boleh ya.
1: Oke, salam-salamnya untuk siapa Bang?
0: Salim-salimnya tadi Bang Salim ya. Kan di salam-salam Bang Salim kan.
1: Nah, salam-salam Bang Salim.
0: Atau Bang Salim Pak Nga, Ci Arun apa itu?
1: Ci Arun. Tiga nama ya.
0: Oh, buatnya Bang Haji. Tak lupa Kakim Samu Kuma, Singapura. Oh, Kakak Siti. Tak lupa Nyamone, Yang Ocu, Nenek Jasmine, Sektar, Wangi. Buatnya Tokyo Q. Tak lupa Nenek Mendesi, Udin Buton ya. Buat itu Nenek Shakira. Buat itu Mama Mia, Belepa, Kapwa,
1: betul.
0: Pak Ana, Tanjung, Hutan, Ani Roma, Syukur Terlalu, Nur Bekis, Siti Jamila, Lena Leni, buat itu Juliana yang pamer rambutan tadi ya.
1: Yang pamer
0: rambutan. Pokoknya ya, masih dalam pokok rambutannya.
1: Iya, masih di pokok nih.
0: Pokoknya ya. Oh, mantap tuh, ada 5 karung tuh ya.
1: 5 karung, ya. Karungnya aja 5 ya.
0: buat tadi Toci rumah sih ya. Putra Rangsa. Tak lupa Bang Kumis, Putra Ralingga. Tak lupa Macik Mastur yang cantik suaranya tu, Mbak Dinda, Mama Lidia. Tak lupa Cik Mas Lidar. Tak lupa ya Mama Mia. Nenek kakak, nenek kembar, mudah sihat kakak. Nenek Karim, tak lupa ya. Buat itu si Benego, Amira. buat siapa? Bang Mur ya. Pok Naomi, lepas itu si Betty Lapia.
1: Betul. Siapa lagi?
0: Buatnya tu suara kita nak suara Arahab di Pekanbaru, Diana di Bangkina, Ika di Jambi, Teh Unik dan Teh Ratu, Ayu di Maluku. Satu jagat untuk semua-semuanya ya.
1: Oke deh, satu jagat untuk semua-semua ya.
0: Mau Teh Godang buatnya aduh selalu ya.
1: Oke. Amin. Oke, terima kasih untuk Pak Mustafa ya. Barusan kita dikasih nada dering ayam bertelur ya pendengar ya. Dan pendengar, kita bacakan kembali dulu untuk WhatsApp pesan-pesan yang sudah masuk nih dari pendengar nih. Pesan selanjutnya pendengar ada dari siapa nih pendengar? Oh, Uni Desi dari Batu Aji yang hadir, mau salamnya buat Kak Mastura, Mama Boy, baru ada Bang Bayu, Bu Leva, baru ada Kaskar Wangi, Kakak Siti Jamila, Nur Bilkis, Mustafa Kuku Kayam, Monik, Kapten Syam, Nek Kembar, Nek Karin, Nek Sakira, baru ada Bang Iman, ada Ika Setiawan, baru ada Bang Durais, ada Putra Rangsang, dan salam satu untuk semua dan sehat selalu katanya untuk kita semua. Dan terima kasih untuk Kak Uni Desi. Dan selanjutnya pendengar ada dari siapa nih, Mama Lina nih. Nah, tapi di kopi-kopi aja nih Mama Lina nih. Assalamualaikum Tasya katanya. Waalaikumsalam Mama Lina. Hadir katanya. Nah, berkirim salam buat Kak Ida, Nek Kembar, baru ada Madi ya, Kakak Ani ya. Mal ini spesial buat Kapten Syam, Monik, Mbak Suti, Longri, baru ada Jamila, Cekes, Udin, Pak Alang, Bang Haji, Bang Gala, baru ada Abednego, Iwan, Tokci, ada Mak Dewi, Panga, Bunda, Iman, Nek Jasmine, dan Koko Kayam. Dan selanjutnya pendengar ini dari Kakak Fa ya. Katanya makasih buat Mustahil Ayam. Mustahil, Mustafa. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan Kakak siapa nih? Selamat sore.
3: Apa kabar sekarang nih?
1: Ini dengan Kak Jamila.
3: Kak Siti Jamila.
1: Kak Siti Jamila di Guntung. Apa bedanya nih dengan Kak Jamila yang tadi ngirim WA nih? Kak Juliana tadi ya. Tadi Kak Juliana. Kak ini Kak Juliana.
3: Di mana ya, di Tanjung Balai Sirimon?
1: Waduh nih.
3: Kak Jamila di Kak Siti Jamila ini di Guntung.
1: Oh, beda alamat ya.
3: Kalau Oma Jamila itu di Teluk Sama. Jadi tiga yang nama Jamila tuh.
1: Jadi tiga lah ya, tiga Jamila ya. Oke deh Kak Siti Jamila, mau lagu apa nih?
3: Mau lagu yang enak-enak aja deh,
1: apa tuh?
3: Ini. Apa lagunya ya?
1: Apa tuh yang enak-enak tuh?
3: Dulu, dapat dulu.
1: Aduh,
3: Pengadilan Cinta udah di sekitar. Terus aku Lukisan Cinta aja gitu.
1: Lukisan Cinta ya? Oke, salam-salamnya untuk siapa nih Kak Siti? Lukisan Cinta ya?
3: Salam-salamnya pertama untuk Aldo yang lagi tugas, semoga selalu sehat, panjang umurnya, murah rezekinya.
1: Amin, amin, amin.
3: Buat Pak Mustadi, buat Bang Iman Tukci, buat Pak Tohat juga.
1: Betul.
3: Buat siapa tadi yang nyamar-nyamar tadi tuh?
1: Pak Alam,
3: terus Durais, buat Bang Haji Dumoy, buat siapa lagi ya? Buat Prabu Bangkit, buat Udin Buton, buat Bang Tengkiu Putra Ransang, buat Bang Adi, buat Ariel Effendi juga, buat Durais. Buat Uni Desi, itu Rahma, buat Nur Birkis juga.
1: Siapa lagi?
3: Buat Lukas Turen juga, buat Juliana 123, buat Jamilah juga, buat Oma Jamila juga. Buat Monik Kemcinsam, buat Cikgu Norma, buat Mak Dinda. buat Kak Raha, buat Nek Karin, Nek Gambar, Nek Peggy, buat Mama Pajar juga, buat buat Teh Unik, Ratu Ayang, buat satu untuk semua aja dia dong.
1: Satu untuk semua aja ya, kasih Teh Jamila.
3: Oh, jangan lupa Julian, thank you. Kak Desi juga, kurang awak tuh mas. Oke gitu,
1: okay, makasih atas
3: waktunya, selamat sore.
1: Okay, selamat sore. Apa, Kak Siti?
3: Siang apa sore ini?
1: Siang menjelang sore kali ya, Kak Siti ya.
3: Oh iya, siang menjelang sore. Aduh,
1: bangun tidur dong. Bangun tidur, aduh enak banget ya, udah tidur ya, Kak Siti ya.
3: Oke, makasih atas waktunya.
1: Oke, terima kasih juga Kak Siti, horas Kak Siti. Sehat selalu tentunya ya. Dan baik pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Ada siapa di belakang Kak Siti Jamila? Halo.
4: Di Goda. Goda di Jaya Gandu, mau di Goda.
1: Dengan siapa di mana nih?
4: Ini Mama Leni.
1: Mama Leni. Bagaimana kabar Mama Leni hari ini?
4: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Lagu kita hari ini apa Mama Leni?
4: Lagu diputar tak?
1: Diputar dong. Masih keburu nih.
4: Jatuh bangun aja.
1: Jatuh bangun ya. Kalau udah jatuh langsung bangun.
4: Ya bangun sendiri lah.
1: Jatuh bangun. Dari siapa nih penyanyinya nih? Ada banyak soalnya. Dari Negi Z ya. Oke deh. Salam-salamnya untuk siapa hari ini Mama Leni?
4: Pokoknya Bunda, Udin Butun, Kak Jamila, Mama Lina. Pak Alang tadi, Pak Mor, Kak lagi Mbak Dinda, Mbak Dewi, Monik, Nek Kembar, Nek Regi, Nek Karim, Lagi Roy, Pak Tohat, Bang Iman, Boy Saka, Boy Sandi.
1: Betul.
4: Satu untuk semua aja lah apa?
1: Satu untuk semua ya.
4: Lagu ditunggu ya.
1: Oke, itu aja ya. Oke, Horas. Terima kasih untuk Mama Leni. Baik, pendengar, kita terima kembali untuk satu penelpon terakhir ya. Sebelum kita akhiri pendengar di sesi kedua kali ini. Halo, Digoda.
5: Halo, Digoda. Digoyang dangdut, mantul.
1: Mantul, mantap betul. Dengan siapa di mana nih?
5: Kak Juliana yang rambutan tadi lah.
1: Kak Juliana yang tadi tuh, yang pamer rambutan. Waduh, memang. Jadi gimana itu rambutannya, Kak Juliana?
5: Selamat sore.
1: Selamat siang menjelang sore.
5: Oh, ya, menjelang sore, menjelang malam kan?
1: Siang menjelang sore, menjelang malam, betul.
5: Lagu ikutan Mama Leni aja ya.
1: Oke, lagu ikutan.
5: Nah, salam dalam buat Mama Leni tadi, Mama Lina. Kaknya, Bunda, Mama Aziz, Mak Ibah, itu Kak Tima, Bang Aziz, Bang Zainal, grup-grup RRI Batam, grup sahabat setia, grup kawan-kawan dan semua yang ada di grup Salam manis, salam sayang buat semuanya.
1: Betul, salam manis, salam sayang ya.
5: Nah, buat ayam berkokok tadi, buat Udin-Udin, Nah, dan buat semua-semua salam kompak selalu dari Kak Juliana, Oke, ada itu aja.
1: Itu aja, Kak Juliana. Oke, deh, Kak Juliana. Sehat selalu juga tentunya untuk Kak Juliana ya. Bye-bye, Kak Juliana. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami baik melalui WhatsApp di 0811 778 1051 dan melalui telepon kami di 463351. Dan pendengar, kami akan putarkan dulu lagu yang sudah di request oleh pendengar, yaitu ada lagu tadi dari siapa ya pertama ya? Oh, Gadis Malaysia dari Bang Gafar ya, dari Bang Gafar tadi ya, Gadis Malaysia. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Mengapa Brazil disebut sebagai raja sepak bola? Jawabannya bukan sekedar soal trofi, tapi soal DNA yang mengalir di setiap lapangan mereka. Hingga saat ini, Brazil adalah satu-satunya negara yang mengoleksi 5 gelar juara dunia. Mereka juga menjadi satu-satunya tim yang tidak pernah absen sekalipun dalam sejarah putaran final Piala Dunia. Lebih dari sekedar angka, Brazil memperkenalkan dunia pada Joga Bonito, permainan yang indah. Dari gocekan Maut Pele, tarian Ronaldinho, hingga magis Ronaldo Nazario. Bagi masyarakat Brazil, sepak bola bukan hanya olahraga. Itu adalah budaya, identitas, dan kegembiraan yang mereka bagikan ke seluruh penjuru dunia. 5 bintang di dada, ribuan talenta di jalanan. Itulah mengapa Brazil disebut sebagai Sang Raja.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Digoda. Dan pendengar, tidak terasa kita telah di penghujung program Digoda pada hari ini. Dan sampai bertemu kembali pendengar di program Digoda berikutnya. Saya Ardo Sirebu terpamit dari ruang dengar Anda. Dan nanti akan ada rekan saya Ayar Bintar yang akan menemani Anda dalam program Batam sore ini. Jadi tetap bersama kami di Persatuan Radio Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sore ini. Sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk sore hari ini. Lintas informasi yang pertama, pendengar, penyidik dugaan penggelapan dana perjalanan kontingen Pespawari Kepulauan Riau senilai lebih dari 1 miliar terus bergulir. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri telah memeriksa 22 orang saksi termasuk dari pihak perusahaan Trapa yang mengurus keberangkatan kontingen ke Manokwari, Papua Barat. Lintas informasi selanjutnya, pemerintah memilih Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau sebagai lokasi pertama pelaksanaan program sinergi pengentasan kemiskinan pesisir Sitaskin Pesisir. Program lintas kementerian dan lembaga ini menjadi model baru pemerintah untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, pesisir, dan nelayan, bukan sekedar pemberian bantuan sosial. Demikian lintas informasi kali ini, update terus informasi Anda melalui portal resmi kami rri.co.id. Dan selanjutnya pendengar, kita hadirkan yaitu Indonesia Cerdas, pendidikan karakter di tengah kemajuan teknologi di Prosatu RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Prosatu RRI Batam.

0: Baik, mendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 Riri Batam. Karena informasi dan inspirasi, sejenak kami minta perhatian Anda untuk satu buah berita panggilan yang tentunya kita hadirkan untuk Anda di tengah hari menjelang sore di Pro 1 Riri Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Katanya sekolah, tapi otaknya mana? Tolong dirubah pola pikirnya.
0: Pendengar, telah memanggil Edi Soeherman bin Aming alias El Suhaili, tempat dan tanggal lahir Karawang 23 Januari 1962, umur 64 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan STA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal dahulu beralamat di Tanjung Sengkuang, Blok F nomor 22 RT 004 RW 008, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari dan tanggal Selasa 17 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan R.E. Martadinata nomor 5 Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ami binti Anin sebagai penggugat melawan Edi Soeherman bin Aming alias El Suhaili sebagai tergugat. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Batam. Nah, panggilan ini merupakan panggilan pertama. Untuk itu, kepada Anda yang mengenali nama yang kami maksud di atas, Edi Soeherman bin Aming alias El Suhaili, untuk memberikan informasi atas bantuannya, kami ucapkan terima kasih.

0: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Biatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Berdengar senang kembali untuk edisi hari ini, tepat hari Rabu 8 Juli 2026, Anda di teman Ahyar Bintara untuk Batam Sore, dan selanjutnya tentunya kita hadirkan dialog seperti biasa di Prosatu Riri Batam. Di hari ini kita akan mengangkat Indonesia Cerdas, Pendidikan Karakter di Tengah Kemajuan Teknologi. Nah berdengar, berbicara tentang pendidikan karakter di era digital adalah pondasi mutlak untuk membekali generasi muda dengan etika normal, empati, dan juga tanggung jawab. Nah, tanpa pengawasan moral yang seimbang, kemajuan teknologi berpotensi memicu degradasi etika seperti perundungan cyber, kecanduan gawai, dan penyebaran hoax. Nah, tentunya peran sekolah ini sangat penting untuk memberikan pendidikan karakter. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan hadirkan dua narasumber kita yang sangat luar biasa di sore hari ini, yaitu dari Sekolah Model Kota Batam. Yang pertama ada Pak John Tri Tenambunan, selaku Kepala Sekolah SMP Modial. Halo, selamat sore Pak John Tri, sehat ya?
1: Selamat sore Pak.
0: Sehat. Luar biasa, semangat ya.
1: Semangat.
0: Oke, dan selanjutnya Pak Bagas, sehat ya Pak Bagas?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
2: Iya.
0: Oke, ini topik kita menarik nih, pendidikan karakter di tengah kemajuan teknologi. Tentunya ada peran dari sekolah juga untuk mengatasi kemajuan cyber, apalagi anak-anak jangan sampai termakan yang namanya hoax dan lain sebagainya. Ini seperti apa Pak, menanggapi sedikit mungkin tentang topik kita ini, kemajuan teknologi sekarang di Indonesia, terus juga untuk anak-anak kita di Kota Batam tercinta.
1: Oke, baik ya. Jadi kemajuan teknologi ini bisa kita lihat memberikan dampak yang baik, itu yang positif maupun yang negatif bagi anak-anak kita.
0: Betul, ya. Ada dua, positif dan negatif.
1: Benar, bagai dua mata pisau ya.
0: Betul.
1: Nah, tentu hal yang baiknya adalah anak-anak kehidupannya tentu semakin sederhana, ya. Mereka semakin mudah mengakses apa saja. Nah, tetapi jangan lupa dampak negatifnya juga buat anak-anak kita sangat banyak. Mereka tidak mampu lagi menganalisa mana informasi-informasi yang benar, yang beredar, ya. Mereka hanya melihat tanpa melakukan verifikasi, mereka langsung percaya informasi itu.
0: Oke, itu yang bahaya Pak ya. Benar. Mereka lihat di medsos, Facebook, apalagi sekarang TikTok ya.
1: Benar.
0: Jadi mereka lihat langsung share, apalagi mungkin di pesan berantai di WhatsApp ya, mungkin dilihat dulu, tidak dicek kebenarannya, mereka ikut share-share juga. Itu yang dibahayakan, apalagi anak-anak sekolah. Tentunya ada dua kemungkinan, positif dan negatif juga. Benar. Oke, itu kalau dari SMA-nya gimana nih Pak Bagas? Oke, karena SMA agak gimana gitu ya.
2: Oke, baik, selamat sore pendengar RRI Pro 1 Batam. Untuk SMA tidak jauh berbeda. Mungkin di SMA ini masih mencari jati diri nih.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan? Antara udah remaja atau belum dewasa nih. Itu. Nah, di perkembangan teknologi ini juga beberapa anak juga mulai sosmednya nih. Kan? Kalau kita tanya akun kamu tuh yang mana sih? Pasti mereka punya akun utama, second account, bahkan sampai third account dan fourth account. Itu yang mana buat scroll segmen sesuatu segmen, yang mana buat scroll tugas sekolah, yang mana nanti misalnya oh silakan kalian upload tugas sekolah dalam bentuk poster di sosial media, itu jarang yang menggunakan akun utamanya, pasti second account atau third account. Itu tapi tetap kita perhatikan adalah batasan usia. Batasan usia ketika membuat sosial media 17 tahun atau 16 tahun ke atas, itu baru kita perbolehkan mereka untuk menggunakan sosial media yang berkaitan dengan pembelajaran, apakah mengumpulkan tugas atau mengunggah sehingga bisa menggiatkan teman-teman yang lain di luar sekolah itu, mengimprove mereka, menginspirasi mereka. Itu kalau dampak negatifnya, terkadang kita scroll-scroll ini menampung informasi itu pengennya cepat, ya kan? 15 detik, apalagi dengan story sekarang 15 detik dapat informasi, sehingga kita double checknya, kita menilai ini informasinya sudah tepat atau belum, itu yang perlu kita perkuat, seperti itu.
0: Oke, nah pendengar, sore hari ini juga Anda bisa mendengar dan sekaligus menyaksikan melalui YouTube RRI Batam, dan nanti ingin memberikan pertanyaan silahkan melalui YouTube RRI Batam ataupun juga melalui Facebook, dan pastinya juga melalui streaming serta di 082169247600 atau di line telepon atau di line WA juga di 0811 ya 1051. Nah, kita masih berbicara tentang literasi digital, dan juga ini bagaimana nih Pak di primordial sekali, artinya berat ya sebagai kepala sekolah di SMP ini. Bagaimana nih Pak memberikan pemahaman kepada anak-anak sekolah terkait tentang jejak digital di etika berkomunikasi, media sosial dan lain sebagainya untuk anak-anak di sana, di modial khususnya?
1: Oke, baik. Seperti sekarang ini kan ada MPLS ya. Ya, di MPLS ini kita juga sudah memasukkan materi ya bagaimana ya mengantisipasi bijak dalam bersosial media. Karena anak-anak boleh menggunakan sosial media sebebas-bebasnya, tetapi tetap ada etika, ada batasan yang harus diperhatikan. Jangan sampai menyentuh privasi orang lain. Jangan sampai menjadi pelaku cyberbully, ya, ataupun jangan jadi korban cyberbully. Nah, ini kita mengundang beberapa narasumber, ya. Kadang-kadang guru BK kita juga kita memberikan pembekalan untuk anak-anak kita bagaimana.

0: edukasi penggunaan gadget, ya, gawai di lingkungan sekolah. Tetapi tidak sepenuhnya kita larang, karena seperti yang kita sampaikan di awal, bahwa ada hal-hal yang positif yang bisa dilakukan. Tetapi pada dasarnya kita melarang anak untuk membawa gadget di sekolah. Tetapi ketika guru memiliki proyek atau proses pembelajaran yang membutuhkan gawai sebagai media untuk belajar, jadi anak boleh membawa. Boleh semuanya atau kami arahkan juga boleh grup, leadernya saja yang membawa, dan itulah yang digunakan di kelas. Selebihnya dilarang.
1: Nah ini menarik nih. Jadi di sekolah Mondial sendiri ini sudah diterapkan anak-anak tidak boleh membawa gadget. Asal memang mungkin dari masuk sekolah itu tidak boleh bawa gadget gitu, atau memang pengeriksaan, cek tas lain sebagainya, kan anak-anak lebih pintar gitu.
0: Betul.
1: Gimana caranya Pak agar mereka nggak sampai masuk kebablasan masuk ke sekolah, atau ada trik-trik tersendiri kan untuk anak-anak itu bisa disiplin lah, tidak mau boleh sama masuk batasan ini gadget nggak boleh dilarang atau dititip atau seperti apa di sana?
0: Ya, memang dari awal kita sudah sosialisasi baik kepada siswa maupun orang tua mereka bahwa penggunaan gadget di sekolah itu dibatasi, dilarang. Tidak boleh membawa gadget di sekolah kalau kecuali guru yang mengarahkan. Lalu implementasinya seperti apa? Seperti yang Bapak sampaikan tadi, memang banyak siswa yang mungkin mencuri-curi dengan berbagai alasan
1: Betul, ya Pak ya.
0: Permintaan orang tua mungkin supaya lebih mudah dihubungi ketika pulang, begitu ya. Nah, ada banyak hal yang kami lakukan untuk mencegah hal ini terjadi, ya, selain sosialisasi yang rutin. Kami juga melakukan pemeriksaan di kelas-kelas, ya. Dari pemeriksaan yang rutin setiap dua bulan, begitu ya, memang kami temukan beberapa siswa masih membawa
1: gadget.
0: Nah, di sini kita berikan dari awal kita berikan sanksi, kita sampaikan terlebih dahulu. Ketika ini yang pertama sekali mereka bawa, mungkin kita masih berikan peringatan secara lisan bahwa ini memang dilarang.
1: Jadi tetap, memang ada sosialisasi sebelumnya Pak ya. Jadi mungkin yang baru masuk kaget tiba-tiba nggak boleh gitu. Atau juga mungkin ada surat yang ditandatangani gitu Pak, tidak boleh. Atau memang kalau memang sudah fatal sendiri, mungkin gadget kebawa juga kalau memang tidak masuk, atau kok juga melibatkan orang tua atau seperti apa?
0: Ya, jadi kalau sudah ketemu yang kedua, ini sudah kita
1: sita. Tadi yang pertama ya, ini yang kedua.
0: Sudah kita sita, dan yang berhak mengambil itu adalah orang tua. Orang tua datang ke sekolah. Nah, sampai nanti ketika ada di mana orang tua harus buat surat pernyataan. Surat pernyataan bahwa memang mereka setuju untuk anaknya, kita sama-sama berkolaborasi. Orang tua dari rumah juga ikut melarang. Ya, tidak mengizinkan anaknya untuk. Kadang-kadang yang terjadi adalah anak ini justru menyampaikan informasi yang tidak benar kepada orang tua.
1: Iya, itu biasa nama anak-anak.
0: Terjadi. Jadi sehingga terjadi miskomunikasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Nah, disinilah perlu kita luruskan.
1: Ini menarik sekali pendengar. Jadi untuk kalian nanti boleh bertanya ya dengan dua narasumber kita ini luar biasa. Ada kepala sekolah SMP Mondial dan juga ada bapak guru kita dari SMA. Ini gimana nih Pak Bagas, mungkin ingin menambahkan apa disampaikan Pak Jontri tadi. Ini menarik sekali, ada beberapa terapan SMP tadi. Kalau SMA ini kan pasti lebih-lebih lagi gitu. Gimana sendiri?
2: Baik. Untuk SMA, beberapa ini saya yang alami sebagai guru, sebagai pendidik, kita memang diminta untuk mengikuti perkembangan teknologi itu. Namun bagaimana teknologi ini tidak menjerumuskan anak menjadi terlena, ya kan, terlena dengan bermain sosmed dan sebagainya. Maka dari guru juga ada pengawasan seperti itu. Misalnya saya menggunakan Classroom, Google Classroom, itu cukup intens. Namun itu akan saya gunakan adalah untuk membagikan materi, membagikan nilai dan sebagainya kepada siswa, sehingga mereka ada persiapan sebelum masuk ke kelas. Itu apakah mereka ada handbooknya dan sebagainya itu. Namun ketika saya menggunakan di kelas menggunakan perangkat teknologi informasi, kita sekarang juga ada interactive flat panel, IFP, itu TV

0: layar sentuh digital.
1: Okay.
0: Itu di SMP ada, SMA juga ada, dan itu kita gunakan. Gitu. Misalnya saya menggunakannya, kita rotasi station, station rotation. Jadi bagaimana anak menggunakan TV tersebut, nanti ada posnya juga menggunakan gawai mereka, dan juga ada menggunakan benda fisik seperti kamus kah atau poster. Hmm. Itu. Jadi kita gabungkan, tidak pure murni digital. Itu. Kenapa? Kita juga ingin ada kinestetik dari anak itu. Bagaimana dia merasakan menggunakan gunting dan sebagainya. Itu. Karena kalau kita full digital, anak-anak itu kinestetiknya mau yang gampang aja, ah cari di sini, comot dan sebagainya.
1: Hmm.
0: Itu. Dan dengan adanya teknologi ini juga bukan membatasi anak-anak, bahkan ada beberapa informasi yang bisa kita saling sandingkan.
1: Okay.
0: Itu.
1: Okay, luar biasa. Karena seorang cikgu langsung turun ke lapangan, Pak ya. Jadi langsung melihat seperti apa dan juga pasti mengetahui anak-anak seperti apa. Atau mungkin ada nih sudah mengetahui karakter-karakter anak masing-masing. Karena untuk di Mondial sendiri nih Pak, satu sekolah itu berapa muridnya, Pak? Misalkan satu kelas.
2: Iya. Rata-ratanya 25 per kelas.
1: 25. Iya. Jadi masih sedikit ya. Iya. Mungkin kalau di sekolah lain ada yang sampai 30, mungkin iya. 35. Jadi situ hanya sekitar 20-25.
2: Iya.
1: Oke, jadi gurunya yang handle satu orang artinya masih bisa lah mensiasati, Pak ya.
2: Benar.
1: Oke. Nah, kemudian nih Pak, kalau kita melihat ini kan sebentar lagi juga ini minggu depan sudah masuk sekolah ya. Nah, terkait kurikulum nih Pak untuk sekolah yang mengajarkan siswa untuk membedakan fakta, informasi dan hoax tadi, mungkin adanya pengajaran lain sebagainya satu minggu sekali, itu biasa memang ada pengajaran sendiri atau memang khusus masuk ke kurikulum di Mondial sendiri Pak terkait tentang cyber, digitalisasi dan lain sebagainya?
2: Oke, jadi kalau di SMP sendiri kita hari Rabu itu ada namanya program Drop Everything and Read. Ya, jadi pada saat ini anak-anak kita berikan kesempatan untuk membaca.
1: Okay.
2: Membaca buku apa yang menjadi kesukaan mereka.
1: Mm-hmm.
2: Harapannya dengan membaca anak-anak kemampuan berpikirnya itu semakin kuat.
1: Okay.
2: Ya. Mm-hmm. Sehingga mereka berpikir lebih kritis. Jadi kalau ada informasi-informasi yang masuk dengan banyak membaca, mereka akan melihat, memilah, oh ini informasi benar, oh ini informasi yang tidak benar. Begitu. Jadi kita sebut dear time, ya, drop everything and read.
1: Oke. Baik pendengar, untuk Anda yang sudah masuk melalui WA kami di 0811 770 151, kita bacakan ada Ibu Wati di Bengkong. Selamat sore Pro 1 RRI Batam. Saya ingin bertanya nih Pak, katanya bagaimana nih untuk kolaborasi sekolah di Mondial sendiri terhadap orang tua dalam memantau penggunaan teknologi siswa di luar jam sekolah, katanya. Apakah mungkin ada juga kolaborasi dari sekolah? Kalau orang tua mungkin agak susah, katanya, anak-anak bagaimana nih Pak, kadang anak-anak alasannya sekolah, katanya. Ibu Dewi, terima kasih. Kasih ini gimana nih Pak?
2: Iya benar, Ibu Dewi ya.
1: Iya di Bengkong.
2: Luar biasa. Kalau di luar sekolah memang cukup sulit ya, Pak. Seperti yang saya sampaikan di awal.
1: Okay.
2: Siswa itu sering menyampaikan kepada orang tua mereka bahwa mereka menggunakan handphone itu untuk memeriksa informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Ada proyek, ada tugas yang disampaikan. Jadi sering sekali itu hanya sebagai alasan yang dibuat siswa. Jadi bagaimana cara mengatasi ini? Kami berkomunikasi intens. Setiap wali kelas itu punya berkomunikasi dengan orang tua. Jadi jika guru melihat anak punya potensi ke sana, artinya anak ini kurang memiliki tanggung jawab dalam penggunaan handphone. Jadi ada komunikasi antara guru dengan wali kelas bahwa memang hari ini ada proyek yang disampaikan oleh guru dan itu menggunakan handphone. Ya, jadi ada komunikasi langsung. Memang di Mondial itu kelebihannya adalah orang tua itu aksesnya kepada guru dan wali kelas itu cepat. Dan responnya sangat cepat. Tetapi sekali lagi, sehebat apapun orang tua dengan guru atau sekolah, kembali lagi ke anaknya.
1: Okay.
2: Mereka jauh lebih pintar dari kita. Yeah. Apalagi ini di luar dari jam pelajaran.
1: Betul.
2: Ya.
1: Nah, jadi ini Pak Bagas mungkin yeah. sebagai juga guru, wali kelas dan lain sebagainya di sekolah Mondiat sendiri. Apakah mungkin di sana juga ini ada grup-grup tertentu orang tua dan juga guru atau seperti apa? Nah, juga menanggapi pertanyaan daripada Bu Dewi tadi.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Bu Dewi dan pendengarnya lainnya. Untuk di sekolah Mondial ya, di SMA Mondial juga lebih khususnya kita punya grup orang tua,
1: okay.
0: ya kan, bersama dengan wali kelas. Mm. Itu kebetulan juga saya wali kelas. Lalu juga ada grup orang grup guru atau wali kelas dengan siswanya.
1: Okay.
0: Itu bahkan guru mata pelajaran juga membuat grup dengan siswanya, itu dengan kelas tersebut. Sehingga informasi-informasi itu tersampaikan gitu. Bahkan informasi itu tidak hanya melalui misalnya wali kelas atau guru menyampaikan kepada siswanya, tapi juga dia akan menginformasikan juga kepada wali kelas bahwa oh saya di tanggal sekian ada proyek ini menggunakan gawai. Itu tolong dari jam sekian sampai jam sekian, jadi tolong nanti diinformasikan dan sama-sama kita awasi. Maka orang tua juga akan tahu, okay. karena informasi tersebut disampaikan wali kelas kepada orang tua, seperti itu.
1: Oke, jadi inilah tadi Pak ya, hal-hal positif tentunya dengan kolaborasi orang tua. Jadi dibuat grup, jadi ada informasi dari sekolah juga nanti orang tuanya bisa nyambung langsung ya.
2: Benar.
1: Oke, lanjut kita bacakan, sudah masuk kembali di lens WA kita di 08 11 770 151. Dan Anda juga bisa bertanya langsung melalui YouTube RRI Batam ataupun bisa via telepon di 0778 464 63351. Ada Pak Amri di Nagoya, selamat sore RRI Batam. Saya ingin bertanya nih kepada dua narasumber untuk sekolah sendiri, ada nggak Pak katanya tantangan terbesar nih dalam penerapan pendidikan karakter di sekolah Mondial sendiri? Karena kan Mondial juga bagus sekolahnya. Seperti apa katanya? Oke, terima kasih. Tantangan terbesar katanya Pak pendidikan karakter di sana ini apa, ada hambatan lain sebagainya?
2: Tentu pendidikan karakter itu menjadi tantangan ya bagi sekolah kami ya, sekolah Mondial. Kenapa? Karena perkembangan teknologi ini. Perkembangan teknologi sangat kuat mempengaruhi karakter siswa. Ya. Terlebih ini kemarin ketika saya sarapan dengan anak saya yang paling kecil itu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kebetulan kami ketika masuk di suatu tempat, anak saya ini bilang itu teman saya. Dia bilang begitu. Loh, kenapa enggak kamu sapa? Dia bilang. Loh, kami dekat di media sosial saja, in real life-nya tidak dekat katanya. Waduh, saya bilang, ini okay. tantangan.
1: Oke. Okay.
2: Jadi anak-anak sekarang itu mempunyai dua dunia, dunia nyata dan dunia maya, dan mereka lebih nyaman sepertinya di dunia maya.
1: Dunia maya.
2: Okay. Sehingga ketika kita lihat ya, anak-anak dalam kesehariannya tidak ada masalah, tetapi sebenarnya mereka punya banyak masalah
1: okay.
2: yang mereka tidak ungkapkan dalam dunia nyata. Ini menjadi tantangan terbesar. Ketika kita melihat tidak ada masalah, tetapi sesungguhnya anak-anak kita ini punya banyak sekali masalah.
1: Luar biasa. Iya. Artinya harus ada pendampingan juga, benar, Pak ya. Okay. Ini artinya sangat peran daripada orang tua itu penting. Karena mungkin di sekolah sebentar saja kembali lagi ke rumah.
2: Benar.
1: Oke. Okay. Nah, yang menjadi perhatian sendiri ini mungkin secara global seluruh Indonesia, bukan di Batam saja yang Bapak sebutkan tadi. Mungkin Pak Bagas juga seorang guru ya. Mereka interaksinya melalui apalagi sekarang TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Padahal bukan satu sekolah tadi. Ini yang menarik nih Pak ya. Ditanya seperti Bapak tadi alami, kenalnya media sosial. Dan media sosial juga ini kadangkala kita melihat banyak sekali kasus-kasus yang anak di bawah umur dikenalan dan dibawa lari sebagainya. Ini kan sangat miris sekali. Ini seperti apa Pak? Mungkin ada enggak sesuatu mungkin yang menjadi perhatian sendiri, takutnya pokoknya yang penting kita harus menjaga dari sekolah sendiri, jangan sampai terjadi. Kalau kita melihat banyak kasus kan, mereka kenal di Facebook, yang kenal-kenal, yang nama anak-anak SMA lagi ya kan, masa ininya, gimana nih Pak? Kita sedikitlah spill cerita yang terjadi yang saat ini, memang ini fenomena yang terjadi di Indonesia juga, bahkan di Batam juga ada gitu ya.
2: Ya, kita sangat prihatin ya untuk melihat kasus seperti ini, baru saja kenalan di sosial media, tetapi bagaimana mereka pergaulannya sudah sangat seperti kenal berapa lama begitu ya. Tapi kami sangat bersyukur kasus seperti ini belum pernah terjadi sekolah kami. Nah, memang kami menekankan kepada anak-anak kami ya, ketika kita berkenalan di sosial media, ya, harus bijak ya, memperhatikan siapa, dengan siapa kita berkenalan, ya, latar belakangnya seperti apa, apa hal-hal yang dia impartasikan, berikan kepada kita, apakah ada maksud-maksud tertentu, ya. Lebih bagus kalau memang belum kenal, jangan terlalu dekat, karena ada banyak hal yang harus kita jaga di sana. Bapak Ibu Guru, kita tekankan, ya, untuk hati-hati dalam bersosial media. Lingkaran circle kita itu harus betul-betul dijaga dan dibatasi.
1: Oke, Pak Bagas mungkin menambahkan, ini sangat menarik sekali ya, kejadian yang terjadi terkait media sosial dan sebagainya.
0: Baik, ya, sama saya juga cukup turut prihatin. Namun yang perlu, kalau di mondial ya, yang saya lihat itu pertama, bagaimana kita memfilter orang yang masuk terlebih dahulu ke sekolah itu. Kenapa? Karena terkadang dijemput oleh orang dengan kita tidak kenal, nanti dibawa kemana dan sebagainya, itu juga cukup berbahaya. Itu makanya sebagai contoh di sekolah mondial, untuk menjemput siswa itu kita harus ada filternya, ada penyaringnya di sana. Harus apakah orang tua, ataukah itu saudaranya, ataukah itu supirnya yang sudah diketahui oleh pihak sekolah, seperti itu. Dan sebagai contoh lainnya adalah siswa itu misalnya ada orang tua menunggu di lobi, nah maka akan ada panggilan itu, jadi via telepon atau panggilan di pengeras suara, sehingga anaknya itu siapa yang dijemput itu dapat kita ketahui, sehingga hal-hal yang tadi yang kita takutkan itu dapat dikurangi itu.
1: Oke, nah kalau di mondial sekali, Pak Kepala Sekolah, ini jenjangnya apa saja? Apakah dari TK, SD sampai SMA?
2: Iya, mulai dari playgroup ya, TK, SD, SMP sampai SMA.
1: Iya. Oke, jadi sampai sekarang udah berapa nih? Sampai ini kan sebentar lagi masuk, udah ada berapa ribu di sana siswanya?
2: Iya, 1.700-an.
1: 1.700, iya, benar luar biasa. Jadi itu satu gedung, Pak, ya?
2: Benar, satu gedung.
1: Satu gedung semua. Jadi mungkin dari sudah playgroup, mereka tetap sampai ke SMA, atau mungkin ada yang dari pindahan juga, atau memang ada, sampai SMP pindah lagi, atau memang mereka berjenjang langsung selesai di Modia sendiri?
2: Ya, ini sangat kita syukuri ya. Jadi mayoritas anak kita itu mulai dari TK, SD, mereka lanjut lagi ke SMP dan SMA. Walaupun misalnya di SMP seperti saya sekarang ini, banyak juga yang datang dari luar gitu. Ya, tapi di atas 90% mereka lanjut ke jenjang berikutnya.
1: Jadi sudah kenal karakter dari playgroup, kemudian SD, SMP dan SMA.
2: Benar sekali.
1: Oke, untuk gurunya berapa sekarang, Pak? Banyak?
2: Untuk di SMP sendiri kita ada 32.
1: Untuk SMP sendiri ya.
2: Kalau totalnya sekitar 200-an.
0: 200-an. SMA itu ada 38.
1: Iya. 38.
0: Iya.
1: Oke. Nah, ini kita berbicara tentang kesiapan nih sekolah yang Senin depan sudah masuk sekolah ya.
2: Iya.
1: Seperti apa kesiapannya, Pak? Kemarin yang masuk mendaftar ramai atau?
2: Iya, jadi hari ini adalah hari pertama untuk Bapak Ibu Guru kembali ke sekolah.
1: Hari
2: pertama.
1: Oke, gimana
2: jadi
1: ceritanya?
2: Memang padat ini. Jadi mulai pagi tadi kita sudah berkoordinasi bagaimana mempersiapkan ya, menyambut siswa MPLS untuk siswa-siswi kita yang baru ya. Ada nanti sosialisasi baik kepada siswa maupun kepada orang tua. Nah, besok hari ini untuk TK dan SD sudah melakukan pelatihan, Pak.
1: Iya.
2: Kita mengundang pembicara ya, speaker dari Jakarta untuk menyampaikan membekali guru-guru kita bagaimana mengajar yang menarik untuk siswa begitu. Sementara besok adalah jadwal untuk SMP dan SMA.
1: SMA. Oke, SMP dan SMA. Ya. Nah, biasa Pak kalau ini anak-anak mahasiswa, ini siswa baru kan, artinya mereka tidak mungkin agak sedikit gimana gitu kalau memang mungkin berbeda sekolah, tapi ini kan sekolahnya satu lingkungan seperti itu. Nah, biasanya apa yang terjadi ini? Mungkin ada yang dari luar, mereka harus menyesuaikan sendiri. Nah, seperti apa peran guru mungkin yang tidak dari sekolah mundial sendiri yang masuk tiba-tiba masuk SMP SMA? Nah, berbeda mungkin mereka dari yang disampaikan tadi playgroup SD SMP sampai selanjutnya.
2: Iya, benar sekali ya. Memang mayoritas siswa kita dari jenjang sebelumnya, tetapi memang ada beberapa dari sekolah yang lain. Kalau di SMP sendiri dari beberapa SD yang lain. Tetapi saya melihat anak-anak kita ini cepat beradaptasi ya. Karena memang lingkungannya sangat ramah anak. Anak-anak kita Kecil sekali terjadi yang namanya bully, ya, karena kita sudah melakukan pencegahan dari awal, sosialisasi baik dari guru konselor maupun saat MPLS seperti ini kita mengundang narasumber dari komisi anak, ya, untuk menyampaikan bahaya dari bully, ya. Kemudian anak-anak kita itu kita berikan pendampingan, kita petakan bagaimana sikapnya, apakah dia berpotensi sebagai pelaku ataupun sebagai korban, kan bisa kita baca. Nah, ini dari awal kita sampaikan kepada wali kelas untuk memberikan pendampingan. Sehingga ketika pembelajaran itu dimulai pukul 8 pagi, itu 7.30 wali kelas itu sudah berada di kelas.
1: Jadi harus gurunya duluan, ya.
2: Benar.
1: Bukan anak-anak muridnya, tapi gurunya harus standby dulu sebelum anak-anak masuk ke kelas.
2: Benar sekali.
1: Oke, ini, itulah itu ya artinya Pak, ya, mungkin yang harus jadi contoh itu seperti itu, ya.
2: Benar.
1: Oke, lanjut ya Pak.
2: Iya, jadi ini sangat penting buat anak-anak. Sehingga guru bisa mengenal sebenarnya siapa sih anak-anak saya dan apa mereka lakukan ketika guru tidak ada. Nah, sehingga ada potensi untuk dibully. Ini kita sudah berikan penguatan-penguatan kepada anak kita. Dan anak-anak yang berpotensi yang agak kuat gitu ya, ini kita panggil juga. Nah, kalau kamu memang kuat, kamu harus memperhatikan teman-teman kamu. Bukan untuk menekan, ya, membuli, ya, kira-kira begitu.
1: Itu jadinya harus diterapkan di sana, Pak, ya. Jadi guru itu harus di awal-awal dulu biar tahu karakter anak masing-masing. Kalau SMA gimana itu, Pak? Gas SMA agak gimana, agak takut juga, ya, istilahnya. Pantaran sudah tinggi-tinggi, Pak, ya. Oke, gimana nih, Pak Bagas?
0: Oke, baik. SMA tidak jauh berbeda dengan SMP Mondial, ya. Rata-rata 90% siswanya itu berasal dari SMP Mondial. Jadi karakternya sudah terbangun di sana. Di sini juga semakin baik lagi, dan dari sekolah lain pun cepat menyesuaikan, ya, karena lingkungannya sebelumnya mungkin mereka sudah ada pertemanan yang sama, sebagainya. Dan kita tadi juga sama jam 7.30 itu guru sudah berada di kelas. Itu rutin, misalnya di hari Senin kita akan ada kegiatan bersama wali kelas, ya. Misalnya nanti wali kelas itu menyampaikan semangat, inspirasi kepada anak-anak. Nanti di hari Selasa kita ada kegiatan literasi. Di hari Rabu kita ada senam bersama. Kamis nanti bersama wali kelas. Dan Jumat kita tutup dengan kegiatan literasi ataupun ibadah. Sehingga waktu mereka untuk sendiri tanpa pengawasan itu kita harapkan zero. Gitu. Bahkan jika misalnya ada guru yang tidak masuk atau sakit, kita akan ada langsung pengganti guru penggantinya. Itu substitutnya ada penggantinya, sehingga tidak ada jam yang tanpa ada pengawasan, seperti itu. Bahkan untuk ke kantin dan sebagainya juga ada petugas yang mengawasinya, piketnya. Itu dari SMP dan SMA saya rasa kami saling beriringan seperti itu.
1: Baik, terima kasih. Kita lanjut bacakan untuk WA kita terakhir. Ada Pak Iman di Bengkong. Selamat sore. Nah, seperti apa nih Pak untuk menerapkan anak-anak di sekolah yang berbeda-beda mungkin terkait tentang empati dan kepedulian terhadap lingkungannya, terutama mungkin ada yang meninggal dan sebagainya, ini seperti apa? Apakah mungkin guru ataupun muridnya juga memberikan empati atau ada seperti apa? Mohon penjelasan sedikit, mungkin nanti suatu saat anak saya masuk di sekolah katanya. Mondial, terima kasih. Oke, silakan Pak.
2: Oke, baik, ya. Kalau di Mondial itu rasa empatinya bisa dikatakan cukup tinggi. Ya. Kita sekolah umum, hampir semua agama ada di sana kecuali Hindu, ya, agak jarang. Ya. Jadi perayaan hari-hari keagamaan juga kita rayakan, mulai dari Waisak, Lebaran, Natalan, kita rayakan bersama. Nah, kalau seandainya ada yang meninggal dunia, kalau itu misalnya keluarga inti, itu biasanya anak-anak melalui OSIS, mereka memberikan
1: santunan. Walaupun mungkin dari SMP, tapi ke SMA juga atau semua yang di sekolah sana atau gimana?
2: Dia kita memang perjenjang.
1: Jadi untuk SMP, SMA, SMA.
2: Betul. Gitu, tetapi itu sifatnya juga tidak wajib. Tidak wajib.
1: Sukarela.
2: Sukarela. Hanya OSIS menyampaikan bahwa ini kita turut berbelasungkawa sebagai pengganti karangan bunga. Anak-anak dipersilakan. Dipersilakan bagi yang mau. Nah, ini kita sampaikan, dan itu sudah berjalan.
1: Oke, okay. Seperti itu untuk mendorong adanya rasa empati dan kepedulian.
2: Benar.
1: Ya.
2: Benar.
1: Kalau Pak Bagas nih gimana ini Pak Bagas?
0: Iya. Selain tadi tentang kedukaan ya, kita juga di SMP, SMA, bahkan di sekolah mundial, TK dan SD itu juga ada kegiatan bakti sosial. Itu setiap tahun kita laksanakan, tidak hanya di satu salah satu agama, bahkan di semua agama yang ada di sekolah mundial. Itu baik kita ke panti asuhan yang agama tertentu, bahkan kita ke sekolah-sekolah mitra juga. Itu yaitu kita laksanakan. Jadi bagaimana kita menyikapi dan berempati terhadap teman kita sesama, itu kita terapkan juga kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu yang menjadi motor dari kegiatan-kegiatan kita di sekolah. Gitu.
1: Oke, gurunya sengaja mengarahkan saja Pak ya, artinya semua agama lah, artinya diperlakukan sama seperti itu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, nah kalau di Mondial sendiri Pak, mungkin kemana yang paling saat ini mungkin ada beberapa choice penghargaan mungkin kepada adik-adik kita di sana, ini apa yang paling kuat sekarang Pak didapatkan? Apakah mungkin
2: sekarang ini
1: pidato lain sebagainya?
2: OSN ya?
0: Iya, OSN. Iya.
2: Ini untuk
1: yang baru-baru ini ya?
2: Yang baru-baru ini di SMA itu ada OSN yang meraih medali emas biologi, bahkan sampai ke
0: tingkat internasional ya,
1: iya,
0: bukan
1: nasional,
0: iya,
1: ya,
2: bukan nasional lagi,
0: betul. Dan anaknya alhamdulillah diterima di NTU sama NUS.
1: Wow.
0: Iya, itu.
1: Itu bangga sekali ya, Pak. Bukan hanya dari Batam, dari sekolah juga itu seperti
0: betul,
1: itu.
0: Iya.
1: Oke, next nanti kita undang di sini untuk idol anak ya.
0: Okay. Boleh, boleh, boleh.
1: Baik, tanpa terasa pendengar kita sudah di sesi keakhiran kita di sore hari ini. Terima kasih juga yang sudah bergabung menyampaikan melalui WA dan juga yang lagi menonton di YouTube-nya RRI Batam sebagai closing statement kita nih, Pak, terkait tentang pendidikan karakter di teknologi kemajuan sekarang untuk pendengar kita yang ada di rumah. Silakan.
2: Ya, jadi perkembangan teknologi itu bukan jadi musuh kita, Pak ya. Jadi bagaimana pendidikan karakter ini kita jadikan sebagai benteng, ya, pertahanan untuk anak-anak kita bisa menjadikan teknologi itu untuk menjadi hal-hal yang baik, ya, untuk hal-hal yang positif, untuk memudahkan mereka, ya, menggali informasi, belajar, sehingga mereka bisa menjadi lebih memahami ya bagaimana kondisi di luar. Jadi teknologi kita tidak perlu menjauhi atau takut dengan teknologi, tetapi anak-anak kita perlu dibentengi dengan karakter sehingga mereka lebih bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi ataupun media sosial.
1: Oke, tanggung jawab penting Pak ya. Oke, Pak Bagas ini sebagai closing statementnya.
0: Oke, baik, terima kasih pendengar semuanya. Teknologi bukan suatu hal yang kita antipati, bukan suatu hal yang membuat kita alergi, namun beriringan bersama teknologi dan hal-hal yang konvensional itu saling membuat kita berkembang. Seperti itu. Sebelum saya tutup, izinkan saya sampaikan satu buah pantun.
1: Oke, okay, ini iya. Tunggu ya. Ewahnya belum ya?
0: Iya, ewahnya belum. Iya.
1: Silakan Pak Bagas. Oke. Okay.
0: Setelah bertemu, mari berbual.
1: Ewah.
0: Berbual jangan lupa makan nangka.
1: Ewa.
0: Lagi banyak nih di jalan nih, ya kan? Mari bergabung di Sekolah Mondial, rumah pendidikan mencerdaskan bangsa.
1: Luar biasa.
0: Kasih.
1: Baik, terima kasih pendengar. Terima kasih sekali lagi yang sudah berpartisipasi dan juga menyaksikan kita di YouTube-nya RRI Batam. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat narasumber kita yang sangat luar biasa, Pak John Tri, selaku Kepala Sekolah SMP Mondial. Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih,
1: Pak Bagas, terima kasih.
0: Iya,
1: Cegu,
0: terima kasih.
1: Tukur SMA semangat ya.
0: Iya,
1: udah masuk sekolah ini pasti agak sedikit ribet ngurusin anak-anaknya. Oke. Pendengar, kita ketemu lagi tentunya di sesi selanjutnya di minggu depan di Prosatu RRI Batam di tentunya Indonesia Cerdas. Erbintara pamit, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Terima kasih.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Baik, pendengar, kembali di Pros 1 Radio Batam, karena informasi dan inspirasi selanjutnya kita hadirkan berita berjaringan kita ke 15 Padang Prabu. Selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

Baik pendengar, berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemprov Riau siapkan pergub larangan LGBT, regulasi segera dirumuskan bersama DPRD. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade, mengusulkan penambahan depo BBM di Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat agar diprioritaskan sebagai solusi kelangkaan BBM yang terjadi di Sumatera Barat hingga saat ini. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya, edisi hari Rabu 8 Juli 2026 bersama saya Riri Handayani. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan di RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis.

0: Pemprov Riau siapkan pergub larangan LGBT. Regulasi segera dirumuskan bersama DPRD. Alwi Suryatmaja melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau berencana merumuskan regulasi daerah sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah pusat terkait pertahanan negara. Pemprov Riau akan segera menyusun aturan turunan baik dalam bentuk surat edaran maupun regulasi daerah lainnya sebagai bentuk tindak lanjut kebijakan nasional. Kinga Murnama selaku Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau mengatakan isu terkait LGBT menjadi satu hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam rangka menjaga lingkungan tumbuh kembang anak di Provinsi Riau.
2: Terkait masalah LGBT, Pak Gubernur, Pak Presiden kita sudah membuat perpresnya dan saya harap dari Provinsi Riau juga segera untuk membuat sebuah surat edaran ataupun turunannya nantinya, karena ini penting menyangkut anak kita ke depannya, bagaimana kita melindungi anak-anak kita untuk ke depannya.
1: Sementara itu, PLT Gubernur Riau S. Faryanto menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum mengambil langkah kebijakan lebih lanjut. Bersama DPRD Riau selanjutnya akan membahas bentuk regulasi yang dinilai tepat sebagai tindak lanjut kebijakan nasional. Pembahasan ini diharapkan menghasilkan aturan daerah yang memiliki dasar hukum jelas dan dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Demikian Alun Suratmaja melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Sosiade mengusulkan penambahan depo BBM di Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat agar diprioritaskan sebagai solusi kelangkaan BBM yang terjadi di Sumatera Barat hingga saat ini. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
3: Yang penting bagi kami warga Sumatera Barat ada depo baru untuk jaminan stok di Sumatera Barat kalau terjadi masalah darurat di Bumus Trukam.
4: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengusulkan pembangunan depo baru Pertamina di Pelabuhan Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat. Pasalnya ia menyoroti Provinsi Sumatera Barat yang rawan bencana dan hanya memiliki satu depo Pertamina di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Menurut Andre Rosiade, keberadaan satu-satunya depo Bungus Teluk Kabung menyimpan resiko besar, apalagi jika akses jalan menuju Bungus terputus akibat bencana, maka distribusi BBM di seluruh Sumatera Barat dapat terganggu. Pasalnya selama ini diungkapkan Andre Rosiade, jika terjadi kendala pasokan BBM, maka harus dialihkan dari Riau atau Jambi. Menurutnya, hal inilah berdampak pada efisiensi distribusi dan stabilitas pasokan.
3: Kalau jalan di Bungus itu kalau putus, Pak, itu akan mengganggu distribusi BBM. Sehingga akhirnya untuk Sumatera Barat dikirim dari Riau maupun dari Jambi. Saya minta udah berulang kali dalam kajian, kira-kira kapan kira-kira kajiannya selesai, kapan bisa dieksekusi, terserah Pertamina yang akan investasi bangun atau nanti Pertamina gandeng pihak ketiga, itu terserah. Yang penting bagi kami warga Sumatera Barat ada depo baru untuk jaminan stok di Sumatera Barat kalau terjadi masalah darurat di Bungus Teluk Kabung. Jadi banyak hal ya yang bisa diselesaikan dengan depo baru itu.
4: Karena itu Andre menekankan bahwa pembangunan depo di Air Bangis bukanlah hanya untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat, tetapi juga strategis bagi wilayah perbatasan dengan Sumatera Utara, di mana lokasi Pasaman Barat yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara sangat potensial menjadi simpul distribusi energi nasional. Selain itu, Andre juga menyebut usulan tersebut sejalan dengan roadmap pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mendorong penguatan pelabuhan baru selain Teluk Bayur guna membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di pesisir barat Sumatera. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
0: Pemkab Natuna upayakan SPBUN dipindahkan ke Pulau Tiga. Nelayan Pulau Tiga Barat segera nikmati kemudahan akses BBM bersubsidi. Laporan Yusfianti, RRI Ranai.
5: Rencana pemindahan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan SPBUN Bungurangku Jaya dari Selat Lampa ke Pulau Tiga disambut baik oleh masyarakat, khususnya para nelayan di Kecamatan Pulau Tiga dan Pulau Tiga Barat. Pemerintah Kabupaten Natuna menyatakan PT Pertamina Patra Niaga telah menyetujui pemindahan SPBUN tersebut sebagai upaya meningkatkan pelayanan bagi nelayan dalam memperoleh solar bersubsidi. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Agi Noriko, mengatakan relokasi SPBUN merupakan tindak lanjut dari aspirasi nelayan di dua kecamatan yang selama ini harus menempuh perjalanan cukup jauh menuju Serak Lampa untuk mendapatkan bahan bakar. Agino menjelaskan proses relokasi akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari seluruh pihak terkait selaku pengelola SPBUN saat ini. Salah satu lokasi yang dipertimbangkan berada di kawasan Mid-Mid Pulau 3. Meski demikian, lokasi tersebut masih akan melalui kajian lebih lanjut terutama berkaitan dengan aspek keamanan, kelayakan, serta efektivitas distribusi BBM bersubsidi kepada nelayan.
6: Antara Pulau 3 dan Pulau 3 Barat. Nah, beli lagi kesiapan dari jalur distribusinya ini, pemilih distribusinya ini. Prosesnya itu di mereka.
5: Camat Pulau 3 Barat Niko Lukmana menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah Kabupaten Natuna dan PT Pertamina Patraniaga yang telah menyetujui pemindahan SPBUN ke Pulau 3. Menurut Niko, keberadaan SPBUN yang lebih dekat dengan wilayah nelayan akan memberikan banyak manfaat terutama dalam mempermudah akses masyarakat pesisir untuk memperoleh BBM bersubsidi.
6: Untuk jarak dan jangkauan mempermudah nelayan untuk membeli minyak. Yang pertama, yang kedua, dengan harganya sudah lebih murah sesuai dengan harga satu hati kepada masyarakat, yaitu 6.800. Nah, sekarang kan perwakilan nelayan yang ada di Kecamatan Pulau 3 dan Pulau 3 Barat kan diperbantukan oleh keterwakilan, oleh pangkalan mengenai harganya itu. Sekitar kesepakatan dan musyawarah itu melalui berita acara 7.700. Harga utangnya itu kisaran Rp900. Nah, dengan adanya perubahan pemindahan SPBU ke lapangan ke Kecamatan Pulau 3 dan Pulau 3 Barat, sehingga harga BBM solar untuk subsidi nelayan lebih murah lagi. Untuk surat dari Bupati sudah menetapkan di antara dua Kecamatan Pulau 3 dan Pulau 3 Barat. Survei nanti ditetapkan oleh Pertamina.
5: Pemerintah Kecamatan Pulau 3 Barat berharap proses relokasi SPBUN dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh nelayan di Pulau 3 dan Pulau 3 Barat, sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Natuna. Demikian, Yuspianti melaporkan.
0: Penggunaan GPS dan radio komunikasi dinilai sangat penting bagi nelayan ketika turun melaut menangkap ikan di perairan internasional. Febriansah melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
7: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bintan Fahrimsah mengimbau nelayan tangkap tradisional di Kabupaten Bintan untuk melengkapi kapal mereka dengan perangkat Global Positioning System atau GPS saat melaut, terutama ketika kondisi cuaca tidak menentu. Mengingat cuaca belakangan ini sulit diprediksi, sehingga keselamatan di laut harus diutamakan. Apalagi penggunaan GPS dan radio komunikasi dinilai penting untuk membantu menentukan posisi kapal, memudahkan navigasi, serta mengurangi risiko tersesat akibat jarak pandang yang terbatas atau perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba.
8: Aktifkanlah alat komunikasi yang ada. Artinya kalau mereka pergi melaut, kemudian GPS mereka harus aktifkan juga. Ya kan? Kemudian kalau sekiranya ada kerusakan di laut, mereka kan bisa melapor kepada pihak-pihak kita di daerah kan. Jangan sampai mereka sudah masuk ke negara orang, kita dapat laporan dari pihak Malaysia gitu kan.
7: Camat Bintan Pesisir Asun Ani juga mengungkapkan hal yang sama, agar nelayan aman saat turun ke laut ketika menangkap ikan, hendaknya dilengkapi alat GPS dan radio komunikasi. Selain memudahkan navigasi, juga dapat mengamankan nelayan supaya tidak masuk ke wilayah teritorial negara tetangga.
9: Kalau lah lewat dari batas aman layar, sudah memasuki perairan internasional, ya hendaknya jangan sampailah nerobos ke wilayah mereka. Agar kejadian tidak terulang kembali. Mereka langsung ditangkap oleh pengawas kelautan Malaysia. Bahwa menyatakan mereka ini sudah melanggar batas. Jadi langsunglah ditahan sore itu.
7: Selain melengkapi GPS, nelayan juga diminta untuk selalu memantau informasi perakiraan cuaca sebelum berangkat melaut dan dilengkapi dengan life jacket. Jika kondisi cuaca dinilai membahayakan, nelayan disarankan menunda keberangkatan hingga situasi kembali aman. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Menjalani perawatan di rumah sakit tidak lagi menjadi alasan bagi anak untuk berhenti belajar. Melalui program Hospital Schooling, RSUP Dr. M. Jamil Padang menghadirkan ruang belajar yang membantu pasien anak tetap memperoleh pendidikan sekaligus menjaga semangat dan tumbuh kembang mereka selama menjalani pengobatan. Widi Dwi Putri Liani melaporkan dari RRI Padang.
10: RSUP Dr. M. Jamil Padang menghadirkan program Hospital Schooling sebagai upaya memastikan pasien anak tetap memperoleh kesempatan belajar selama menjalani perawatan. Program ini menjadi ruang bagi anak untuk bermain, berinteraksi, dan terus berkembang meski berada di lingkungan rumah sakit. Kegiatan tersebut didampingi para relawan Aruna Volunteer yang menggelar berbagai aktivitas edukatif sesuai dengan kondisi kesehatan masing-masing anak. Melalui pendekatan yang menyenangkan, program ini diharapkan mampu menjaga perkembangan emosional, psikologis, serta kemampuan sosial pasien anak selama masa perawatan. Dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang anak RSUP Dr. M. Jamil Padang, Asrawati di Padang hari ini mengatakan, Hospital Schooling dirancang khusus bagi anak-anak yang menjalani perawatan dalam waktu cukup lama agar proses pendidikan mereka tidak terhenti. Menurutnya, kegiatan belajar dan bermain juga membantu mengurangi kecemasan anak selama dirawat di rumah sakit.
11: Jamil Hospital Schooling dirancang untuk kebutuhan anak-anak kita yang dirawat di M. Jamil, yang dirawat dalam waktu yang cukup lama, sehingga pendidikannya tidak terhalang. Nah, di sini diutamakan adalah untuk anak-anak bisa mengurangi rasa cemasnya selama rawatan dan tidak mengalami stagnasi dalam pendidikannya, dan juga bisa membantu anak menerima kondisinya dan menimbulkan motivasi untuk cepat pulih. Dan bagi orang tua tentu ini juga merupakan suatu langkah untuk bisa juga interaksi dan bermain dengan anak secara langsung di rumah sakit.
10: Sementara itu, Ketua Aruna Volunteer Rehan Willy Adam mengatakan para relawan menghadirkan berbagai permainan dan aktivitas edukatif bagi anak yang berasal dari terminal imun maupun bangsal perawatan. Kegiatan tersebut dirancang agar anak-anak tetap merasakan suasana belajar sekaligus memiliki ruang untuk mengekspresikan perasaan mereka.
12: Ini kegiatan ini di mana kita mengajak adik-adik dari terminal Ines yang dari bangsal buat main ke sini dan main sama kakak-kakak fasilitator. Tujuannya kita tuh berharap pengen anak-anak bisa meluapkan emosinya, bisa kembali lagi, yuk kita bersekolah lagi walaupun kondisinya tidak memungkinkan.
10: Melalui Hospital Schooling, RSUP Dr. M. Jamil Padang berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang tidak hanya berfokus pada penyembuhan fisik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pendidikan dan tumbuh kembang anak. Program ini menjadi wujud komitmen bahwa setiap anak tetap memiliki hak untuk belajar, bermimpi, dan menatap masa depan dengan penuh harapan meski sedang menjalani pengobatan. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Pelaksanaan bulan vaksinasi rabies 2026 di Kabupaten Bengkalis mendapat sambutan positif dari masyarakat. Pada hari pertama pelaksanaan, sebanyak 124 hewan

0: Farhan pada kegiatan kick-off yang dilaksanakan di kantor DTPHP Kabupaten Bengkalis dan sejumlah pusat kesehatan hewan Puskeswan di beberapa kecamatan. Ia menjelaskan dari total tersebut sebanyak 47 dosis diberikan di Kecamatan Bengkalis, 68 dosis di Kecamatan Mandau, 4 dosis di Kecamatan Siak Kecil, dan 5 dosis di Kecamatan Bukit Batu. Fardani menyebutkan hewan yang paling banyak menerima vaksin masih didominasi kucing. Di Kecamatan Bengkalis, vaksin diberikan kepada 46 ekor kucing dan 1 ekor anjing. Sementara di Kecamatan Mandau, sebanyak 36 ekor kucing dan 32 ekor anjing yang telah divaksin.
1: Kucing, kalau yang di Bengkalis itu 46 ekor, anjingnya 1, di Mandau anjingnya 32, kucingnya 36. Kucing, terus kemudian di Bukit Batu hewan kucing. Nah, jadi lebih dominasi masih kucing yang
0: salah seorang warga Bengkalis yang sudah memvaksin hewan peliharaannya seperti kucing. Ia merasa sangat senang dan berterima kasih kepada DTPHP Kabupaten Bengkalis telah memberikan layanan vaksin rabies gratis sehingga kucingnya tetap sehat.
2: Yang ini baru sekali. Cuman sebelumnya ada 2 kucing kan. Satu kucing itu udah divaksin pertama kalinya di lapangan Dukuh. Ada perubahan. Sebelumnya kucing saya kan kayak kecil badannya gitu kan. Sekarang badannya gendut gitu.
0: DTPHP Kabupaten Bengkalis meningkatkan pelayanan rutin di setiap puskeswan agar semakin banyak masyarakat yang secara mandiri membawa hewan peliharaannya untuk divaksin. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Tingginya intensitas curah hujan memicu bencana hidrometeorologi pada 2 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Selengkapnya dilaporkan Nur Afni Susilawati, RRI Bukit Tinggi.
5: Tingginya intensitas curah hujan memicu bencana hidrometeorologi di 2 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Peristiwa tersebut meliputi banjir material susulan yang melanda Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, serta luapan air yang sempat merendam kawasan pemukiman di Nagari Malampah, Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman. Kondisi cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah hulu menyebabkan debit air sungai dan drainase meningkat drastis hingga meluap ke pemukiman warga setempat. Di Kabupaten Agam, luapan air Batang Tumayu membawa material lumpur dan batu yang berdampak parah pada kawasan Jorong Labua dan Jorong Kubu, hingga merusak kembali jalan setapak darurat yang biasa digunakan untuk akses anak sekolah. Wali Nagari Sungai Batang menyatakan bahwa kerusakan infrastruktur ini membuat kondisi wilayahnya kembali sulit dan membutuhkan penanganan alat berat dari pemerintah daerah secara cepat.
6: Daerah maupun pemerintah provinsi untuk bisa memberikan bantuan alat berat untuk meluruskan kembali jalur air ini, jalur air ke jalur yang pas sehingga tidak berserak ke pemukiman warga.
5: Sementara itu, dampak cuaca ekstrim berupa genangan air juga dilaporkan terjadi Kabupaten Pasaman akibat tersumbatnya saluran drainase saat hujan lebat mengguyur. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pasaman, Weni Tamsil, membenarkan adanya luapan air selokan yang sempat merendam beberapa penduduk sebelum akhirnya berangsur-angsur normal kembali.
7: Kami mendapat laporan dari Kecamatan Tigonagari, yaitu di Nagari Malampah, itu dengan cuaca yang cukup tidak menentu ini terjadi semacam genangan air. Terjadi semacam dengan adanya di suatu selokan karena turunnya hujan, maka seperti laporan yang kami terima dikatakan banjir. Tapi kami pantau di lapangan, 3 jam kemudian sudah surut gitu. Tapi cepat juga mengenai beberapa rumah yang ada di sekitar itu.
5: Hingga saat ini, pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, bersama aparat TNI dan Polri terus bersiaga, serta melakukan pemantauan intensif di titik-titik rawan bencana pada 2 kabupaten tersebut. Warga dihimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan, mengingat perkiraan cuaca buruk dari BMKG masih membayangi sebagian besar wilayah Sumatera Barat. Langkah koordinasi jangka panjang untuk penyediaan infrastruktur pengaman permanen, seperti dam atau bronjong kawat, kini tengah diupayakan demi

0: menjamin keselamatan masyarakat terdampak. Nur Afni Susilawati melaporkan.
1: Kafilah Kabupaten Natuna berhasil melaju ke babak final MTQ 12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 dengan 11 cabang perlombaan yang berhasil lolos ke tahap akhir. Laporan Analia Widi, RRI Ranai.
2: Kafilah Kabupaten Natuna berhasil melaju ke babak final pada ajang Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Sebanyak 11 cabang perlombaan yang diikuti Kafilah Natuna berhasil masuk ke tahapan final. Di antaranya karya tulis ilmiah Al-Quran Putra serta tilawah dewasa putri. Kabakesra Kabupaten Natuna Sudirman menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih oleh Kafilah Natuna. Menurutnya, prestasi tersebut merupakan hasil kerja keras para peserta, pelatih, pembina, serta dukungan berbagai pihak dalam mempersiapkan diri menghadapi MTQ ke-12 tingkat Provinsi Kepulauan Riau.
3: Ada dapat 5 cabang yang sudah masuk final. Ditambah dengan satu penyisihan itu cabang Pahamir Putri. Beda yang pertama, kita yang masuk final itu adalah Tartil Putra, kemudian yang kedua itu Tartil Putri, kemudian hafalan atau itu hafalan 10 juz putri, kemudian hafalan 30 juz putri dan 30 juz putra. Itu baru yang kita masuk final 5 itu, ditambah Pahmir Putri itu masih dalam penyisihan, Analia.
2: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, Subadi, mengatakan bahwa Kafilah Natuna yang berhasil melaju ke babak final akan terus mendapatkan pendampingan dari para pelatih masing-masing guna mempersiapkan penampilan terbaik pada tahapan selanjutnya.
4: Anak kita yang mengikuti baik itu di tilawah, kemudian di tahfiz dan semua itu, semua capaian kita dampingi. Karena sudah kita bentuk dari LPTQ, siapa yang mendampingi anak di cabang A, B, C, semua sudah kita plotting sesuai dengan kompetensi guru ustadz yang ada. Sehingga kami yakinkan tidak ada satu cabang pun anak kita yang kita biarkan terlantar. Tidak ada, semua kita akan dampingi agar anak kita merasa nyaman dan bisa tampil maksimal.
2: Dari cabang yang diperlombakan, hasil yang telah diketahui untuk Kabupaten Natuna saat ini, yakni Fahmil Quran Putri yang meraih juara 3 dalam perlombaannya, yang berlangsung pada Rabu pagi 8 Juli 2026 bertempat di Hotel CK Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Bengkalis Durian Fest 2026 sukses digelar terlepas dari peran syariat polisi Pamong Praja yang diturunkan menjaga ketertiban selama 3 hari pelaksanaan kegiatan di lapangan Tugu Bengkalis. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
6: Pelaksanaan Bengkalis Durian Fest 2026 di lapangan Tugu Bengkalis berlangsung aman dan tertib selama 3 hari mulai 3 hingga 5 Juli 2026 kemarin. Keberhasilan pelaksanaan festival yang dipadati masyarakat tersebut tidak terlepas dari peran Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Bengkalis yang melakukan pengamanan selama kegiatan berlangsung. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Satpol PP Kabupaten Bengkalis Kamaruzaman mengatakan personel disiagakan dalam 2 sip setiap harinya. Sebanyak 5 petugas bertugas pada sip siang dan 5 petugas lainnya pada sip malam untuk memastikan situasi tetap kondusif selama festival berlangsung.
7: Untuk kegiatan ini, Satpol PP dalam rangka pengamanan menurunkan sekitar jam 3 sampai jam 6.30 itu 5 orang. Dari jam 7 sampai jam 10 atau sampai habis, itu sekitar 5 orang juga. Sampai 3 hari.
6: Ya. Sementara itu, salah seorang pengunjung, Ana, mengaku sengaja datang ke Bengkalis Durian Fest untuk menyaksikan berbagai kegiatan yang digelar panitia, terutama kontes durian yang dilaksanakan pada hari kedua. Menurutnya, festival tersebut menjadi hiburan sekaligus ajang mengenalkan durian khas Bengkalis kepada masyarakat.
8: Bagus, meriah. durian. Apa yang mau dilihat?
9: Ya, lihat lomba duriannya besok ya.
6: Bengkalis Durian Fest 2026 ditutup dengan penampilan konten kreator Al-Hafiz yang disambut antusias masyarakat. Penutupan festival juga dihadirin langsung Bupati Bengkalis Kasmarni bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, sekaligus menandai berakhirnya rangkaian kegiatan promosi wisata dan produk unggulan daerah yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kota Payakumbuh yang telah ditetapkan sebagai kota percontohan anti korupsi kemarin. Lembaga anti rasuah tersebut menilai Kota Payakumbuh masih on the track dalam koridor kota anti korupsi. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda, RRI Padang.
10: Kota Payakumbuh telah ditetapkan sebagai salah satu kabupaten kota percontohan anti korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sejak 2024. Payakumbuh terpilih bersama 3 kabupaten kota lainnya di Indonesia karena sukses memenuhi 6 komponen dan 19 indikator penilaian, termasuk tata kelola pemerintahan, kualitas pelayanan publik, dan budaya anti korupsi. Ketua Satuan Tugas Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Republik Indonesia, Andika Widiarto, kepada RRI Payakumbuh kemarin mengatakan, kegiatan monitoring dan evaluasi dimaksud merupakan agenda pemantauan rutin 2 tahunan di Kabupaten Kota Percontohan Anti Korupsi. Kegiatan ini bertujuan menilai keberlanjutan implementasi Kabupaten Kota Anti Korupsi tahun 2024, sekaligus memastikan masyarakat dan pemerintah kota tetap menerapkan nilai-nilai integritas, transparansi, partisipasi publik, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
11: Di tengah-tengah jalan ada kepala daerah atau kepala PD terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain, akan kami bisa suatu waktu untuk mencari 100 kabupaten kota anti korupsi. Kota Surakarta dan Kota Payakumbuh ini kuat di nilai-nilai budayanya, kuat, ada istilahnya kuat. Ini salah satu yang kami pertimbangkan.
10: Sementara itu, Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta mengatakan, sebagai salah satu kota percontohan anti korupsi di Indonesia, daerahnya berkomitmen menjaga budaya kerja yang mengedepankan bersih dari praktik gratifikasi. Menurutnya, kehadiran mal pelayanan publik di Kota Payakumbuh menjadi gagasan yang jelas dalam upaya menutup celah praktik gratifikasi di lingkungan pemerintahan.
11: Sebagai mal pelayanan

0: Zulmaita menambahkan, melalui pendampingan KPK serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan partisipasi publik, ia berharap Kota Payakumbuh terus mempertahankan terciptanya budaya kerja anti korupsi yang mengoptimalkan kearifan lokal. Dengan demikian, status percontohan kota anti korupsi bukan lagi sekadar label, melainkan identitas baru yang menjaga martabat daerah dan kesejahteraan masyarakat. Hans Permananda melaporkan.
1: Polsek Gunung Kijang mengungkap kasus pencurian kabel tembaga di gedung koperasi Desa Merah Putih, Desa Teluk Bakau. Reni Ilda Valantra melaporkan dari RRI Tanjung Pinang.
2: Polsek Gunung Kijang berhasil mengungkap kasus dugaan pencurian dengan pemberatan berupa kabel tembaga di gedung koperasi Desa Merah Putih, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Kapolsek Gunung Kijang Ibtu Rabu Yamin mengatakan, kasus tersebut terungkap setelah pihaknya menerima laporan dari Ketua Koperasi Merah Putih terkait hilangnya kabel instalasi listrik di dalam gedung koperasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan tersangka mengakui masuk ke dalam gedung koperasi menggunakan kunci palsu, kemudian memotong dan mengambil kabel tembaga seberat sekitar 3,5 kg. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa kabel tembaga, gunting besi, obeng, tas kain, satu unit sepeda motor Honda Scoopy, serta STNK dan bukti pembayaran kendaraan.
3: Selanjutnya, terhadap pelaku serta barang bukti diamankan di Polsek Gunung Kijang. Total kerugian yang dialami korban lebih kurang 10 juta rupiah. Pasal yang disangkakan setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau

0: pada malam hari.
1: Sementara itu, Kasih Humas Polres Bintan Ibtu Pebako mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak kejahatan di lingkungan masing-masing. Menurutnya, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
2: Untuk masyarakat juga diharapkan lebih peduli terhadap kondisi lingkungan sekitar dengan mengaktifkan kembali kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan Siskamling. Apabila melihat orang yang mencurigakan atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana, segera laporkan kepada Babinkamtibmas, polsek terdekat atau melalui layanan kepolisian 110 agar dapat segera ditindaklanjuti. Terima kasih.
1: Ia juga menambahkan kerjasama antara masyarakat dan kepolisian menjadi kunci dalam mencegah terjadinya tindak kriminal serta menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah Kabupaten Bintan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Piala Suratin Zona Riau 2026 resmi bergulir dimulai hari ini. Kompetisi sepak bola kelompok usia ini menjadi ajang pembinaan talenta muda sekaligus perebutan tiket menuju putaran nasional. Khairani Januari ini melaporkan dari RRI Pekanbaru.
4: Kompetisi sepak bola usia muda paling bergengsi di Provinsi Riau, Piala Suratin Zona Riau 2026 resmi bergulir mulai hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Pada hari pertama, pertandingan diawali untuk kategori U15, sementara kategori U13 dijadwalkan mulai bergulir pada 11 Juli mendatang. Kompetisi yang berlangsung hingga 31 Juli 2026 ini menjadi wadah pembinaan sekaligus pencarian bibit-bibit pesepak bola muda terbaik di Provinsi Riau. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Pisnaini, mengatakan seluruh pertandingan kategori U15 dan U13 dipusatkan di Kota Pekanbaru, sementara kategori U17 akan dimulai dipertandingkan pada akhir Juli di Kabupaten Indragiri Hulu. Ia menjelaskan pertandingan U13 digelar di Stadion Utama Jalan Naga Sakti Pekanbaru, sedangkan pertandingan U15 menggunakan dua venue, yakni Stadion Kahrudin Nasution Rumbai dan Stadion Gelora Hang Tuah Pekanbaru. Menurutnya, pembagian lokasi pertandingan dilakukan agar seluruh rangkaian kompetisi berjalan sesuai dengan jadwal.
5: Piala Suratin mulai hari ini ya, tanggal 8 pagi tadi sudah kick-off. Penyisian grup untuk U13 itu akan kita mulai di tanggal 11 hari Sabtu. U17 mulai tanggal 25. Kemungkinan besar U17 di Inhu. Untuk U15 ada 20 tim, U13 ada 30 tim peserta. Langsung mulai hari ini sampai dengan tanggal 31.
4: Sementara itu, Direktur Utama Klub Sepak Bola Tiga Naga, Ambrio Yunadi, mengatakan timnya telah melakukan persiapan secara maksimal menghadapi Piala Suratin tahun ini. Persiapan dilakukan mulai dari pematangan taktik, peningkatan kondisi fisik, hingga kekompakan tim agar mampu bersaing di setiap kelompok usia yang diikuti.
5: Dalam persiapan ini kita sudah persiapan dalam taktikal, dalam fisik kita sudah persiapan secara matang, secara maksimal untuk mempersiapkan di bulan ini. Mulainya tanggal 10 itu 11-12 ya, tiga usia 13 dan 15. Usia 17 itu di tanggal 25, itu direngat mainnya nanti tuh. Direngat. Dalam persiapan ini kita sudah total untuk fight menuju Suratin nasional.
4: Dengan persaingan yang melibatkan klub-klub terbaik dari berbagai daerah di Provinsi Riau, Piala Suratin Zona Riau 2026 diharapkan menjadi momentum lahirnya generasi baru pesepak bola berbakat yang mampu membawa prestasi bagi Provinsi Riau pada kompetisi nasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
3: Baik, pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemprov Riau siapkan pergub larangan LGBT. Regulasi segera dirumuskan bersama DPRD. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengusulkan penambahan depo BBM di Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat agar diprioritaskan sebagai solusi kelangkaan BBM yang terjadi di Sumatera Barat hingga saat ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riri Handayani, sampai jumpa.
0: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik, pendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abi Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Satu atlet untuk Anda di sore ini, pendengar. Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo mempatkan gebiar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan menangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat dan tanggalnya pastinya yang pertama, peserta adalah membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Kedua, bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026 wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebiar pajak kendaraan bermotor. Dan ketiga, presisi pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa dicek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsa terdekat di seluruh provinsi Kepulauan Riau. Karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
1: Pernah nggak sih kamu penasaran? Kira-kira di KTP seorang presiden, kalau pekerjaannya diisi apa? Ternyata pekerjaannya adalah presiden.

0: Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Dari 80 ribu anak Indonesia
2: dibangun
1: putus sekolah,
2: kemiskinan,
1: dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
2: Dari pemerintah selama hampir
3: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa mengalami
2: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
4: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
1: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakan yang tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Baik, berangkat. Terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Buyutama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Berangkat, satu informasi menarik untuk Anda, di mana minyak goreng subsidi minyak kita kembali sulit ditemukan di sejumlah toko dan swalayan di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Nah, di mana disampaikan kelangkaan terjadi akibat keterlambatan pengiriman dari Dumai karena kendala transportasi laut. Nah, disampaikan Ketua Asosiasi Distribusi Bahan Pokok Tanjung Pinang, Satmi Al-Koyum, mengatakan alokasi minyak sebenarnya cukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, namun distribusi terganggu karena jadwal yang mengalami penundaan. Nah, menurutnya apabila tidak ada perubahan jadwal, sekitar 8.800 dus atau setara dengan 150 ton minyak kita diperkirakan tiba di Tanjung Pinang pada hari Jumat dan Sabtu pekan depan. Pasokan tersebut akan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti di Bintan hingga Lingga. Ya, mudah-mudahan minyak goreng kita kembali bisa ditemukan, ya, didapatkan di pasaran dengan yaitu harga enceran tertinggi head, yaitu di kisaran 15.700 per liternya.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, malah dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama.

Dari putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat, bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan, sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini, untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Baik, pendengar, itu dia Azlan dan Taiwi Rater. Lebih baik sendiri mengantarkan kita 33 menit lewat dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore juga yang lagi menuju pulang ke rumah di jalan raya. Tetap hati-hati dan waspada. Kami doakan selamat sampai ke tujuan. Di mana pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan. Pemerintah Kota Batam terus memperkuat kualitas sumber daya manusia SDM agar mampu bersaing di dunia kerja sekaligus menjawab tingginya kebutuhan tenaga kerja tampil di sektor industri. Nah, di mana upaya tersebut diwujudkan melalui pembukaan pelatihan dan sertifikasi Jurulas 5G SMAW yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Nah, di mana program pelatihan diikuti 12 peserta yang seluruhnya merupakan lulusan SMA, SMK sederajat dan berstatus sebagai pencari kerja. Nah, selama 18 hari para peserta akan mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi yang memadukan teori dan praktik sebelum mengikuti uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi. Nah, disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Yudi Suprapto, kompetensi juru ELAS 5G SMAW dipilih karena merupakan salah satu keahlian yang paling banyak dibutuhkan oleh dunia industri di Kota Batam. Nah, Batam merupakan daerah yang konsentrasi industri sipiat, pabrikasi serta offshore dan marin terbesar di Indonesia. Nah, di mana aktivitas industri yang terus berkembang membuat kebutuhan tenaga las bersertifikat masih sangat tinggi. Nah, mudah-mudahan dengan adanya tentunya yang diberikan oleh Disnaker untuk jurulas bersertifikat ini bisa memenuhi kebutuhan terutama industri sipiat dan offshore yang ada di Kota Batam. Enggak.
1: Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

0: Masker menjadi salah satu barang yang penting saat ini. Tapi tahukah Anda kalau masker pertama di Jepang terbuat dari jaring logam yang ditutupi kain mulanya? Masker tidak benar-benar bertahan sampai tahun 1918 saat influenza Spanyol mengancam kesehatan dan keselamatan seluruh bangsa. Tiba-tiba semua orang mau memakai masker untuk melindungi diri dari penyakit. Setiap kali penyakit baru muncul di Jepang, masker jadi populer lagi. Akhirnya pada tahun 1950-an, produsen masker mengembangkan masker kasa khusus kain yang sangat mirip dengan masker saat ini. Sejak saat itu, Jepang sudah mulai punya hubungan asmara dengan masker.
1: Hajimemashite.
0: Jepang mengenakan rata-rata 2 miliar masker per tahunnya, dengan populasi 127 juta jiwa penduduk Jepang. Artinya, setidaknya lebih dari 15 kain masker dipakai untuk setiap individu setiap tahunnya. Biasanya orang Jepang memakai masker untuk beberapa alasan tertentu, yang telah menjadikan masker sebagai budaya hidup yang sehat. Pemakaian masker menjadi sangat penting, yang gencar digerakkan oleh pemerintah di seluruh dunia terhadap warganya demi menghentikan penyebaran virus COVID-19.
2: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
2: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Mace, Mace.
2: Hei.
3: Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Mace, sapu mobil gimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Saudara Muhammad Akram Sofyan bin
1: Uang Panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
2: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan Lintas Informasi untuk malam hari ini. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang melalui penguatan sinergi lintas sektor. Disampaikan Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Kepri, Mesni, upaya tersebut dibuktikan melalui pembentukan gugus tugas TPPU guna melindungi masyarakat dari ancaman perdagangan orang. Lintas informasi selanjutnya, Kementerian Haji dan Umrah Kemenhas mengusulkan calon jemaah haji yang membayar sekitar 42,8 juta untuk penyelenggaraan haji 1448 Hijriah, di mana dari total usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar 107 juta rupiah. Informasi yang terakhir, Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional KKNWIL BPN Provinsi Kepulauan Riau menargetkan penerbitan sertifikat gratis untuk 5.950 warga melalui program pendaftaran tanah sistematik lengkap PTSL tahun 2026. Demikian Lintas Informasi kali ini, terus update informasi Anda melalui portal resmi kami rri.co.id.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio Digital.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat Allah."

mendengar sebuah kisah inspirasi tentang kedalaman rohani dan spiritual bisa kita ambil dari cerita di bawah ini. Suatu hari sepasang merpati sedang bertengger pada cabang pohon. Ketika itu mereka melihat seorang alim datang dengan sebuah buku yang dikepit pada salah satu tangannya dan tongkat pada tangan yang lain. Seekor merpati berkata kepada yang lain, "Mari kita terbang jauh. Ada seorang pria yang datang. Dia bisa membunuh kita." Pasangannya menjawab, "Dia bukan pemburu. Dia seorang ulama dan tidak akan membahayakan kita." Syahdan sang ulama melihat sepasang merpati itu dan dengan tongkatnya memukul merpati yang betina. Dia kemudian mengeluarkan pisaunya dan menyembelihnya sehingga daging merpati itu menjadi halal. Pasangan merpati itu, sang jantan datang mengeluh kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam yang dikaruniai pengetahuan untuk memahami bahasa burung dan juga bahasa binatang. Sang ulama itu pun dipanggil ke istana. "Kejahatan mana yang saya lakukan?" kata sang ulama. "Daging merpati adalah halal," lanjutnya. Merpati yang jantan menjawab, "Saya tahu bahwa itu halal bagimu. Tetapi jika engkau datang untuk berburu, engkau semestinya mengenakan pakaian seorang pemburu. Engkau curang dan engkau datang sebagai seorang ulama." Demikianlah, sisi luar diri kita haruslah sesuai dengan sisi dalam diri kita.

Adigara, di sebuah desa ada sebuah sumur yang dianggap angker. Hal ini dikarenakan setiap kali penduduk desa ingin mengambil air, tali dan ember yang dijulurkan ke dalam sumur selalu ditarik. Beberapa ember bahkan terlepas dari talinya. Ada yang membuka simpul tali itu, ada yang membuka simpul tali itu di dalam sumur sana. Sekian lama, tidak diketahui penyebab kejadian aneh tersebut. Banyak penduduk desa yang menyimpulkan bahwa sumur itu dihuni oleh sesosok jin jahat yang suka mengganggu. Karena air merupakan kebutuhan vital penduduk, ketua desa pun berkumpul. Melalui musyawarah diputuskan bahwa untuk menjawab teka-teki sumur angker tersebut, seseorang harus masuk ke dalam sumur tua tersebut. Tidak ada seorang pun penduduk desa yang berani untuk masuk ke dalam sumur karena takut, kecuali seorang pemuda. Ia bersedia masuk ke dalam sumur dengan satu syarat, saudara kandungnya harus ikut memegang tali ketika ia masuk ke dalam sumur tersebut. Orang-orang pun bertanya, kenapa harus saudara? Di sini juga banyak pemuda-pemuda yang tegap dan kuat yang bisa menolongmu, sementara saudaramu itu tinggal jauh dari desa kita ini. Pemuda itu tak bergeming, karena tidak ada orang lain yang berani masuk ke dalam sumur tua tersebut. Mereka pun lalu menjemput saudara kandung pemuda itu. Pagi itu setelah mengikat tubuhnya dengan tali, si pemuda itu pun turun ke dalam sumur. Orang-orang beramai-ramai memegang tali, termasuk di sana saudara kandungnya. Perlahan mereka menurunkan tubuh pemuda itu sehingga masuk ke dasar sumur. Semua menanti dengan hati berdebar-debar. Di atas batu, di dasar sumur, si pemuda menemukan seekor monyet. Inilah sumber masalahnya selama ini. Ia lalu membawa monyet itu bersama dan berkata, tarik talinya. Dengan segera, penduduk desa menarik tali pengikat tubuh si pemuda. Menjelang sampai ke permukaan sumur, si monyet yang begitu senang melihat cahaya matahari terlepas dari pegangan pemuda. Si monyet memanjat sisa tali dan melompat keluar dari sumur tua tersebut. Dan karena kaget dengan sosok hewan ini, rasa takut yang telah mencengkeram hati, penduduk desa berhamburan berlari melepaskan tali tersebut. Mereka mengira jin sudah merubah penduduk malang itu menjadi sesosok monyet. Semua lari kecuali saudara kandung pemuda itu. Ia tetap bertahan memegang tali dengan susah payah menarik tali menyelamatkan adiknya seorang diri. Akhirnya, pahamlah penduduk desa mengapa si pemuda begitu menginginkan kehadiran saudaranya. Tanpa saudaranya, ia pasti sudah mati terlepas tali jatuh ke dalam sumur tua tersebut.

0: Pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap mewasiatkan kepada para sahabatnya agar saling mengasihi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali waktu baginda Rasulullah menceritakan tentang malaikat yang diutus Allah untuk menemui seseorang yang tengah menempuh sebabak perjalanan. Bukan sembarang bersafar, melainkan ketika hendak mengunjungi saudaranya yang jauh di negeri orang. Jelang tiba di kota tujuan, malaikat itu pun turun, menyamar, menghampiri, dan bertanya, "Wahai Pulan, kemana engkau akan pergi? Aku ingin mengunjungi saudaraku di daerah ini." Jawab si Pulan sang musafir, "Apakah ada satu nikmat dan keuntungan yang bisa diperoleh atas kegiatan ini?" Tanya malaikat lagi. Dengan begitu yakin, seseorang itu menjawab, "Tidak, selain aku melakukannya karena cinta, aku mencintai saudaraku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Malaikat yang sudah tidak ragu lagi itu akhirnya berterus terang, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Allah sangat mencintaimu lantaran kecintaan engkau kepada saudaramu."
1: Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Belia Taman 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Terima kasih dan selamat malam juga yang masih setia mendengarkan, yang ada di Tanjung Batu, Tanjung Balai, Karimun, yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam ataupun melalui streaming di rri.co.id. Atau lebih simpel, Anda bisa mendengarkan melalui tentunya dari handphone Anda lewat RRI Digital dengan caranya download di aplikasi Play Store, kemudian juga klik, setelah itu cari Pro 1 RRI Batam, akan terdengar di manapun Anda berada. Nah, pendengar, kita hadirkan satu informasi untuk Anda di malam hari ini, di mana pendengar, penolakan warga terhadap pembangunan sumur bor di kawasan Perumahan Legenda Malaka, Kota Batam, di mana sumur bor yang dibuat lokasi pembangunan rumah kos tiga lantai dinilai melanggar aturan dan berpotensi menjadi presiden buruk bagi kawasan pemukiman. Nah, di sejumlah warga juga bahkan meminta aktivitas pengeboran dihentikan secara permanen dan lubang sumur yang telah dibuat secara ditutup kembali. Mereka khawatir jika praktik tersebut dibiarkan, pembangunan sumur bor akan menjamur di lingkungan perumahan dan mengancam keberlanjutan cadangan air di Pulau Batam. Itu dia mendengar satu informasi untuk Anda di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu di India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Kalau gratifikasi itu gimana, baru bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi, Pak? Yang dikejar, Pak?
8: Ya, ditanya baru identitas saja.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
6: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
7: Ya. Pertama, ya.
8: Tapi ini pun dibikin sebagai tersangka kan, Pak?
7: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
8: Tugas.
6: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa tiga anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
9: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
10: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
9: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
10: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
11: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situ lah mengandung mineral tanah jalan. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, yang sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada dua kali pengiriman ya, Mas ya? Nah, dua kali pengiriman. Ya.
10: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih, menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
12: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi
13: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
12: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
14: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
13: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
16: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya, awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
16: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayantoni Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
17: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
16: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
18: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
19: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
18: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
20: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini. Dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini ketong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu kestinggal lagi di hutan belukar.

0: Dan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stutter melaporkan.
1: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karning, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
2: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan electronic system. Itu satu.
1: Karning mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial, menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
3: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digital life integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
4: Sama yang saya katakan, tidak sama.
1: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
5: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI mengandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
6: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari Istanbul. Supaya karena ini olahraga baru kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara struktur dan punya target, punya strategi. Atlet-atletnya akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana ya selama 2 bulan 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, kita berikan

0: Ketua Umum PPPI Gali Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Pahdel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
1: Saya jujur ya, persis kayak di Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka. Target saya apa, nggak perlu, cuma persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma kok saya punya feeling salah satu dari yang mereka kok kayaknya ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
0: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIV World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Salah mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.
1: Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
3: Fenomenal AI semakin viral di tahun 2026. Teknologi kecerdasan buatan atau AI menjadi salah satu topik paling viral di tahun 2026. Banyak orang kini menggunakan AI untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Mulai dari membuat desain, menulis artikel, hingga menghasilkan video hanya dalam hitungan menit. Popularitas AI meningkat karena kemudahan akses dan kemampuan teknologi yang semakin canggih. Pelajar memanfaatkan AI untuk belajar lebih cepat. Pebisnis menggunakan AI untuk promosi digital. Sementara kreator konten memakainya untuk membuat konten viral di media massa. Namun, di balik manfaatnya, banyak pihak juga mengingatkan pentingnya penggunaan AI secara bijak. Penyebaran informasi palsu, gambar manipulasi, dan juga konten otomatis menjadi tantangan baru di era digital saat ini. Meski begitu, perkembangan AI diprediksikan akan terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat modern. Teknologi ini dianggap mampu mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berkomunikasi di masa depan.

satu hari pertama ada selalu saya dengan tunggu aku di Jakarta mau mengantarkan kita ke 43 menit lewat dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Saya akan menemani anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Batam Malam Pro 1 Batam yang disiarkan langsung dari Abu Datama 2 Batam Center Indonesia. Satu informasi dari dunia kesehatan di mana dilansir dari Antara, penelitian terbaru menunjukkan bahwa jenis teh yang digunakan sebagai bahan dasar kombucha dapat mempengaruhi kandungan antioksidan dan juga senyawa yang bermanfaat di dalam minuman fermentasi tersebut. Di mana dilaporkan dari halaman Eating Wheel pada Selasa kemarin waktu setempat melaporkan hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Food Chemistry dalam kombucha yang dibuat dari teh hijau dan juga teh olong menghasilkan profil antioksidan dan juga senyawa bioaktif yang lebih baik dibandingkan dengan jenis-jenis teh yang lainnya. Tim peneliti dari University of Environmental Speech dan juga Medical University di Polandia membandingkan kombucha yang dibuat dari 5 jenis teh yaitu teh hijau, teh hitam, teh putih dan juga teh olong dan juga pu'er. Seluruh sampel dipermentasi menggunakan resep dan juga kondisi yang sama selama 10 hari. Peneliti kemudian menganalisa setiap sampel sebelum fermentasi dimulai dan pada hari kelima dari hari ke-10 hasil sebuah penelitian menunjukkan bahwa proses fermentasi berlangsung dengan pola yang relatif sama pada seluruh jenis teh. Namun bahan dasar teh memberikan pengaruh sangat besar terhadap kandungan antioksidan pada kombucha yang dihasilkan. Aktivitas antioksidan seluruh kombucha umumnya meningkat beberapa hari pertama dan fermentasi serta mencapai puncaknya pada hari kelima sebelum mulai stabil. Di antara 5 jenis teh yang diuji yaitu kombucha berbahan teh olong dan juga yang memiliki aktivitas antioksidan tertinggi. Sementara itu kombucha dari teh putih mencatat aktivitas antioksidan paling rendah. Penelitian juga menemukan bahwa kombucha berbahan teh hijau menunjukkan aktivitas antiinflamasi yaitu paling kuat dalam pengujian laboratorium serta memberikan hasil yang menjanjikan pada indikator yang berkaitan dengan kesehatan otak. Adapun kombucha berbahan teh olong menunjukkan hasil terbaik pada penanda yang berhubungan dengan pengaturan gula darah. Berdasarkan temuan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa teh hijau dan juga teh olong merupakan bahan dasar yang menghasilkan kombucha dengan kandungan senyawa bermanfaat paling tinggi. Meski demikian, peneliti mengingatkan bahwa seluruh pengujian dilakukan di laboratorium menggunakan kultur sel dan juga tabung uji bukan pada manusia. Karena itu, hasil penelitian belum dapat memastikan bahwa manfaat serupa akan terjadi setelah meminum atau dikonsumsi. Selain itu, temuan ini juga hanya berlaku untuk kombucha, bukan untuk secangkir teh hijau atau teh olong yang diseduh tanpa melalui proses fermentasi. Penelitian menambahkan hasil dari penelitian ini juga dapat berbeda dengan produk kombucha komersial karena minuman yang dijual di pasaran umumnya melalui proses fermentasi dan penyimpanan yang berbeda. Bagi konsumen yang rutin mengkonsumsi kombucha, penelitian menyarankan untuk memperhatikan jenis teh yang digunakan sebagai bahan dasar. Kombucha berbahan teh hijau ataupun teh olong dapat menjadi pilihan jika ingin memperoleh kandungan antioksidan yang lebih tinggi. Namun, peneliti menekankan bahwa kombucha bukanlah solusi tunggal untuk menjaga kesehatan dan tetap perlu dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Itu mendengar informasi terbaru dari dunia kesehatan di mana teh hijau atau teh olong hasil kombucha paling kaya antioksidan dan ini disarankan untuk anda yang ingin mencoba dan juga memang penggemar ataupun penggemar dari teh kombucha. Terus di Pro 1 RRI Batam.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101.1 Batam, kita berada di Lintas Informasi edisi malam hari ini 8 Juli 2026, diawali dari rri.co.id di mana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi resmi menutup masa pengusulan zona integritas tahun 2026 pada 30 Juni 2026. Tahapan selanjutnya masuk proses evaluasi untuk penetapan predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan juga wilayah birokrasi bersih dan juga melayani. Menteri Pan-RB Rini Widiantini menegaskan pembangunan zona integritas harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, bukan sekedar pemenuhan persyaratan administrasi. Informasi yang kedua dilansir dari rri.co.id di mana Presiden Prabowo Subianto menyambut baik kesepakatan restorasi kompleks Candi Prambanan antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah India. Dan sebagai informasi terakhir, komisi atau anggota Komisi 9 DPR RI Didik Haryadi menyoroti masih adanya anggaran pendidikan tahun anggaran 2025 yang belum terrealisasi dengan besaran 64,7 triliun rupiah. Menurutnya belum memenuhi kewajiban alokasi anggaran pendidikan sebesar 2% dari APBN dan pelaksanaan mandatory spending untuk anggaran pendidikan sebesar 2% dari APBN tidak dijalankan secara penuh, realisasinya hanya mencapai 90,68%. Demikian dikatakan oleh Didik pada wartawan hari ini 8 Juli 2026. Itu berikan informasi-informasi terbaru untuk Anda, dan saat ini kita hadirkan Sandiwara Radio produksi dari RRI Padang dengan judul Sahabat, dan nanti kita akan siarkan juga siaran perjaringan malam hari ini Ruang Rindu dari Pro 1 Jakarta.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Ini Bu, sayurnya udah selesai dibersihkan.
1: Makasih ya nak. Setelah sayurnya masak, nanti ibu mau ke rumah nenek sebentar, antar makanan.
0: Iya Bu, nanti biar Nana yang bersihkan dapur dan cuci piring.
1: Oh iya nak, ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok Bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu, hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok Bu, Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah, nah ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya Bu, hati-hati ya Bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap Bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata.
2: Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
0: Maaf ya San, besok aku gak jadi ke perpus karena teman-teman SMP aku ada reunian.
2: Hah, gimana sih Nah? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
0: Hei San, kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan?
2: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, Nah. Kita udah berteman lama loh.
0: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
2: Gitu ya kamu sekarang?
0: Maksud kamu gimana ya?
2: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
0: Sandra, kamu ngomong apa sih?
2: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
0: Sandra! San! Sandra!
3: Masakan ibumu memang tiada duanya, Nak.
0: Iya, ya.
1: Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
0: Terlalu ngatur-ngatur Nana Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain pasti marah. Sedikit-dikit marah.
1: Kok gitu? Kalian kan bersahabat sudah lama.
0: Nana gak tahu Bu, Nana gak ngerti sama si Sandra.
1: Nah, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang. Tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
0: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
1: Syukurlah kalau kamu paham. Nah sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.
0: Iya

Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang, Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang, Narator Lydia Permata, Teknik Rekaman Dwi Putri Anjeli, Teknik Editing Bobby Nabula, dan Sutradara Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Dasar mata lelaki seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kehilangan, setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dak-dik-duk-der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta seteguh tubuh Monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya. Yes. Kebayang gak sih kalau Shafiq bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena belum pernah Monas, bikin ya. Lagu-lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Shafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget, jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Tengku Shafiq tadi. Betul. Merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu, tentunya produser juga. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits yang tadi udah kita puterin ya. Dab Dik Duk Der salah satunya. Betul. Sejak era 80-an. Betul. Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Baik. Apa kabar, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Afiq, sehat semuanya.
0: Alhamdulillah.
2: Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia, sekali merdeka sekali berbicara tetap di udara.
0: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Sehat-sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta itu harus teguh tunggu Monas. Gitu ya. Ya Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu.
0: Iya, begitu ya.
1: Iya kan dok, benar.
0: Iya, benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana ceritanya?
2: Jadi begini Mas Tengku ya, Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya tahun 80-an ya.
0: Oke. Okay.
2: Tahun 80-85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, macam buah anak muda kan kalau main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar 9 tahun ya, 2 tahunan ya. Sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo.
0: Oh, kan? Di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, di Solo Surakarta ya, Solo Adiningrat. Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monotonnya lagunya seperti itu, terus apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain, karena karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Oke. Okay. Ya, gelas-gelas kaca ya, gitu ya. Ya.
2: Seperti eranya Bang Rinto
0: dan Panje ya.
2: Yanto
0: ya.
2: Kan gitu.
0: Ya.
2: Gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dalam pop itu, tapi ya, kita punya karakter sendiri ya, kita punya karakter sendiri.
1: Betul, itu yang paling
2: dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Ya, kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih.
1: Oh gitu ya.
2: Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli Mas Arianto kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo tuh sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu tetapi lagu itu tidak kita recording.
1: Oke. Okay.
2: Hanya sekedar untuk apa ya? Untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
1: Oke. Okay. Termasuk RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo.
1: Waduh.
2: RRI Solo saya pernah juga di sana ya, di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta.
1: Iya, iya, iya.
2: Dan sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung dan itu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja bagus banget ya, zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita ciptakan gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu kita sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie Engine yang duet-duetan gitu tuh kita sudah membuat gitu. Namun kita tidak merekam secara komersial, ya hanya sekedar untuk ambil jam terbang aja supaya oh kalau lagu-lagu seperti ini karakternya seperti ini berarti saya dapat inspirasinya dari mana.
1: Okay.
2: Itu untuk mengawali itu, dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya termasuk nanti lagu-lagu Jawa ya, lagu-lagu daerah karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi.
1: Okay.
2: Itu loh Mas,
1: siap ya, kalau begitu. Luar ini biasa. Karena memang Ferry legend,
3: betul,
1: sangat-sangat legend. Yang nungguin juga udah banyak, gitu kan.
3: Banyak, ya.
1: Buat Anda sudah mendengar yang pengen ikutan, langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga. Voice note juga boleh, 0811-797-27912.
3: Yes.
1: Kita langsung ke Manado.
3: Manado.
1: Namanya Benny juga.
3: Iya. Sama ini Bung Benny.
1: Ada Bung Benny Jo. Silakan Bung Benny Jo.
3: Malam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ruang
4: rindu ruang
3: berbagi memori
4: karya anak bangsa Iksan. Iksan Tarore.
3: Iya, itu baik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
1: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
4: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
3: Siap, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak Bung Benny, Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini.
2: Ayo baik, waalaikumsalam, Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
4: Ya, senama nih.
1: Senama
4: ini dengan bintang tamu ya.
2: Iya,
4: Bung Benny. Kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang dan
1: Benny
4: doang.
1: Oh iya. Ashar.
2: Iya, Mas.
4: Ashar.
2: Iya.
1: Silakan
3: pertanyaannya Bung Benny.
4: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih. Ini pertanyaannya, lagu ada kan lagu berdiri

0: Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya, semangat ya Ibu Ike ya.
1: Siap.
0: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi Toli-Toli, Pak Mali
1: Bekasaru.
0: Di Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya. Betul. Ke Bau-Bau. Bang Albert,
2: selamat malam.
1: Halo Bang Albert.
2: Selamat malam Bung Albert.
1: Bung Albert,
2: Sudah adakah
1: suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
2: Oh,
1: baik, coba kita lihat ini yang ada di
2: WhatsApp ya.
1: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
2: Baik,
1: kita jawab pertanyaan.
2: Ya,
1: Benny Jo. Tampaknya sebentar ini coba kita terima dulu.
2: Iya.
1: Telepon WhatsApp. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Bu Ana.
3: Selamat malam. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
2: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan?
1: Iya ya.
2: Oh.
1: Mungkin di TV tanpa Iksan.
2: Bagi saya.
3: Kak Yudi, Bang Yudi.
1: Ada Tengku Safik.
2: Iya.
1: Bu Ana.
3: Iya, selamat malam juga.
2: Selamat malam.
3: Bang Benny Asar.
4: Ya, selamat malam gitu.
1: Apa yang mau ditanyakan silakan.
2: Silakan, Bu.
3: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
1: Betul.
3: Aku dilahirkan ke dunia sayang.
1: Siap.
3: Nah, itu dilirisnya tahun berapa?
1: Oke, ada lagi?
3: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
1: Cinta berkusur ya.
3: Oke,
1: udah itu aja.
3: Sebabnya lagunya ini nih, Mbak, pokoknya itu
1: mewakili kata semuanya. Hati ya.
3: Mewakili kata hati semuanya apa? Penghibur semua, baik-baik semua lagunya.
1: Siap, oke, okay, itu aja. Bu Ana.
3: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
2: Woi, iya dong.
1: Tahu iya aja,
2: tidak lekang
3: usia. Iya dong. Mana Mbak Itanya?
2: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan beliau kembali lagi.
3: Menemani
2: ruang
3: guru.
2: Oke,
3: terhibur. Salam Bu, salam dulu ya.
2: Boleh, silakan. Boleh, silakan.
3: 1000 peserta. Buat ini, buat yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini.
1: Oke.
3: Terus buat apa lagi ya? Buat Bang Benijo yang baru lewat, Oma Ana.
1: Siap, terima kasih.
3: Linda dan semuanya sejarah terkecuali.
1: Oke.
3: Ya, semoga sukses selalu.
2: Terima kasih.
1: Wow. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah, ada Mbak Haryanti, selamat malam.
2: Selamat malam.
5: Ya, selamat malam Mas Yudi Ismail, Tengku Syafiq.
2: Halo.
5: Kenal. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Langsung pertanyaannya.
5: Semangat ya untuk semuanya ya.
2: Iya, terima kasih.
5: Ya. Siapa? Bang Benny.
1: Iya, betul.
5: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan. Di lagu-lagunya ada gak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan ya ceritanya relate lah sama kehidupan Bang Benny.
1: Okay.
5: Pernah menciptakan lagu Keroncong atau Furiosa Bang Benny? Itu aja. Terus yang terakhir, apa ada gak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi tangkap atau gimana?
1: Oke.
5: Okay. Ya,
1: baik
5: ya.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Selamat
5: malam untuk semua kru dan semua pendengar ruang rindu di malam ini. Terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama.
5: Saya Muhammad
1: Syafi. Siap.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
2: Malam.
6: Selamat malam Bang Benny.
4: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari.
6: Ya.
4: Sehat selalu Mbak.
6: Ya, alhamdulillah

0: cuman sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
1: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya, Mbak Tiara.
0: Ya pertanyaannya seperti ini. Kan Bang Denny kan pencipta lagu ya. Sejak berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Denny itu siapa-siapa aja
1: penyanyinya?
0: Ya mungkin itu saja pertanyaan saya.
1: Siap.
0: Ya terima kasih Bang Denny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya.
1: Betul. Sama Tengku Safiq. Iya.
0: Bersama Pantik Tengku Safiq.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari. Yes. Kita ke kemana menjawab itu? Pertanyaan.
2: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
1: Oke. Dari Bang Benny Jo. Ini pertanyaannya itu? Lagu Berdiri Dulu Romaku kenapa diberikan ke Hetekus Endan? Apakah memang dia doang yang cocok?
3: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, dari Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Romaku tuh saya ciptakan untuk Hetekus Endan. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
1: Di Narawi.
3: Top dulu ya dari Jawa Barat ya. Bandung itu. Dulu tuh lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama. Meledaknya di Malaysia dulu.
1: Iya.
3: Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah, waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetekus Endan Pak Haji ya dari Mustika Studio. Itu masih ada di Malaysia. Dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu. Mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetekus Endan. Saya mulai menciptakan lagu buat Hetekus Endan karena ya dari itu Mas. Dulu saya bikin lagu langsung, oh ini yang nyanyi untuk siapa ya? Misalkan, untuk Heti. Kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti. Karakter vokalnya itu seperti apa. Huruf matinya kayak apa, huruf hidupnya seperti apa.
1: Intonasinya
3: itu dia ada berapa oktav ya. Dia
1: ilmu baru sih.
3: Berapa oktav dulu dia. Misalnya 1.5, nada hidupnya ada di mana, kenesnya ada di mana. Ya, itu sudah kita pelajari, jauh-jauh sudah kita pelajari. Langsung saat itu begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetekus Endan, langsung saya membuat seperti itu. Seperti ya, Berdiri Bulu Romaku.
1: Begitu Mas. Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagunya akan dinyanyikan Hetekus Endan, jadi seperti itu.
3: Kita memang menciptakan khusus buat Hetekus Endan, untuk Hetekus Endan, sesuai dengan karakter vokalnya, sesuai dengan kenes-kenesnya. Gak mungkin Heti, ya ada juga di album Berdiri Bulu Romaku yang slow ya, yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Bulu Romaku, misalkan Secangkir Madu ya sukses juga itu, lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang Berdiri Bulu Romaku. Memang itulah karakternya Heti itu ya seperti itu. Karakternya
2: Berdiri Ma itu pasti nada itu yang dipikirin tuh sama Bang ini Asar.
1: Nah, ini karena tadi udah diceritain tentang Berdiri Bulu Romaku, pertanyaan dari Bang Benny Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu apa judul dulu?
2: Atau nada dulu?
1: Nada dulu.
3: Jadi begini Mas. Bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
1: Iya, betul.
3: Ada yang kita bikin notasinya dulu, ya,
1: dulu.
3: Atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus.
1: Ya, bisa sekaligus juga ada ya.
3: Ya, jadi begini, dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran di lagu itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai. Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Bulu Romaku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang, buang berarti nggak jadi.
1: Oh gitu ya?
3: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini nggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
1: Oke. Okay.
3: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja nggak masuk, bagaimana kalau didengarin dengan para pendengar yang lain kan begitu mas?
1: Siap.
3: Makanya saya selalu satu set. Waktu bikin Berdiri Berumahku itu satu set itu mas. Jadi lirik, notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Yeah, yeah. itu sejarahnya.
1: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kau tercipta dari tulang rusukku. Diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
3: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988.
1: 88 ya.
3: Padahal saya menciptakan lagu ini sebenarnya sudah tahun 1986 ya.
1: 86. Oke. Okay. Ya.
3: Jadi gini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Benny kamu bisa bikin wanita dulu. Saya lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuman saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa kan gitu saya tanya.
1: Iya, gitu ya. Iya.
3: Artis saya ada si A, si B, coba bawa sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan. Saya bikin.
1: Oke.
3: Okay. Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela. Waktu itu ya ketemu Maya Angela, kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela, itu pasti cocok. Saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo mas.
1: Siap.
3: Waktu itu bosnya itu Cipta Rekod itu nekat ya, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Terus udah ini biar dinyanyiin sama Maya Angela saja. Tapi saya nggak yakin, ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya mas ya.
1: Kurang
3: ngedorong lah ya. Jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
1: Jadi sempat rilis Mbak Maya dulu ya solo.
3: Terus Muklas juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
1: Dua lagu yang sama itu.
3: Lagu yang sama sempat dirilis dua-dua, mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku, atau mendingan nanti saya cari aja hati selain aja kalau akhirnya Pak Cipta itu ya kan udah di versi duet aja ya, ini yang saya mau kan itu tuh. Baru musik saya rubah sedikit baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno, langsung begitu muncul
1: Maya Angela Safari
3: dengan Muklas Adiputra. Muklas begitu Safari keluar, Safari besok paginya wah langsung
1: boom gitu ya.
2: Safari itu Anikaria Safari.
1: Oh
3: iya, sama Anikaria Safari.
2: Edisut.
3: Ya.
1: Emang tahu?
2: Tahu, masih kecil itu.
3: Masih kecil. Nah, itu langsung hit juga itu lagu.
1: Betul. Kau Tercipta dari Tulang Rusuk ya.
3: Baru berhasil versi, memang itu lagu ini memang di saya menciptakan memang spesial khusus lagu duet kan. Karena kan zaman dulu kan enggak ada lagu duet kan, jarang sekali. Betul, mas.
1: Alright. Kalau lagu Cintaku Tergusur tahun berapa diciptakan untuk Rano Karno?
3: Kalau Rano Karno Cintaku Tergusur itu itu pop dangdut ya, saya
1: pop
3: pikir,
1: dangdut ya.
3: Pop dangdut. Ya. Rano Karno, Cintaku Tergusur sekitar tahun 1993.
1: 93 ya. Okay.
3: 93. Rano Karno.
2: Nah, itu diciptakan.
3: Itu rilis 93. Rilis tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
1: Iya, iya, iya.
3: Ngikut yang sebelum-sebelumnya yang
1: betul, sudah. Betul.
3: Jadi kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989 ya, 9. Itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah pada sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedi Diana,
1: Hedi
3: kan,
1: Diana ya.
3: Itu kan pertama banyak kali ya,
1: memang
3: pertama kali di Indonesia ini antara pop saya pop dut istilahnya itu
2: sukses ya. Pop dut kalau dulu sekarang itu namanya hip dut.
1: Iya, ada hip
2: dut ya.
3: Itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul.
2: Berarti dari Diana, Bang Benny ini yang mencetus bahwa ada kolaborasi.
3: Kolaborasi. Ya. Nah, karena ya gini Mas, ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti Bang Ali ingat ya. Dulu kenapa nih jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya? Dulu zaman di glodok Mas, wah ini masih belum
1: ini ya enggak zaman ini glodok ya,
3: kalau zaman di glodok semua tahu semua itu era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan berarti ada di glodok itu pencipta lagu pop itu wah di mocok sendiri nge-group sendiri
1: gitu ya?
3: Orang dangdut itu nge-group sendiri enggak bisa ketemu. Nah satu berpikir Mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop, pencipta pop ya sama musik termasuk sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu Mas. Saya pernah nyoba sekali tapi enggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
1: Okay.
3: Ya tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut,
2: orang dangdut juga butuh orang pop.
3: Termasuk musisinya.
1: Betul. Oh,
3: termasuk musisinya. Itu baru masuk.
2: Luar
3: itu
2: biasa.
3: Ini terus, udah ini kita lanjut terus, lagi. Nah, kaitannya sama Cintaku Tergusur dulu ya.
1: Iya.
3: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya Rano Karno itu. Cintaku Tergusur ya tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record.
1: Ya. Oh iya iya iya iya.
3: Artis-artisnya JK Record ya toh. Banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda, tapi dia mampu di popnya juga bagus kan gitu tuh. Cuman yang tidak terlalu vokal tidak terlalu kedangdut kan gitu tuh. Nah, itu. Nah, kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno. Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai di karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu itu sebenarnya awal liriknya itu bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
1: Iya.
3: Zaman gusur-gusuran. Zaman gusur-gusuran itu DKI dulu ya zaman gusur-gusuran.
1: Siap.
3: Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah.
1: Betul.
3: Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya Sidul waktu itu ya, kan ceritanya.
1: Oh,
3: itu Mas. Akhirnya ya dinyanyikan Rano Karno ya sukses juga,
1: sukses juga. Gitu. Kita ke Sumatera Barat sudah ada yang nungguin, ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
4: Selamat malam Bang Yudi. Thank you.
1: Sama-sama.
4: Ya,
1: selamat
4: malam. Selamat malam juga buat Benny, Bang Benny.
3: Ya, ya. Selamat malam.
1: Oh Rahma, silakan.
2: Oh Rahma.
1: Uni Rahma.
2: Sumatera Barat.
4: Ya, Sumatera Barat.
1: Siap. Silakan.
4: Ya. Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu ciptanya Bang Benny nih ya.
1: Oke.
4: Terutama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.
1: Betul.
4: Aku ingin seperti yang dulu. Ada tanah, ada candamu, ada pandangan mesramu.
1: Siap, oke.
3: Mbak Benny mewakili kata hati bener.
1: Iya. menjiwai.
4: Saya nyanyi di radio daerah di sini.
1: Oke, siap. Apa yang mau ditanyakan?
2: Rahma mau nanya apa, Uni? Uni Rahma.
4: Iya, pertanyaan sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat yang artis-artis yang dipilih nih sama Bang Wendy kan.
1: Betul.
4: Ini kan berdasarkan bayarannya berdasarkan royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta?
1: Oke, okay. Duga itu. Tunggu ya.
4: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
1: Oh, siap. Ditunggu ya.
2: Iya.
1: Itu aja.
2: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
4: Yang kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya. Karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
1: Ya, siap, ditunggu siap. Nanti lagu-lagunya ya.
2: Tetap stay tune. Oh,
4: salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
1: Ya,
4: siap. Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Tengku Safik.
1: Iya, siap.
4: Ya, boleh salam buat ini ya.
1: Iya.
4: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawa KTV dan Pasar selalu.
2: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
5: Uri Ismail dengan Mas Agus Sabah. Ya juga bintang tamu, selamat malam.
1: Siap.
5: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
2: Pertanyaannya?
5: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas, bagaimana?
1: Siap.
5: Cara-cara kita menciptakan lagu itu bagaimana? Apa melalui terakat, apa puasa dulu menciptakan gitu.
1: Oke.
5: Okay. Ya. Yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Karno, Bang Rano Karno. Mohon maaf, dari Bang Rano Karno.
1: Oh ya.
5: Yeah. Lagu yang diunjukkan.
1: Siap. Oke.
2: Oke.
5: Orang boleh.
1: Silakan tiga orang.
5: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, Benizo, ya juga Tete Dinda,
1: siap.
5: Juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
1: Oke.
5: Okay. Jakarta.
1: Terima kasih.
5: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
1: Bye.
5: Ruang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI betul. Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali nih,
2: karena bintang tamu.
1: Bintang tamunya legend banget soalnya.
2: Tuh,
1: selamat malam Bu Merpati.
2: Selamat malam Ibu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati.
6: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga. Ya.
2: Selamat malam juga Ibu. Salam kenal.
1: Pertama-tama, marilah.
6: Pertama-tama, tanya saya tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Nah, benar-benar. Ya. Siap.
6: Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat penyanyi di akan datang nih ya di zaman sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu.
1: Okay.
6: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
1: Wah, mungkin Yudi Ismail juga
2: atau Tengku Syafiq.
6: Bang Tengku juga bisa juga. Iya, terus terang Bang Benny ya kan.
1: Okay.
6: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih banyak Ibu.
6: Tetap sukses, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Merpati. Baik
2: Bang Yudi,
1: nanti kita
2: Bang Yudi
1: apa?
2: Ini kedua kali kalau nggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
1: Kenapa?
2: Dan ini paling banyak penelpon yang
1: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan udah kita catat pertanyaannya. Kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
2: Oke.
1: Mimpi digigit ular.
2: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada
1: saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita
1: ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
1: Mari Bang.
0: Silahkan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven, Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Taminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relay-nya.
1: Oke.
0: Gitu. Siap. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Wah, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita ke Bogor dulu. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda,
0: kumaha Mang? Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Shafiq.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf. Iya.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, Teteh enggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Shafiq.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Enggak kedengeran, tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin enggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Iya. Tapi tanya dulu lah Yudi. Ya, apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Shafiq.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
3: wabarakatuh.
2: Tadi udah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke. Okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan, silakan.
2: Diuleni dulu baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Iya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya, apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu penyanyi dangdut bisa bawakan lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Kak, itu satu lagi apa tadi ku
0: jadi. Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja ya.
1: Satu aja terus, dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
0: Iya.
2: Ya, siap. Lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke.
2: Salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu dan host di RRI Serui. Serui, ada Kak Simon juga ya.
0: Siap, oke. Okay.
2: Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi,
0: iya,
2: Mas Benny, terima kasih terima kasih banyak, selamat malam, bye bye.
0: Bye. Kita ke Maluku Tengah ada Ayu. Selamat malam yuk.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Waragul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, ada pernah simpelmu gak sih buat anak-anak di Timur Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke, okay.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Okay. Itu aja sih gitu ya.
0: Siap.
4: Orang saya agak serak nih.
0: Agak serak ya.
4: Iya.
0: Makasih ya. Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Benijo, Bapak Indi, kemudian juga Bapak Indi Cara Dimone, dan semua yang menerkan dari seluruh Indonesia. Waalaikumsalam Bang Benny, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Asar.
5: Iya. Iya, assalamualaikum Bang Benny Asar. Selama apa? Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam.
5: Bang, iya, nggih.
3: Sehat-sehat selalu
5: Bang Benny kan, Bang. Iya, Bang Benny kan dari Solo. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja, Bang Benny.
3: Iya.
5: Yang pertama apa masih jadi itu ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yang pertama, terus yang kedua, seorang legend kan Bang Benny Asar, kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu? Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9 gitu.
0: Siap, oke.
5: Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril, di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap. Terima kasih, Pak Prabu.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa ini?
6: Malam. Iya, dengan siapa ini? Malam.
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan.
7: Iya, benar sekali. Silakan. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
0: Mas Safik. Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Asar juga selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke.
1: Oke.
7: Dari Dewi Purwati, terus Gimana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya.
7: Ya,
1: betul. Bang Benny
7: juga ya. Iya. Pertanyaan gini. Itu gini. Kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty.
7: Royalty enggak sih Bang Benny? Ya, saya penasaran gitu aja. Soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik aja sih Mas Beni.
0: Ya, terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.

0: di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Iya, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
2: Ya, saya sambil nonton lipet ini Mas Yudi.
0: Oke. Ya, oke. Okay. Okay.
2: Pakai topi putih Mas Yudi.
1: Pakai topi.
2: Topinya
0: lebih ke keren sih ya.
2: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
2: Yang ganteng gitu.
0: Siap.
2: Bang, taktiknya baju oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya.
1: Bang, pertanyaannya.
2: Pertanyaannya begini untuk Bang Benny.
0: Iya.
2: Mm-hmm. Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
2: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu?
0: Mm-hmm.
2: Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga bang Benny itu lupa tadi yang ditanyain.
0: Oke, okay. Dua aja berarti ya.
2: Ya itu ajalah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap.
2: Eh, Bang Yudi, Mas Yudi.
0: Siap.
2: Untuk tadi untuk siapa namanya?
1: Saya Bang Syafiq
2: Benny Jo.
1: Oh, Benny.
2: Utara
1: no Benny Jo.
2: Tegaul sama okay. Dan semuanya tetap
1: okay. Kecuali.
0: Oke, okay. Leman,
1: terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Benny Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Iya.
3: Mbak Tiara dari mana nih? Mbak
0: dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptakan lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya dan dari duet Muklas sendiri.
0: Mm-hmm.
3: Terus Dewi Purwati. Mm. Ada Sita Devi.
0: Siap.
3: Ya, terus ada Riana Andam Dewi. Banyak juga nih yang ini belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan. Mm-hmm. Gitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau ini terus kalau yang untuk pop dunia ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dut itu.
0: Mm-hmm.
3: Karena pada waktu itu kalau nggak modelnya nggak pop dut itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau nggak mau suka nggak suka kan itu termasuk okay. Termasuk zaman waktu itu ya termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu.
0: Mm-hmm.
3: Ya mau nggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya beliau mencoba untuk membuat sendiri ternyata juga bisa
0: kan? Oh, oke okay.
3: Dan banyak lagi Mas banyak
0: siap
1: oke.
0: Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Ashar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
1: Ya.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu saya mencipta lagu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya udah ratusan lagu ya.
0: Ratusan
3: lagu. Bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis artinya yang kita produksi tapi tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, terus
0: ada yang ceritanya lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
1: Iya,
3: tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta.
0: Mm-hmm.
3: Hampir rata-rata

0: lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
0: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Berarti memang relate.
0: Iya. Relate ya. Iya, ada ya terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu saja. Kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu itu Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati gitu tuh.
2: Lagu
0: sederhana, simple tapi itu benar-benar gimana ya, lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu. Benar-benar wah ini kejadian benar. Ah seperti itu Mas.
2: Oke. Nah, pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
0: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, waktu itu slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan keroncong. Cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya bikin lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya kok cuma lemes aja kan itu, perengantuan kok enggak semangat
2: perengantuan ya. Gitu ya. Oke.
0: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah
0: sehingga sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop dangdut keroncong,
2: pop dangdut keroncong,
1: dangdut keroncong.
2: Itu siap.
0: Terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengek itu. Itu saya memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan gitu, dicampur ngepop kan gitu nuh.
2: Jadinya gitu ya.
0: Jadi ada beberapa album yang sukses juga itu. Orang Jawa merti album kayak Salak gitu, Rujak Jeruk, Pipo Gendeng, Nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih hit juga. Nah itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
2: Gitu ya.
0: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong. Padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
1: kita bikin baru ya.
0: Kita mengembangkan. Kalau soal masalah keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya cuman
1: iya, pakem-pakemnya iya, pasti
0: kita
1: masih
0: kan
1: ada.
0: Mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang banget. Seperti apa?
2: Itu aja. Uni Rahma. Ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya? Ada hitungannya beda-beda. Apa ya memang orang biasa sama enggak orang biasa.
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
2: Nanti
1: terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
2: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
2: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
2: siap mau, di Instagram atau di Twitter atau di apa gitu ya.
1: Media, ya.
2: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Ada trik-trik khusus.
0: Tadi pertama saya sudah
2: cerita tentang Hetikus Endang ya.
0: Mencipta lagu itu, cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Mm-hmm. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang pernah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu,
1: yeah.
0: Mm-hmm. Ada yang notasinya, mm-hmm. kan gitu tuh. Nah, terus ada yang bareng juga.
2: Okay.
0: Bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refrain maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa bagaimana, kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu, maksud. Ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan gitu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi, lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara.
0: Gabungan ya, antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
0: Antara notasi
1: lirik sama musik.
0: Ya. Itu sudah jadi kesatuan.
1: Betul.
0: Nah itu kan
1: paketnya itu,
0: iya kan? Paketnya itu it, jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
2: Oh,
0: ya.
2: Siap
1: kalau mengalir begitu ya, mengalir, saja ya.
0: Tapi jelas
2: nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
0: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu bikin lagu udah lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
2: Oh siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih untuk membawakan lagu, kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
0: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah enggak pilih-pilih lagi. Enggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu enggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
2: Okay. Gitu. Siap
0: gitu, Mas.
2: Pertanyaan dari Tete Dinda.
1: Iya.
2: Dinda, ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
2: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu enggak sih?
1: Iya, benar.
0: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
0: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
2: Oh, oke.
0: Itu salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah. Supaya kita tuh bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu dangdut
0: ya. Istilahnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mungkin bawain pop dangdut, mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau enggak mau ya harus kolaborasi.
1: Iya.
2: Siap.
1: Karena kelebihan dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya, Bang. Sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok.
2: Aha.
1: Nah, belum tentu memang enggak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu ya biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
2: Ada cengkok.
1: Nah, Bang Benny itu menyatukan
0: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga
2: laku.
0: Tembus
1: dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan.
2: Siap. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
1: Iya.
2: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
2: Wah, ya luar biasa. Masih tetap terus sampai saat
1: dari
2: ini gitu.
1: Tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
0: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan gitu ya.
1: Masalah sampai akhir Ayu.
2: Namanya juga Ayu, Ayu di Maluku.
0: Mbak Ayu, iya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa, enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
0: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi bawa apa namanya siaran begini pun ini
2: udah bikin lagu.
0: Sudah ide sebenarnya.
1: Jadi sambil ngomong udah
2: siap
0: jadi lagu.
2: Siap.
0: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
2: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
0: SPSI.
2: SPSI masih ya.
0: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya, memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi, Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil, kenapa tidak saya besarkan sekalian ya, kan kapasitasnya.
2: Iya.
0: Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemah dan seterusnya itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan itu mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi.
2: Oke.
0: Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
2: Iya.
0: Wah, aja cuman itu aja.
1: Wah, penting itu.
2: Ada tawan di Singaraja.
1: Iya.
2: Kalau ada yang mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
2: Dapatkah royalti gitu ya? Bang Tua jadi saksi,
0: ya
2: dan lain sebagainya.
0: Ya, ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada.

0: alat musik yang dikuasai.
1: Iya. Jadi gini Mas.
2: Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang mungkin manual itu, atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang dimaksud AI ya kan itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, enggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi.
3: Siap
2: itu. Palsu.
0: Betul.
3: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu. Ya kan Bang Benny?
0: Iya. Iya gini Bang Benny.
3: Iya.
0: Abang jangan gitu dong.
3: Siap, karena saya juga ngefans sama
0: Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Bini judulnya
3: Bang Bini Ashar gitu ya.
0: Kau belahan
3: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Ashar.
0: Waduh, lagu-lagunya memang luar biasa.
1: Memorable, terus everlasting kalau lagu-lagu lama.
0: Di sini ya, di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku. Ya. Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses. Dari Roy di Banda Aceh ya, salam untuk Arso, Khaira dan Viola di Makassar Sulsel, semoga sehat semua ya. Tidak lupa Fitri di Banda Aceh. Terima kasih. Apa nih? Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada Chandra di Sumenep, mau tanya sama Mas Benny. Apakah pernah ke Madura, utamanya ke Sumenep?
2: Wah, saya belum pernah ya. Saya ke Bangkalan, ke Bangkalan.
0: Ya.
2: Madura di Bangkalan.
0: Di sini katanya ada wisata ekspor tinggi. Religi ekspor tinggi masjid Jamin.
1: Agung Sumenep.
0: Keraton yang banyak wisata oksigen terbaik kedua di dunia.
1: Wow.
0: Menarik. Mungkin bisa dijadikan bahan untuk ciptaan lagu. Bang Safik juga barangkali ya. Salam buat Bu Endang S, Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahudin di Kendari. Kita ke Sorong ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
3: Selamat malam. Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan Abang Bang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
3: malam,
1: langsung pertanyaannya.
3: Malam tamunya Abang Benny.
1: Ya.
3: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari ini.
3: Aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh, lama.
3: Der jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi naik konta, itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Ashar?
2: Ini album kedua setelah
3: yang kedua,
2: Berdiri Bulu Rumahku terus Dak Dik Duker gitu.
3: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus. Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton. Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
1: Silakan.
3: Ya, untuk Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup Kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, stikers perdana Sorong.
1: Siap.
3: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah
3: Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
0: Siap.
1: Dadah. Wah, ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kalau Bang Benny Ashar ini ya sudah tinggal di tentunya dalam berantika industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Dei Dores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
2: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Iya, ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
2: Oh iya, Mega Sylvia.
4: Ya, kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke. Terima kasih Bang Andi.
4: Bung Benny Ashar ya.
2: Ya.
4: Proyek ke depannya.
2: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
1: Selamat malam kata ya.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam ya. Oke deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Nah, Mbak Ita lagi keluar kota. Oh, okay. Maka kita ke, kita ekspor ini
1: lagi ya.
0: Safik kita import.
1: Import ya.
0: Kalau ekspor dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya. Ya,
0: oke. Okay.
1: Selamat malam, iya. Oma.
5: Iya. Mau bertanya dulu, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul. Iya.
5: Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh Bang Benny gitu, yeah. Semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Oh, semangat ya. Oke, siap, terima kasih.
5: Terima kasih Om Anas. Oke, terima kasih. Boleh kirim salam ya Mas Yudi ya.
0: Boleh, kirim pempek juga boleh.
1: Ih, mau sekali itu kapal selam.
5: Boleh deh, insyaallah kapan-kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudhistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di Palembang. Radio RRI Palembang khususnya Po Sabtu. Selamat iya. tugas. Dan selamat tugas yang dua-duanya ini.
0: Terima kasih.
5: Yang lagi tugas
0: salam, di Mas Yudi. Om Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gituin ya.
5: Oke, okay, nanti diselamin ya, jangan somse gitu ya.
0: Betul.
5: Nggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke okay deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Bulu Romaku atau Dakdik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu
1: jenis vokal,
0: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
2: Sebenarnya sama kok,
0: sama ya,
2: Berdiri Bulu Romaku, Dakdik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya, itu itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja
0: kan, siap
2: gitu. Cuman ya, karakter okay. kebetulan karakternya Het itu membawakan lagu
1: agak sopran kan,
2: ya, lagu pas kenesnya itu dapat. Sebenarnya kan melihatnya kalau kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan itu kan ada kalau kebetulan kalau jenaka kan harus ada kenes-kenesnya kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan itu. Nah, itu dapat banget sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak kan gitu padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
0: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
1: Boleh.
0: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Azhar.
1: Wih,
0: kita bakal kita dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
2: Oh, Kamu Taktil.
0: Kamu Taktil. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Ya
2: sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda?
2: Enggak beda, hanya kita ngikutin kan ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya. Artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke. Okay.
2: Itu ya kita ngikutin kok. Ngikutin apalagi sekarang kan sistem sekarang kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
0: Oh.
2: Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7 ya, cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Nura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain yang berbeda. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak saya ini juga model-modelnya juga begitu ya sekarang.
0: Oke, siap.
2: Ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan ini istilahnya kan gitu aja.
0: Tahu ini kita mau sebelum dulu, kita ya. Tutup kita ini ada
1: dulu.
0: Kenapa?
1: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
0: Oh gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Mbak. Bila kudu

0: Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi juga dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan dengan suara seperti ini kira... minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa enak nyanyi nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
3: Bagus vokal ini.
1: Vokal ya. Vokalnya bagus ya Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok enggak tadi yang dinyanyikan ya lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja.
1: Sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada irinya.
1: Nah, tapi kalau yang tadi
2: ini nyanyi cocok enggak?
3: Cocok enggak? Karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok enggak lagunya?
1: Karakter vokalnya kalau
3: bagus.
1: Mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Enggak siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya ini, lagu ini?
2: Lagu ini kalau zaman dulu yang cocok.
3: Karena ya nggak tahu ya Mas ya. Karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, iya okay. Seperti si A ya si A kan gitu.
1: Oh.
3: Kalau saya nggak begitu senang misalkan, wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya. Nah itu nggak kapan.
1: Ini suaranya nggak cocok gak sama cocok. Mbak Maya, nggak cocok.
3: Nah, dia punya warna sendiri Mas.
1: Oh punya warna sendiri, berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
0: Ya. Teleponnya kalau gitu.
1: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Oh aduh jangan gitu dong Mbak, jangan ngam.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri, jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Oh.
3: Ya, diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul. Tapi kan itu zaman dulu, yeah. Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih? Kenapa? Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
1: Oh,
3: iya. Sudah tahu ini kan Maya Angela ini. Yeay. Dari tadi aku sudah tahu. Coba aku cuma seperti apa.
1: Itu katanya enggak cocok Mbak Maya ya. Enggak
2: bukan enggak cocok.
3: Iya. Dengan karakternya seperti itu.
1: Mbak Maya terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Yudi, Mas Tengku,
2: iya,
0: Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang Benny.
1: Bang Benny.
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya takdir. Terus ya apa namanya Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus kita dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas. Sukses. Nah itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah semua ngikut-ngikut. Maya bisa. Akhirnya semua ngikut-ngikut.
1: Siap. Mbak Maya apa kabar? Lama gak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi aku mau tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
1: Okay.
2: Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya, salam sehat. Sukses terus ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya, ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang rati
1: itu. Iya, iya. Di atas saya gitu kan.
2: Iya.
1: Selamat malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih. Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya, supaya bisa melanjutkan kebersamaan karena masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Iya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
4: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: saya
4: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang ya, lain.
2: Terima kasih
4: saya sendiri.
2: Ya. Terima kasih untuk karya-karya ya, hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
4: Baik.
1: Alright. Terima kasih demikian kebersamaan kita ya, di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Tuh, minjam 100, Pang.
4: Minjam-minjam, nang samalam haji ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan ikam ini lah.
3: Umak, pokoknya Pang lawan kawan, satu mat aja nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
4: Kada kayak itu, Pang, nangai. Gasan apa, gerang bergesekan bener tuh nah.
3: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
4: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam nih lah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
3: Tuh, kasih nah, tulungi Pang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
4: Bagus jar ikam, buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh, gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

Tahukah kamu, Teluk Persia merupakan perairan penting yang berada di kawasan Timur Tengah dan menjadi penghubung strategis antara beberapa negara seperti Iran, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Irak. Teluk ini dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar di dunia, sehingga memiliki peran besar dalam perekonomian global. Selain menjadi jalur perdagangan internasional, Teluk Persia juga memiliki sejarah panjang sebagai aktivitas maritim perdagangan dan peradaban kuno sejak ribuan tahun lalu. Keberadaannya menjadikan kawasan ini sangat penting dalam bidang ekonomi, energi, dan hubungan geopolitik internasional.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Hei, jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

0: aku mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Guys, ini barang bagus ya, dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
4: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak? Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan. Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kayak hujan.
5: Paket.
6: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
4: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
6: Jelek banget.
4: Makanya lihat review jujur.
6: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
4: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka, akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini,
1: teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

pendengar, banyak orang pandai menyarankan agar kita memiliki sesuatu kepercayaan diri yang kuat. Pertanyaannya adalah, diri yang manakah yang patut kita percayai? Apakah panca indera kita? Padahal kejituan panca indera seringkali tak lebih tumpul dari ujung pena yang patah. Apakah tubuh bisik kita? Padahal segala dengan lajunya, padahal sejalan dengan lajunya usia, kekuatan tubuh memuai seperti lilin terkena panas. Apakah pikiran kita? Padahal keunggulan pikiran tak lebih luas dari setetes air di samudra ilmu. Atau mungkinkah perasaan kita? Padahal ketajaman perasaan seringkali tak mampu menjawab persoalan logika. Lalu diri yang manakah yang patut kita percayai? Semestinya kita akan memecah belah diri menjadi berkeping-keping seperti itu. Diri adalah diri yang menyatukan semua pecahan-pecahan diri yang kita ciptakan sendiri. Kesatuan itulah yang disebut dengan integritas. Pendengar, hanya sebuah kekuatan dari dalam diri yang paling dalamlah yang mampu merengkuh, menyatukan kita. Diri itulah yang sepatutnya kita percayai karena ia mampu menggenggam kekuatan fisik, keunggulan pikiran, dan kehalusan budi pekerti.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.

pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah, destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, kiai.

pendengar, kisah sederhana di sebuah desa yang subur, hiduplah dua lelaki bersaudara. Sang kakak telah berkeluarga dengan dua orang anak, sedangkan si adik masih melajang. Mereka menggarap satu lahan berdua, dan ketika panen, hasilnya mereka bagi sama rata. Pada suatu malam setelah panen, si adik duduk sendiri dan berpikir, pembagian ini sungguh tidak adil. Seharusnya kakakulah yang mendapat bagian lebih banyak karena dia hidup dengan istri dan dua orang anaknya. Maka di malam yang sunyi itu, diam-diam dia menggotong satu karung padi miliknya dan meletakkannya di lumbung padi milik kakaknya. Di tempat yang lain, sang kakak juga sedang berpikir, pembagian ini adil jika adikku mendapat bagian yang lebih banyak. Karena ia hidup sendiri, jika terjadi apa-apa dengannya, tak ada yang mengurus. Sedangkan aku, ada anak dan istri yang telah merawatku. Maka sang kakak pun bergegas mengambil satu karung dari lumbungnya dan mengantarkan dengan diam-diam ke lumbung milik sang adik. Kejadian ini terjadi bertahun-tahun. Dalam benak mereka ada tanda tanya karena lumbung padi mereka seperti tak berkurang meski telah menguranginya setiap kali panen. Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, secara kebetulan mereka berdua bertemu di tengah jalan. Masing-masing mereka menggotong satu karung padi yang akan diletakkan di lumbung sebelah. Tanda tanya dalam benak mereka terjawab sudah. Seketika itu juga mereka saling memeluk erat, sungguh terharu, berurai air mata, dan menyadari betapa mereka saling menyayangi. Beginilah seharusnya kita bersaudara. Jangan biarkan harta menjadi pemicu permusuhan, melainkan menjadi perekat yang teramat kuat di antara saudara. Allah telah menanamkan cinta pada hati mereka yang mau lelah memikirkan nasib saudara-saudara mereka. Allah tak akan membiarkan kita kekurangan jika kita selalu berusaha mencukupi.

pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, dengan berakhirnya program Serambi Malam, maka berakhir pula perjumpaan kita. RRI Batam akan kembali mengudara esok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan selamat malam, selamat istirahat, dan sekali merdeka, tetap

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: informasi dan inspirasi. 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
1: Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan semangat pagi untuk Anda yang sudah bangun pagi hari ini dan akan beraktivitas sepanjang hari ini. Apa kabar hari ini pendengar? Semoga dalam kondisi sehat dan juga bersemangat ya. Bersama dengan Pro 1 RRI Batam akan menemani Anda sepanjang hari ini dari pagi, siang, sore hingga malam dengan beberapa rangkaian program acara yang akan Anda ikuti dalam satu harian penuh pendengar. Bersama dengan Hanan Panjaitan menemani Anda di edisi 9 Juli 2026 dan Hanan akan menemani Anda di Batam. Pagi ini kita akan awali dengan program acara Mutiara Pagi. Kita akan mendengarkan bersama Murotal Al-Quran dan juga ceramah pada pagi hari ini. Selanjutnya akan ada Warta Berita Daerah RRI Batam pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadirkan informasi-informasi aktual untuk Anda dan menghadirkan narasumber di Batam Menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan banyak sekali informasi-informasi yang tentunya aktual dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Maka dari itu dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, karena dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui satu aplikasi yang bisa diunduh di Play Store atau App Store bernama RRI Digital. Dan juga selain Anda mendengarkan, Anda juga bisa mendapatkan berita-berita dalam negeri dan juga luar negeri dengan mengunjungi website resmi kami rri.go.id dan dengarkan selalu di frekuensi 105,1 dan 107,2 FM.
0: ...105,1 dan 107,2 FM. RRI Batam. Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi... ...hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini oleh Allah kita diberikan satu nikmat besar hingga kita bisa di kesempatan yang mulia ini bersama-sama mengkaji tafsir Al-Qur'anul Karim. Satu nikmat besar yang harus kita syukuri. Karena orang bisa mengkaji Al-Qur'an itu adalah satu ibadah yang sangat luar biasa. Ada seorang ulama yang sangat diakui keilmuannya, Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Kalau di dalam kitab At-Tibyan itu diriwayatkan menyatakan bahwa afdolul dikri mutlakon kiraatul Quran. Dikir yang paling afdol secara mutlak ialah dengan kita membaca Al-Quran. Maka kalau kita menyempatkan waktu untuk menyimak Al-Quran, mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, sebetulnya kita itu sedang melakukan dikir yang paling afdol. Ada satu riwayat yang ini dulu saya sempat penasaran. Jadi ada satu riwayat berkaitan dengan keagungan Al-Quran itu. Lau jamma'a sawabu jami'is sholawati ma yuqabilu sawaba harfin minal Qur'ani. Seandainya semua pahala sholawat itu dikumpulkan dan dibandingkan dengan pahala satu huruf Al-Quran, maka pahala semua jenis sholawat tidak akan sebanding dengan pahala satu huruf dari Al-Quran. Makanya ketika kita mampu mengkaji Al-Quran, meskipun katakanlah satu ayat, itu pahalanya sudah sangat luar biasa besar. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu ayat yang ini sebagai penegasan dari Allah atas sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahu. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Yang maknanya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Mereka yang jelas-jelas salah, mereka membuat sebuah gerakan yang menyalahi instruksi dari kamu, tapi melalui rahmat Allah kepadamu, kamu tetap bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar Muhammad, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu,
fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan-urusan kamu Muhammad. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, kamu mantap, kamu sudah mau mengambil sebuah realisasi, maka kamu tawakkallah terhadap Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat ini adalah ayat yang sangat luar biasa, segenap pendengar yang kami muliakan. Kenapa? Jadi ayat ini itu diturunkan setelah terjadinya perang Uhud. Perang Uhud itu adalah salah satu perang di mana Nabi dan para sahabat itu kalah. Para sahabat itu mereka bahkan karena ketakutan meninggalkan Rasulullah sendirian di medan perang. Karena sudah dikepung dari atas dari bawah, Nabi itu beliau sendirian dan hanya sekitar 12 orang yang menjadikan badannya sebagai pelindung, sebagai tameng dari panah, dari pedang, dari senjata orang kafir. 70 umat Islam saat itu wafat di medan Uhud. Dan dalam hampir semua kitab tafsir disebutkan kesalahan perang Uhud, kenapa Nabi dan para sahabat kalah? Karena ada beberapa golongan di dalam Islam yang tidak mematuhi instruksi dan strategi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni Nabi menempatkan 50 orang di atas bukit Uhud sebagai perlindungan atas para sahabat, sebagai kunci dalam perang Uhud. Ternyata ketika sudah terjadi perang dan nampak menang, mereka itu malah tidak mengindahkan instruksi Nabi, mereka malah turun dari bukit Uhud. Dalam sebuah hubungan pimpinan dan bawahan, orang-orang yang mereka di bawah Nabi itu tidak mengikuti instruksi Nabi, tentu itu kesalahan fatal karena menyebabkan kekalahan dalam perang. Tapi apa yang terjadi? Ternyata setelah perang Uhud itu Nabi tidak marah sama sekali. Nabi tetap bersikap lemah lembut kepada mereka. Nabi tetap memakai sopan santun terhadap mereka. Nabi sama sekali tidak menunjukkan emosinya, amarahnya, bahkan memberikan hukuman, tidak. Sikap Nabi itulah yang ditegaskan dalam ayat ini, fabima rahmatim minallah lintala. Disebabkan rahmat dari Allah Muhammad, maka kamu bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Makanya kalau para sahabat mengingat Rasulullah, itu banyak para sahabat mereka itu betul-betul kagum dengan Nabi. Kan ada satu perkara yang kalau kita kaji itu ada paradok. Sebelum masuk Islam, Arab itu dikenal sebagai bangsa jahiliyah. Orang-orang yang ada pada masa Nabi itu mereka disebut jahiliyah. Yang kenapa disebut jahiliyah? Perilakunya, teologinya, udah pokoknya sangat rusak. Mereka bahkan merendahkan perempuan, mengubur hidup-hidup anak perempuan, senantiasa saling membunuh dan seterusnya. Tapi setelah masuk Islam, ketika orang ditanya, generasi Islam terbaik itu siapa? Nabi dan para sahabat. Loh, padahal sahabat-sahabat Nabi itu kan orang-orang yang dulunya jahiliyah. Mereka dulunya jahiliyah, dulunya musyrik, yang ini disebut sebagai sebuah bangsa yang sangat brutal.
tapi kemudian disebut sebagai bangsa terbaik setelah masuk Islam. Apa yang menjadi atau yang mendasari perubahan ini? Kalau menurut pengakuan daripada para sahabat, karena sikap lemah lembut yang ditunjukkan Rasulullah kepada mereka. Jadi sikap lemah lembut Nabi inilah yang mampu membuka hati mereka, yang tadinya mereka ini golongan-golongan yang brutal, yang keras. Kalau sekarang mungkin, ya mohon maaf, preman, jambret, pokoknya orang-orang yang seperti itulah. Kemudian menjadi orang-orang yang soleh, yang takwa, yang terdidik, yang disiplin. Ternyata yang mampu merubah ini adalah sikap lemah lembut yang ditunjukkan Rasulullah kepada mereka. Jadi para sahabat itu, beliau pernah berkata, laqad ahsanallahu ilaina kullal ihsan. Sungguh Allah telah memberikan kepada kami dengan kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Kunna musyrikin, dulu kami ini musyrik. Falau ja'ana Rasulullah bihadad din jumlatan wabil Qur'ani daf'atan lasakulat hadihit takalifu alaina. Seandainya saja Nabi Muhammad membawa agama ini langsung secara global, langsung minuman keras haram, ini haram, ini haram, ini musyrik, langsung begitu. Dan seandainya Al-Quran turun sekaligus, fama kunna nadkulu fil Islam, kami gak akan pernah mau masuk Islam. Walakinnahu da'ana ila kalimatin wahidatin. Tapi Nabi Muhammad itu mengajak kami untuk pertama bersatu, kemudian falamma qabilnaha wa arafna halawatal iman qabilna ma waraha kalimatan ba'da kalimah ala sabilir rifqi. Dan kemudian setelah kami itu menerima apa yang diberikan Nabi secara lemah lembut, beliau mengajak kami untuk terus masuk di dalam agama Islam. Jadi para sahabat itu mereka mengakui, ya seandainya Nabi Muhammad itu sikapnya kasar, lemah lembut, sikapnya kasar, itu mereka gak akan pernah mau masuk Islam. Maka ini menjadi sebuah pengingat bagi kita bersama. Nabi Muhammad itu, beliau ketika ada orang salah, itu beliau malah oleh Allah diperintahkan, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Jadi jelasin, umpamanya Anda dalam posisi Nabi Muhammad, terus anak buah Anda, bawahan Anda itu melakukan kesalahan, yang karena kesalahannya perang jadi kalah. Kalau kita itu mungkin kan langsung tunjuk hidung, kita langsung mengkoreksi dan dengan bahasa-bahasa yang lain. Tapi kalau Nabi itu perintahnya fa'fu anhum, maafkan dan lupakan kesalahan mereka. Jadi Nabi setelah kejadian gak pernah mengingat-ingat lagi, gak pernah mengungkit-ngungkit lagi. Wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Gak hanya Nabi itu memaafkan mereka, melupakan, tapi Nabi juga memohonkan ampun kepada Allah. Itu akhlak yang ditawarkan Rasulullah. Ya kalau kita dari sisi sosial umpamanya, mohon maaf, Anda sebagai seorang pimpinan, kemudian anak buah Anda, katakanlah bawahan Anda melakukan kesalahan, lalu karena Anda ingin mengevaluasi kesalahan itu, terus Anda ingat, terus Anda sebut, bawahan Anda pasti tidak akan pernah nyaman berada di sisi Anda. Bawahan Anda pasti akan terus merasa diawasi, terus merasa tertekan dan sebagainya. Nah itu yang dihindari Rasulullah. Jangan sampai umat itu
terhadap Nabi Muhammad memiliki rasa yang gak enak, memiliki perasaan yang macam-macam. Maka langkah pertama Nabi dalam membawa agama ini sampai diterima oleh siapapun adalah pertama melupakan, memaafkan dan melupakan kesalahan orang. Seandainya kita ini mau seperti ini, Masya Allah. Karena begini, ini kalau kita melihat dari sisi yang berbeda, tentu kita tidak ragu Nabi Muhammad itu manusia yang paling sempurna. Nabi itu oleh Allah dibekali sekian macam mukjizat. Kalau kita mau membaca tentang mukjizat-mukjizat Nabi itu sangat luar biasa. Dulu pernah ada namanya Abu Jahal, ada Walid bin Mughir dan teman-temannya. Ketika Nabi Muhammad itu beliau sholat, orang ketika sholat kan mau gak mau harus sujud. Kita kalau sholat kan harus sujud, dan saat sujud itu kan mau gak mau kepala kita harus kita letakkan di tanah. Kalau pada saat Anda sujud tiba-tiba ada orang yang menginjak kepala Anda, kan Anda gak bisa menghindar. Kita dalam posisi paling rentan, paling lemah saat kita sujud itu. Dulu orang-orang kafir melihat kesempatan ini, Abu Jahal, Walid dan teman-temannya, kalau Muhammad sholat, kita injak kepalanya, kita hantam kepalanya dengan batu. Maka ketika melihat Nabi Muhammad sholat, Abu Jahal itu langsung ngambil batu besar, mendatangi Nabi Muhammad. Tapi Allah terus menolong Nabi Muhammad. Abu Jahal dihalangi, Walid bin Mughirah dihalangi, sampai Allah menurunkan ayat menegaskan, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ. Kalau kita lihat asbabun nuzul ayat itu terkait dengan Abu Jahal, Walid bin Mughirah yang ingin membunuh Nabi dengan menghantam batu pada saat Nabi Muhammad sujud. Tapi Allah akan melindungi Nabi Muhammad. Artinya begini, Nabi itu oleh Allah diberikan sekian banyak perangkat kehebatan. Tetapi sehebat apapun Nabi Muhammad, dalam ayat yang kita bahas ini, walau kunta faddon ghoridul qalbi lan faddu min haulik. Muhammad, sehebat apapun kamu, kalau kamu ini sikapnya keras, kasar, kamu ini hatinya kasar, mereka pasti akan meninggalkan kamu. Artinya ayat ini begini, Muhammad, meskipun kamu ini oleh Allah dibekali sekian kehebatan, tapi kalau perilaku sosial kamu jelek, umat tidak akan mau mendekat kepadamu. Nabi yang sehebat itu terkena aturan sosial pada orang lain harus lemah lembut. Lah kadang kita ini bukan siapa-siapa, pada orang lain kita kasar, pada orang lain kita sudah semena-mena. Loh, Nabi itu yang oleh Allah dibekali sekian mukjizat, itu pun oleh Allah diberikan satu aturan, Muhammad, kamu harus bersikap lemah lembut. Kalau tidak, kalau kamu berlaku kasar, kalau kamu ini pendendam, kalau kamu suka mengingat-ingat kesalahan orang, maka mereka pasti akan meninggalkan dirimu. Oleh sebab itu, segenap pendengar yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Ali Imran ayat 159 itu memberikan sebuah mutiara hikmah kepada kita. Mari kita berusaha untuk bersikap lemah lembut kepada orang lain. Bahkan orang yang berlaku salah kepada kita. Dan ini menjadi sebuah kunci kesuksesan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sehebat apapun Nabi Muhammad, kalau perilaku sosialnya jelek, kasar, semena-mena, umat pasti meninggalkan Nabi, apalagi kita. Maka mari kita mencontoh Nabi Muhammad dan kita menerapkan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita bersama.
Semoga Allah senantiasa membimbing kita dengan Al-Quran, dan semoga Al-Quran menjadi petunjuk untuk kita bersama. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Ramainya kalau di sini paling ramai Sabtu Minggu. Kalau hari biasa nggak gini lah kan. Kadang-kadang ada, kadang tidak.
2: Ketika masyarakat kita ini bekerja luar negeri, ya kita sangat mengapresiasi.
0: Mengawali Warta Berita pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Pulau Belakang Padang merupakan wisata yang terjangkau. Umroh bekali CPMI dengan literasi matematika finansial. Warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya Hana Panjaitan. Informasi pertama pendengar, berwisata ke Pulau Belakang Padang dapat ditempuh menggunakan transportasi umum dengan biaya yang ramah di kantong dan memberikan pengalaman yang berkesan. Laporan selengkapnya disampaikan Fajar Walinda.
3: Kota Batam tak hanya dikenal sebagai kota industri dan perdagangan, tetapi juga memiliki destinasi wisata bahari yang mudah dijangkau dan ramah di kantong. Salah satunya adalah Pulau Belakang Padang, menawarkan keindahan alam, wisata kuliner, serta panorama negeri tetangga dari jarak yang begitu dekat. Perjalanan menuju Pulau Belakang Padang dapat dimulai dari Batam Center menggunakan bus Trans Batam Koridor 1 dengan rute Batam Center menuju Sekupang. Tarifnya sangat terjangkau, hanya Rp5.000 untuk penumpang dewasa dan Rp2.500 bagi pelajar serta anak-anak. Sambil menunggu keberangkatan, wisatawan juga dapat menikmati kawasan daratan Engku Putri yang memiliki jogging track, Museum Raja Ali Haji, dan Masjid Agung Raja Hamidah. Sesampainya di Sekupang, perjalanan dilanjutkan menggunakan pompong dari Pelabuhan Bot Pancung menuju Pelabuhan Penawar Rindu di Pulau Belakang Padang. Begitu tiba, pengunjung juga akan disambut deretan kedai yang menyajikan beragam kuliner khas mulai dari mie lendir, prata, nasi lemak, nasi kuning, cendol, jajanan pasar, hingga teh tarik dan kopi tarik yang menjadi favorit masyarakat setempat. Destinasi yang paling banyak dikunjungi adalah Pantai Pasir Putih. Dengan tiket masuk hanya Rp5.000, wisatawan dapat menikmati hamparan pasir putih, rindangnya hutan mangrove, serta pemandangan laut yang menenangkan. Salah satu pengunjung, Kenia Aurelia Hanan, mengatakan ia bersama temannya mengunjungi pantai ini setelah sarapan dan mereka menikmati pemandangan.
4: Karena di Belakang Padang sendiri strategis ya, bisa langsung nampak view Singapurnya. Dan di sebelah sini kan kelihatan surut ya, tapi sebenarnya pemandangan kalau di sore hari itu nampak bagus banget. Jadi worth it buat kesini. Apalagi di sini rapi dan tertata bersih ya, jadi kelihatan terawat juga pantainya.
3: Pengunjung dapat berkeliling pulau dengan berjalan kaki, menaiki becak, menggunakan ojek atau menyewa sepeda motor. Tarif transportasi telah ditetapkan dan dipajang di berbagai sudut pulau sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan. Salah satu penyedia alat transportasi motor, Alam Syah, mengatakan bahwa pulau itu ramai dikunjungi ketika akhir pekan atau waktu libur nasional.
5: Kalau per jam 35, kalau lebih dari itu, ya tambah lagi lah, 1 jam lagi 35 juga. Kalau ramainya, kalau di sini paling ramai Sabtu Minggu. Kalau hari biasa nggak gini lah kan, kadang-kadang ada, kadang tidak kan, ya. Namanya datang dari Batam itu pelanggan. Kalau saya 3 kali jalan, 1 motor. Tapi banyak, makin banyak tamu, makin banyak ojeknya, Pak.
3: Keramahan masyarakat setempat juga menjadi daya tarik tersendiri yang membuat banyak wisatawan kembali berkunjung. Salah satu lokasi yang tidak boleh dilewatkan adalah kawasan SMP Negeri 2 Batam. Dari halaman sekolah yang berada di atas bukit ini, pengunjung dapat menikmati panorama kota Singapura yang terlihat begitu jelas. Saat cuaca cerah, gedung-gedung pencakar langit negeri tetangga tampak membentang di kejauhan, menciptakan pemandangan yang unik dan menjadi spot favorit untuk berfoto. Dengan akses yang mudah, biaya wisata yang terjangkau, kekayaan kuliner, serta keindahan alam, Pulau Belakang Padang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang wajib masuk dalam daftar kunjungan Anda saat berada di Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Kita beralih dengan informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Batam bersama DPRD Kota Batam menyepakati rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam pada Rabu 8 Juli 2026. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad juga menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2027 sebagai dasar penyusunan APBD 2 tahun mendatang. Pemko berkomitmen menindaklanjuti berbagai rekomendasi DPRD melalui percepatan penyelesaian piutang PBBP 2, optimalisasi pengelolaan aset daerah, digitalisasi pembayaran retribusi, serta penataan sektor parkiran untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Untuk tahun anggaran 2027, Pemko Batam menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 6,7 hingga 7,7% dengan proyeksi pendapatan daerah mencapai Rp4,548 triliun. Anggaran juga diarahkan untuk memenuhi ketentuan mandatory spending, termasuk alokasi pendidikan sebesar 29,59% dan infrastruktur pelayanan publik sebesar 37,51%. Pembangunan akan difokuskan pada 5 prioritas utama, yakni pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dasar, pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, serta percepatan pembangunan infrastruktur strategis. Langkah ini diharapkan mampu menjaga pertumbuhan ekonomi Batam, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Batam. Kami hadirkan berita lainnya, pendengar. Pejabat pengganti sementara Kepala Dinas Logistik Lanut Hang Nadim, Kapten Kal Prapto Sudarsono, menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia atau DPW IPJI Provinsi Kepulauan Riau yang dirangkaikan dengan kegiatan bakti sosial di Golden Brown Bengkong pada Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan ini turut dihadirkan unsur Forkopimda, pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, insan pers, dan berbagai tamu undangan sebagai wujud sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah. Pelantikan tersebut menjadi momentum memperkuat peran organisasi profesi jurnalistik dalam menghasilkan karya yang profesional, berintegritas, serta menyajikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan bakti sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan antara organisasi profesi, pemerintah, TNI, Polri, dan berbagai elemen masyarakat. Kehadiran Lanut Hang Nadim mencerminkan komitmen TNI Angkatan Udara untuk terus menjalin kemitraan yang harmonis dengan insan pers dalam membangun komunikasi publik yang positif dan meningkatkan literasi informasi. Dengan kepengurusan baru, DPW IPJI Kepri diharapkan semakin aktif meningkatkan kompetensi penulis dan jurnalis, memperkuat etika profesi, serta mendukung pembangunan dan kemajuan Provinsi Kepulauan Riau melalui pemberitaan yang edukatif dan objektif. Informasi selanjutnya, pendengar, Universitas Maritim Raja Ali Haji membekali calon pekerja migran Indonesia dengan literasi matematika finansial melalui kegiatan pengabdian masyarakat di Batam. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
6: Universitas Maritim Raja Ali Haji atau UMRAH menggelar kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui fokus grup discussion atau FGD bertajuk penguatan literasi matematika finansial untuk mewujudkan kemandirian finansial calon pekerja migran Indonesia di kantor P4 MI Batam Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti puluhan calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri. Hadir pula Sivitas Akademika Umrah, Kepala BP3MI Kepulauan Riau, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Kepala BP3MI Kepulauan Riau Kombes Pol Imam Riyadi mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian perguruan tinggi dalam memberikan pembekalan kepada calon pekerja migran. Menurutnya, kesempatan bekerja di luar negeri harus ditempuh melalui jalur yang legal dan prosedural agar setiap pekerja memperoleh perlindungan dari negara.
2: Ketika masyarakat kita ingin bekerja ke luar negeri, ya, kita sangat mengapresiasi dan kita sangat mendorong agar memang bekerja secara legal dan prosedural, ya, bukan bekerja secara ilegal. Artinya apa? Di satu sisi, ya, perlindungan negara harus betul-betul bisa dirasakan dan dinikmati oleh setiap warga negara.
6: Sementara itu, perwakilan Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam, Yusbawati, menilai kegiatan tersebut menjadi wujud sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan instansi terkait dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia calon pekerja migran Indonesia.
7: Karena kegiatan ini sangat bermanfaat, ya, sebagai bukti sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan instansi terkait dalam mewujudkan nyata kolaborasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi calon pekerja migran Indonesia.
6: Melalui kegiatan ini, para peserta dibekali pemahaman mengenai perencanaan keuangan, pengelolaan pendapatan, hingga pentingnya mempersiapkan masa depan sejak sebelum berangkat bekerja ke luar negeri. Diharapkan bekal tersebut mampu menciptakan pekerja migran Indonesia yang mandiri secara finansial, serta memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Permusaki melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Kami hadirkan informasi luar negeri pendengar.

0: Pembalap unggulan Tour de France akan menghadapi ujian berat pertama di pegunungan pada etape ke-6 yang berlangsung pada Kamis saat balapan edisi ke-113 melintasi tanjakan legendaris Col du Tournemalet di kawasan Pinernes. Etape sejauh 186,2 km dari Pau menuju Gavarnie-Gedre ini menyuguhkan total tanjakan sekitar 4.100 meter dengan 5 pendakian berkategori termasuk finish di tanjakan. Meski puncak Tourmalet masih berjarak sekitar 38 km dari garis finish, lintasan ini diperkirakan akan mulai memisahkan para kandidat juara. Direktur olahraga penyelenggara Jean-Michel Monin menilai etape ini berpotensi dimanfaatkan para pendaki murni maupun pembalap yang lolos dalam breakaway untuk meraih kemenangan. Namun ia juga membuka peluang tim-tim unggulan meningkatkan tempo di Tourmalet jika selisih waktu antara favorit cukup tipis setelah melewati Col de Aspin. Berbeda dengan edisi sebelumnya, rute di pegunungan Pyrenees tahun ini dibuat sedikit lebih ringan agar persaingan klasemen umum tetap terbuka hingga pekan terakhir saat balapan memasuki pegunungan Alpen. Persaingan diprediksi akan berpusat pada duel antara juara bertahan dan para favorit seperti Tadej Pogacar dan Jonas Vingegaard. Direktur olahraga Decathlon meyakini tim UAE, tim Emirates XRG maupun Visma akan mencoba menguji kekuatan para rival di Tourmalet. Sementara itu, CEO UAE tim Emirates XRG Mauro Gianetti menilai etape ini memang penting, tetapi belum tentu menghasilkan selisih waktu yang besar di klasemen umum. Meski demikian, Tourmalet tetap menjadi salah satu tanjakan paling ikonik dalam sejarah Tour de France dan kerap menjadi panggung penentu perebutan gelar juara. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti berita olahraga.
1: Berita olahraga hari ini pendengar, kita mulai dari olahraga panahan. Kabar membanggakan datang dari cabang olahraga para panahan Indonesia. Tim Merah Putih sukses membawa pulang 3 medali perak pada ajang Hyundai World Series Para Series 2026 yang berlangsung di Republik Ceko pada 29 Juni hingga 4 Juli lalu. Hasil ini menjadi modal berharga menuju Asian Para Games 2026. 2 medali perak dipersembahkan Kenswa Gumilang melalui nomor compound individu dan compound mixed team. Sementara 1 medali perak lainnya diraih pasangan Holidin dan Noviera Ros di nomor recurve mixed team. Pelatih para panahan Indonesia, Idia Puta Haryanto, mengapresiasi perjuangan seluruh atlet yang mampu menembus final di 3 nomor yang juga dipertandingkan pada Paralimpiade. Menurutnya, hasil ini menjadi tolak ukur penting dalam persiapan tim menghadapi ASEAN Para Games dan Paralimpiade Los Angeles mendatang. Meski demikian, evaluasi tetap dilakukan. Salah satu tantangan terbesar selama bertanding di Republik Ceko adalah angin kencang yang mempengaruhi konsistensi tembakan atlet. Tim pelatih pun akan memperbanyak simulasi pertandingan 1-1 dalam program latihan agar atlet semakin siap menghadapi tekanan kompetisi. Indonesia juga dikabarkan telah mengamankan 7 tiket menuju ASEAN Para Games, sementara India dan Korea Selatan masih menjadi lawan terberat di kawasan Asia. Usai tampil di Republik Ceko, skuad para panahan Indonesia dijadwalkan kembali mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada September mendatang. Kenswa Gumilang pun optimis mampu menembus final ASEAN Para Games sekaligus melanjutkan perjuangannya menuju Paralimpiade Los Angeles. Berita selanjutnya pendengar dari Formula E. Aksi luar biasa tersaji pada Formula E Shanghai E-Prix 2026. Pembalap veteran Lucas di Grassi sukses mencetak kemenangan dramatis setelah memulai balapan di posisi ke-18 di Shanghai International Circuit. Di awal lomba, Joel Eriksson sempat memimpin usai periode bendera kuning berakhir. Jean Eric dan Lucas di Grassi terus membayangi sambil menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Momentum kemenangan hadir ketika Eriksson dan Fernie kehilangan keuntungan attack mode akibat netralisasi balapan. Sebaliknya, di Grassi masih menyimpan tenaga sebesar 50 kW. Strategi itu dimanfaatkan dengan sempurna untuk menyalip Eriksson 2 lap menjelang finish. Persaingan semakin menegangkan pada lap terakhir. Fernie sempat merebut posisi terdepan namun di Grassi melakukan manuver berani di tikungan 1 dan kembali mengambil alih pimpinan hingga menyentuh garis finish sebagai pemenang. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi pembalap asal Brazil tersebut sejak musim 2022. Di usia 41 tahun, Lucas di Grassi juga semakin mengukuhkan rekornya sebagai pembalap tertua yang berhasil memenangkan balapan Formula E. Sementara itu, Pascal Wehrlein finish di posisi keempat, namun hasil tersebut cukup membawanya ke puncak klasemen sementara setelah rival utamanya, Mitch Evans, gagal memulai balapan akibat masalah teknis pada mobil Jaguar. Formula E musim 2026 selanjutnya akan berlanjut di Tokyo pada 25 hingga 26 Juli. Putaran ke-14 dan ke-15 akan menjadi balapan malam pertama dalam sejarah Formula E dan diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin sengit dalam perebutan gelar juara dunia. Berita terakhir pendengar, 3 tim terbaik Indonesia siap kembali mengharumkan nama bangsa di ajang eSport World Cup atau EWC Free Fire 2026 yang akan berlangsung di Paris, Prancis pada 15 hingga 18 Juli mendatang. RIQ Kazu, EVOS Divine, dan Bigetron by Vitality membawa misi besar mempertahankan dominasi Indonesia di panggung dunia. Turnamen tahun ini akan diikuti 24 tim terbaik dari berbagai negara, meningkat dari 18 peserta pada edisi sebelumnya. Total hadiah yang diperebutkan mencapai $1 juta Amerika Serikat dengan tiket menuju Free Fire World Series Global Finals 2026 di Bangkok menjadi incaran para peserta. Indonesia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil dominan di EWC Free Fire 2025. Saat itu, EVOS Divine keluar sebagai juara dunia. RIQ Kazu menjadi runner-up sementara tim Vitality melengkapi podium di posisi ketiga. Namun persaingan dipastikan semakin sengit karena kehadiran tim-tim baru dari Amerika Serikat, Nepal, Afrika, dan India membuat perebutan gelar juara semakin sulit diprediksi. Pada babak penyisihan, EVOS Divine tergabung di grup A bersama sejumlah tim kuat seperti tim Falcons, Buriram United Sport, dan Love dari Brazil. Sementara RIQ Kazu dan tim Vitality berada di grup B, yang juga dihuni tim Secret dari Vietnam, Fluxo W7M dari Brazil, serta Al Ahli Esports dari Arab Saudi. Turnamen akan diawali dengan group stage, dilanjutkan survival stage, sebelum mencapai grand final yang menggunakan format Champion Rush. Dukungan publik Indonesia diharapkan menjadi suntikan semangat bagi ketiga wakil merah putih untuk kembali membawa pulang gelar juara dunia dan mempertahankan reputasi Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama e-sport Free Fire dunia. Demikian berita olahraga, saya Fajar Walinda, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Radio Republik Indonesia Batam. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id, dan Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 dan media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semangat pagi, dan jangan lupa untuk Anda yang akan kembali beraktivitas, mungkin akan mengais rejeki hari ini, tentunya jangan lupa untuk sarapan pagi terlebih dahulu supaya mood juga meningkat dan juga kondisi fisik juga prima pendengar. Pada pagi ini di edisi 9 Juli 2026 kami akan menghadirkan banyak sekali informasi, informasi aktual dalam negeri dan juga luar negeri kami hadirkan untuk Anda. Dan nanti sesaat lagi kami juga menghadirkan informasi mengenai arus lalu lintas. Membuka kebersamaan kita pendengar, kami hadirkan satu informasi untuk Anda yang juga dilansir dari Batam Post bahwa pemerintah menempatkan program Kampung Nelayan Merah Putih sebagai salah satu proyek strategis nasional untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir. Melalui program itu, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur kampung nelayan, tetapi juga menyiapkan rantai produksi, akses pasar, hingga integrasi dengan program makan bergizi gratis. Bahkan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, ini mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis sektor kelautan dan perikanan. Dan pendengar, menurutnya, pemerintah telah memiliki contoh keberhasilan program tersebut melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Sambinyeri yang dimulai pada 2023. Hasil evaluasi menunjukkan pendapatan nelayan di kawasan tersebut meningkat hingga 113%. Secara nilai, kenaikannya mencapai sekitar 47% dibandingkan sebelum program dijalankan pendengar. Pada 2026 ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan pembangunan sekitar 1.269 kampung nelayan merah putih di berbagai daerah yang memiliki potensi perikanan tangkap maupun budidaya. Dan informasinya pendengar, Batam ini jadi awal Kampung Nelayan Merah Putih pendengar. Itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan untuk dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Salam.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi pendengar, kami akan menghadirkan informasi terkini seputar kondisi arus lalu lintas agar perjalanan Anda menjadi lebih aman, nyaman, dan juga efisien. Bahkan tentunya informasi ini sangat penting ya bagi Anda yang mungkin dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, sekolah, maupun menjalankan aktivitas lainnya. Saat ini pendengar, kita sudah terhubung secara langsung bersama petugas dari Satuan Lalu Lintas bersama dengan Ibu Aibda Niki C. Agnes yang saat ini berada di lapangan untuk menyampaikan perkembangan terbaru mengenai situasi lalu lintas yang ada di Bundaran Punggur atau Kabil. Selamat pagi Aibda Niki.
1: Selamat pagi.
0: Kabar sehat hari ini, Bu?
1: Ya, sehat.
0: Baik, seperti apa ini, Bu, kondisi arus lalu lintas di lokasi?
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau langsung melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari ini dari Bundaran Kabil. Dapat kami informasikan kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini di Bundaran Kabil terpantau dari arah Simpang KDA atau Jalan Sudirman menuju kawasan industrial Tunas Punggul atau Jalan Hasanuddin. Volume arus kendaraan yang mulai meningkat didominasi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 milik pribadi maupun umum dikarenakan adanya keberangkatan para pekerja pada pagi hari ini. Sedangkan dari arah Bundaran Bandara atau Jalan Hang Tuah menuju Simpang KDA Luar atau Jalan Sudirman, kondisi lalu lintas pada pagi hari ini masih terbilang normal dan relatif lancar. Kami menghimbau kepada para pengendara yang melintas di Bundaran Kabil agar lebih mendahulukan kendaraan yang berada dari dalam bundaran sesuai dengan rambu yang sudah terpasang pada kawasan ini. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda dikarenakan beberapa waktu ke depan kendaraan besar seperti truk permuatan atau bus angkutan penumpang karyawan akan melintas pada kawasan ini. Demikian.
0: Baik, kalau misalnya dilihat kendaraan besar seperti truk atau juga bus, ini sudah ada yang melintasi di sana tidak, Bu?
1: Sudah mulai terpantau, sudah mulai ada truk bermuatan ataupun bus yang sudah melintasi di Bundaran Kabil.
0: Apakah kondisi lalu lintas ini diperkirakan akan semakin padat pada jam-jam berikutnya, Bu?
1: Terpantau untuk di Bundaran Kabil ini volume kendaraan mulai pukul 5:30 sampai pukul 8 sudah mulai mengalami peningkatan. Baik. Karena keberangkatan para pekerja.
0: Oke, ini ada tidak titik-titik yang perlu menjadi perhatian bersama sebelum kita melalui atau juga memulai perjalanan di area Kabil tersebut, Bu?
1: Untuk titik-titik rawan, ya mungkin sekitaran Bundaran Kabil ini, karena kan Bundaran Kabil kan banyak padat-padat kendaraan yang akan melalui, jadi kita wajib jaga jarak untuk melintasi bundaran Kabil.
0: Oke, nah Bu, kalau misalnya dilihat ini ada tidak agenda kegiatan yang berpotensi akan mempengaruhi arus lalu lintas dalam beberapa jam ke depan?
1: Mungkin kami lihat di lapangan tidak ada, tapi untuk yang mempengaruhi kepadatan arus lalu lintas di Bundaran Kabil ini hanya para pekerja yang mungkin berangkat bekerja.
0: Oke, kepadatan ini masih kategori normal ya, Bu ya? Atau ada peningkatan dibanding hari biasanya? Karena ini kan masih libur sekolah.
1: Terpantau masih kategori normal dan lancar.
0: Baik. Terakhir, Bu, mungkin ada pesan dari kepolisian kepada seluruh pengguna jalan agar tercipta keamanan dan juga keselamatan begitu?
1: Baik. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau menghimbau untuk para pengendara sebelum berangkat untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta kondisi fisik kesehatan kita sendiri. Lengkapi kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum berpergian. Tetap menjaga batas kecepatan maksimal. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi.
0: Baik, terima kasih Ibu Niki. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi. Baik, demikian pendengar, kita sudah mendengarkan bersama himbauan dan juga informasi terkini mengenai arus lalu lintas ya. Semoga kondisi arus lalu lintas di Kota Batam ini tetap aman, tertib dan juga lancar. Bagi seluruh pengguna jalan, selalu utamakan keselamatan dibandingkan kecepatan. Tentunya patuhi rambu-rambu lalu lintas, lengkapi surat-surat kendaraan, gunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor, dan juga kenakan sabuk pengaman bagi pengemudi dan penumpang mobil, dan hindari menggunakan telepon genggam saat berkendara, pendengar. Dan tentunya untuk Anda bisa menyampaikan berbagai informasi mengenai arus lalu lintas atau juga cuaca di Kota Batam bersama dengan Pro 1 RRI Batam, kami menerima selama 24 jam. Jadi silakan sampaikan informasi terkini tersebut melalui WhatsApp kami di 0811 778 1051, atau juga Anda bisa menyampaikan menurut pandangan mata Anda melalui line telepon kami di 463351, dan juga bisa langsung mention di media sosial kami Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI di Batam. Kami akan terus mengupdate informasi lainnya di Batam pagi hari ini bersama dengan Hana. Namun saatnya pendengar pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk menghadirkan informasi nasional dan luar negeri. Jadi untuk itu dengarkan terus Pro 1 RRI di Batam, kanal informasi dan inspirasi.